0: masuk lagu tu. Salah. Alah.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta

0: 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita berdiri.
2: Ya, berdiri.
1: Dan kita mulakan menyanyi.
2: Berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ya, bukan.
2: Ya.
1: Lagu dia.
2: Lagu dia.
1: Allah selamatkan kamu.
2: Itu lagu kat sekolah.
1: Allah.

0: Selamatkan kamu. Wah!
1: Terima kasih.
0: Hari ini Hari Raya Azra yang ke-23, guys.
1: Ya. Saya rasa saya kagum sekali.
0: Ya, ya, ya. Tak payah nak bucap panjang, ya? Sebab awak selalu kata macam ni, saya tak berniat untuk bucap panjang.
1: Dan disebabkan itulah.
0: Ya.
1: Terima kasih untuk semua yang mendoakan saya, terutamanya Farah yang menjadi salah seorang yang terawal hari ini.
0: Bertambah bahagia, bertambah jelita, bertambah keimanannya, bertambah barakah hidupnya.
1: Amin. Selepas ni kita ada mood Terengganu on.

0: Boleh pergi ke jeti nelayan dekat Penarik ni.
1: Satu benda juga yang menarik dekat sini, kalau kita nak pergi ke pasar pagi hari Jumaat.
0: Hari Jumaat ada apa?
1: Ada pasar pagi tepi pantai.
0: Oh, sedapnya. Panas dok?
1: Tak panas lah.
0: Tak panas lah.
1: Berangin je.
0: Kalau panas pun dia berangin kan?
1: Betul.
0: Dok pasir tau. Dia pasir kat kaki je, tak ada lah apa-apa ke mana? Macam pada pasir tu ke mata, tak ada lah.
1: Pasir dok terbang di angin situ.
0: Oh, dok terbang?
1: Ya.
0: Sebab apa nama Ru 10 ni? Dia dikatakan banyak pokok ru.
1: Betul.
0: Pokok ru memang pokok kat patah Terengganu ni kebanyakan pokok ru. Tapi sini banyak lagi pokok ru yang besar-besar tu.
1: Ya.
0: Kalau sama kecil-kecil, sebab saya Kuala Terengganu kan. Jadi kalau kita pergi Batu Buruk, kita akan ambil buah ru tu. Dekat sini pun saya rasa mesti ada juga ni.
1: Ada. Lepas tu Leni pun kalau pokok-pokok ru tu banyak dah hok macam tumbang, tetap juga ditanam dengan apa ni, pokok-pokok ganti.
0: Pokok
1: untuk jaga hakisan pantai lah.
0: Itulah. Jadi kepada anda yang ingin bersantai, mungkin nak cari destinasi pilihan untuk minggu ini, boleh singgah ke Pantai Ru 10 Setiu.
2: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: tu bong bekok mata mu tengok bola ke mu kena buli ni
1: ni bola buli aku
2: ke bola buli mu
0: apa bekok mata
2: biasa aku buli awang je aku suruh pergi 4 kali betul kedai tak ada apa-apa dia
3: berani
2: dia tak berani
1: baru tengok semalam bola malang
2: dah arum dah
1: dia tengok sekali oh dok dia dah tahang
2: eh cikgu-cikgu ha buli-buli kan baru ni adalah nama benda Mek Yah anak dia.
0: Hari tu Mek Yah dah. Mek Yah
2: ramah Mek Yah. Anak dia tingkat atas satu ada belakang
1: rumah tu. Mek Yah tokoh nama dia.
2: Anak dia tak pergi sekolah. Puah tanya tak pergi sekolah. Ya terah-terah tanya. Teruk anak dia rupanya. Anak dia kena
1: bullying.
2: Pau. Kena bully. Maksudnya dia tahulah bully lagu mana. Jadi dia takut tang.
1: Ingatkan
0: kalau kita tengok kan buli-buli kes sama-sama sendiri tu kalau orang kata memang dah jadi macam
2: dah habis-habis ke buli
0: dah habis-habis siapa kan apa drama buli hok Korea tu ada menteri tengok siapa
3: ke pengaruh tak
2: dia pengaruh
0: itu hok buli sama budak hok buli cikgu
2: itu hormat langsung lah budak ni dah
1: cikgu dah ada kena buli juga cikgu
0: ada baru ni ada dia dah kena
2: susahnya jadi cikgu
0: cikgu dia kata sayang aku lah tapi viral lah baru ni dia nak kat rambut budak tu sebab budak tu dia color rambut dah lah panjang color pula
3: dia buat sakit
2: sekolah tu tempat mendidik kalau lah dok di sekolah kat mana lagi
0: dia kat boy viral tu dia tumbuk cikgu tapi dok tumbuk cuma bahasa dia kasar kesak bahasa kesak dia
2: bahasa kesak pun dah boleh cikgu punya mak
3: dia baru berkat ilmu
0: itu kita dok cakap pasal buli sama sendiri kawan-kawan akan sebaya buli ni buli cikgu ni kata kawan ni
2: tapi ke buli cikgu kan banyak dah main nak kita dengar
3: banyak tau
2: cikgu tak ada cikgu kalau balik sekolah nengung kenangi kat dekat aku
3: takat naik tak ada lagi
2: takut selalu nak berhenti kerja ke apa tak ada
3: takut dia nak kerja dengan mu pulak meja
2: kau tu aku
0: ni baru ni benda nama benda pengurusi marah apa Ashraf Wajdi tu kata
2: apa
0: you touch you go
2: dia tegah aku dah
0: you touch you go tapi baru ni memang dia bagi amarang lah
2: tapi betul tak cikgu kadang-kadang ada kata kadang-kadang KK buli ni ada setengah sekolah tu macam nak susuk tak boleh lah susuk kena kabur lah
0: Asal Wajdi kata kau ni dia kata kau ni berkongsilah kes salah laku kat media sosial kita ni dia akan siasat
2: lega sikit kita dengar makna
0: dan kalau payuh sangat nak buat report ke tak cara
2: Dok kira lah maknanya budak kena buli ke cikgu kena buli ke biar benda tu selesai molek
3: kabur buat diam buat senyak
2: kau duduk asrama cara duduk asrama cikgu
3: nak selesai gua ni
0: jadi macam feeling lah mula-mula buli bagi yang kedua buli balik
2: sebab tu kadang-kadang learn ni dok kira kalau dulu budak-budak cerdik dok buat gitu learn ni dok sama naik budak cerdik
3: kira cerdik ke
1: dok cerdik ke hantar-hantar pokok pakar mak ayah dia lah nak didik anak-anak tu larang lah anak dia pakar kenapa color rambut lah rambut panjang
2: ini dah nak jetik anak-anak marah pun nak boleh ni cikgu mari sekolah marah cikgu kalau marah kanak ni
0: dia ada baru ni budak-budak aku you ngaji kata aku kalah rambut dia dah tahu rambut kau rambut ubang
2: gerak cikgu
3: atuk gerak
1: kata berasa hati itu kelakor
2: tanda mutu dah cikgu

0: sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Seronoknya saya bersama...

0: Ceria pagi dengan FM Mesra Ceria. Ceria kan?
1: Ya, wajib ceria di mana juga anda berada, okey?
0: Okey, kita nak ajak anda borak sikit pagi ni. Berkenaan dengan cicit kita, tajuknya adalah ada tak benda-benda yang anda rasa macam, kalau anda bandingkan diri anda dengan hari ini dan 10 tahun lalu, anda rasa macam yang benda-benda yang anda ada hari ini, kalau tak ada pun tak apalah, tak kisah dah.
1: Bersyukur apa yang ada.
0: Ya, yeah.
1: Apa yang apa ni, benda yang kita tak kisah dah sekarang sangat. Berbanding 10 tahun dulu, rasa macam tak boleh ni, kena buat juga,
0: kena ada juga.
1: Contoh, ada yang kata shopping. Dulu pantang ada sale apa siapa sini dia akan pergi. Bersesak-sesak pun rela lah beratur. Sekarang tak apalah, beli online je pun okey. Asal tak masuk kedai.
0: Mungkin juga dulu dia jenis yang jaga penampilan, ya. Baju nak kena ada puff-puff. Nak kena ada macam style-style. Sekarang tak kisahlah.
1: Kalau sauk je.
0: Sauk je. Macam-macam pisih lah. Apa saja yang anda fikirkan, jom kongsikan dengan kami. Kami juga bersiaran langsung menerusi live TikTok Terengganu FM.
1: Okey. Ini kita ada kawan kita Mila ni. Dia kata saya ada dua benda lah, DJ. Dan saya tak percaya dah sekarang.
0: Apa dia?
1: Kawan dan juga duit.
0: Oh, kawan.
1: Saya tak kisah kawan tak ramai, duit tak ada, semua saya boleh tenang.
0: Oh, dia telan je.
1: Dia telan je.
0: Maknanya dia cukup makan pun dia janji. Jalan je lah.
1: Dia mungkin macam tu lah. Tak ada sampai kosong duit minta dengan orang.
0: Maknanya. Okey, pemanggil di talian. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum. Siapa tu? Jemput masuk.
0: Tak dapat masuk.
1: Kita baru tunjuk sofa baru beli ni, ha.
0: Itulah katanya. Hari ni dengan cadar baru lagi tau.
1: Kalau konti ada cadar, sofa macam-macam ada.
0: Macam-macam ada. Yang tak ada boleh ada.
1: Ya, bayangkan je ya. Saya bayangkan saya sekarang tengah bercakap, lepas tu ada batak empuk kat saya ni. Ya Allah.
0: Halo. Hello. Hello.
2: Morning, Mac Jomel orang tu.
1: Ya, morning, morning, morning. Kakak manis.
2: Kak Roh kat sini.
0: Ya, Kak Roh.
1: Okey, Kak Roh. Apa benda yang Kak Roh kata rasanya dulu nak sangat dia ni dah apalah, tak ada pun dah apa?
2: Dulu masa muda-muda dulu kan. Kita nak duk pakai seluar-seluar jing dulu.
0: Seluar jing.
2: Masa dulu-dululah. Dia tu, dia ni tak ada pun tak apa. Dia ni kita ubah suar, pakai jubah je dengan baju biasa.
1: Sesuai dengan apa ni, peningkatan usia. Dia adalah tahap-tahap dia rasa macam, dulu pakai ketat-ketat, dia ni rasa malu dah. Dulu pakai gelam sebesar, dia ni pakai tangan sedap-sedap dah. Contoh,
2: Dulu mesti nak pakai luar, luar tempat-tempat tu, luar jing tu kan. Dia ni tak ada dah, dua rimah pun tak ada.
1: Dua rimah. Jin ke rimah tak ada belaka dah.
0: Jin ke rimah.
2: Dua belaka dah.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak Kak Roh dah.
2: Dia ni kena ada jubah-jubah pula.
0: Tu yang kata sahut tadi tu.
1: Okey, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey,
0: jual rimah.
1: Jual rimah pun ada.
0: Jual rimah.
1: Nak banding dengan jin tu.
0: Dia corak leopard tu.
1: Saya ada lagi jual rimah.
0: Baju-baju.
1: Baju rimah pun saya ada.
0: Betul. Ejah pakar.
1: Apa heels rimah pun saya ada.
0: Oh, ejah pakar rimau. Esok.
1: Saya memang suka corak tu. Mungkin tak boleh cadar rimau. Okey, kita ada Nur Telaga tau. Apa orang kata, saya dah tak kisah dah DJ. Saya tak kisah kalau orang tanya bila nak kahwin. Dulu saya terasa. Sekarang tak lagi. Tak kisah sebab saya Allah bagi semua ada. Tak cukup dah tu.
0: Lepas tu Syimah pula dia bagi tahu. Saya tak kisah sangat dah sekarang dengan barang-barang makeup. Cukup kulit saya ni cukup air.
1: Cukup air.
0: Lembab. Kira sihat lah tu.
1: Kan?
0: Tak ada makeup-makeup
1: belacu-belacu sangat. Ni sama dengan Hans Kimi ni.
0: Kenapa?
1: Dia kata saya tak kisah dengan sunburn sekarang.
0: Sunburn?
1: Pergi pulau ke pergi apa, tak pakai apa-apa pun dekat muka.
0: Kulit tan lah ni. Kulit tan ya.
1: Maybe.
0: Cantik apa? Okey, untuk anda, jom kita sambung lagi cicit kita lepas ni. Tapi kita nak bagi laluan kepada Puan Wan Noharsiah sekejap lagi untuk...
1: Macam biasa, kita dengarkan untuk dari Jabatan Meteorologi Terengganu pastinya ramalan cuaca.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
2: Kita tak buat apa-apa.
3: Kami tak bersalah.
2: Saya takut ia pecah radio.
3: Jangan. Ha. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
2: Tak ambuh. Bagi orang mencuit hati kita.
3: Betul.
2: Nanti orang tuduh, kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
3: mana
2: tak
3: ada
2: faham.
3: Cuba tengok kita, duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
2: Tapi dia orang yang usik kita.
3: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lot biasa dia orang ni. Kena berobat cakap.
4: Farah Fauz.

0: kita cuba fikir apa benda yang dulu tak boleh lah kena macam tu sekarang. Tak kisahlah benda tu. Tak ada pun tak apa sekarang. Berbanding 10 tahun dulu, apa perubahan diri anda?
1: Ya. Yeah. Awak percaya tak ada orang komenkan kita?
0: Dia, apakah dia?
1: Dia bagi tahu. Dia tak kisah sangat dah dengan rambut. Maksudnya dulu mungkinlah dia jenis yang selun, pergi selun, pergi selun.
0: Okay.
1: Sekarang ni lantaklah shampoo sudah lah. Oh, agaknya lah.
0: Macam tu. Mungkin jugalah. Dulu sikit-sikit mesti nak tata rias yang bagus lah. Sekarang mungkin dia tak boleh buat apa sebab rambut tak ada kot.
1: Tapi yang ini lelaki mungkin normal dia bagi komen macam tu. Kalau perempuan mungkin tak ada yang nak cakap tak kisah tentang rambut. Perempuan mungkin akan kisah tentang rambut.
0: Kisah-kisah. Okey, ini pula. Dulu hampir setiap minggu masuk keluar hutan. Mandi sungai, camping. Sekarang peluk anak dekat-dekat peluk anak-anak dekat rumah adalah satu kenikmatan.
1: Gitu.
0: Nampak tak? Dia sifat keibuan ni boleh berubah tau. Bila jadi mak, dia akan ada sifat keibuan. Macam tu.
1: Dan sifat tu mungkin boleh mengorbankan apa yang dia minat.
0: Ya.
1: Hobi
0: kalau
1: dia.
0: Kalau sebelum ni dia kahwin, dia kata, tomboy bini aku ni. Bila masuk ada anak, tak tomboy dah.
1: Tak ada lah tomboy tu. Semuanya lembut je.
0: Takkan bagi anak wazak-wazak. Macam tu.
1: Ni, seorang ni nama dia Sabri. Dia bagi tahu saya dah tak kisah sangat lah pasal telefon.
0: Tak kisah pasal telefon ya? Baik kat kita je. Kita kisah.
1: Kita kisah. Kita nak filter-filter semua tu.
0: Betul-betul. Kita akan habiskan data dia. Okay, Shima pula dia kata saya tak kisah dengan berat badan. Dulu selalu fikir, alamak, naik berat-berat badan naik. Sekarang dia tak kisah dah.
1: Cukup ala kadar lah jaga yang mungkin lah kan.
0: Tapi kesihatan kena jaga.
1: Betul. Okay, tak ada ke yang nak komen dekat ni pula, dekat TikTok ni. Berkenaan dengan apa benda yang anda rasa tak kisah sangat lah. Kalau nak dibandingkan dengan 10 tahun lepas, apa perkara yang anda rasa tak kisah untuk dimiliki lah ya.
0: Okay, Nur Fajar pula dia ada WhatsApp kita ni. DJ Farah dengan DJ Azra. Awak suka tukar phone tak? Kalau saya, dia kata handphone tak ikut trend dah. Janji boleh call, WhatsApp, online dah.
1: Sama.
0: Tak kisah apa jenis. Saya sampai ke fasa ni dah.
1: Saya pun sama. Kalau tak kena orang lain belikan, mungkin sampai sekarang itulah.
0: Kan. Ataupun mungkin sebab kena update kepada teknologi baru. So kita kenalah berubah kepada nak update. Tak boleh dah handphone lama. Kena dapatkan yang baru. Yang tu mungkin kita akan bertukar lah.
1: Kita rancak bercakap dah dekat berita lah. Lupa pula.
0: Astagfirullahaladzim. Cik baik. Simpang Malaikat 44. Ni orang kata ni. Kalau DJ 2 ni, dok pernah sunyi apa ni?
1: Tak pernah sunyi lah konti
0: Okay, sabar tuan-tuan perempuan. Kalau anda sedang mendengar radio sekarang, kejap lagi kita ada konsert kat TikTok, okay? Jadi semua boleh beralih ke TikTok. Sementara sambil dengar berita, sambil tengok TikTok. Sebab sekejap lagi kita ada konsert dua orang bersama dengan bidu wanita anda, Farah dan juga Azra.
1: Ceria pagi
0: Terengganu FM.
2: Cicat pagi.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demang

0: 10 temani anda. Chit-chat pagi.
1: Jam terakhir kami menemani anda waktu ini.
2: Ya, kita sambung chit-chat pagi bersama-sama dengan biduan Nita ACRA Semangat Kentang.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
2: Okey. Kata yeah. Kak Abah,
1: yeah.
2: Kak Abah ni kalau bab-bab ni kan, dia kata dulu suka sangat makeup-makeup.
1: Oh, suka makeup-makeup.
2: Lepas tu dia tulis dekat sini.
1: Tulis apa tu?
2: Apabila dah senja ni.
1: Apabila engkau berjumpa.
2: Saya pakai lecu sahaja.
1: Orang darang.
2: Bedak tepek nipi-nipi saja dia kata.
1: Oh, gitu sekarang. Mm-mm. Kita panggil natural beauty gitu.
2: Betul, betul, betul.
1: Kita percaya Kak Abah ni seorang yang cantik semula jadi.
2: Yeah.
1: Tak perlu makeup tebal-tebal. Tak perlu pakai bedak 4 inci. Tak perlu, tak perlu, tak,
2: tak perlu. Cantik. Sudah cantik kan?
1: Ya, ya, ya.
2: Okey.
1: Dia sudah mari tu. Sudah mari.
2: Sudah mari dah. Naik share dah ni. Jangan, saya jangan dipetik sebarang lirik yang boleh menimbulkan konsert.
1: Tak boleh. Dengan ini saya katakan tak boleh. Indahnya lagu. Waalaikumsalam Hakim.
2: Hakim apa khabar?
1: Ya, Hakim apa khabar?
2: Ya. Tengok ada orang cakap tadi, baru cakap je nyanyi apa? Sikit tu, Ika Ros ada kata, indahnya lagu.
1: Nampak tak suara kita memukau? Nak lagi ke?
2: Indahnya lagu dia kata.
1: Bukan indahnya suara, indahnya lagu. Kena faham kat situ ya. Tolong faham sikit.
2: Oh, saya salah lah ni.
1: Salah. Kadang-kadang biasalah kita hidup ni, kadang-kadang salah sangka.
2: Salah sangka ya. Siti Fatimah dia bagi tahu macam
1: ya.
2: Ni. Sekarang ni saya dah tak kisah pun apa pandangan orang terhadap diri saya. Sebab saya malas nak sakit-sakit kepala.
1: Ya, jangan-jangan.
2: Mungkin 10 tahun lalu dia ambil kisah. Mm-mm. Dia rasa tergugat. Okay. Tapi sekarang ni dia nakkan ketenangan.
1: Nak ketenangan.
2: Yang saya faham macam tu lah.
1: Betul. Jadi dunia dah berubah berputar kan.
2: Betul.
1: Ada waktunya berlumba-lumba sampai tahap kita rasa macam kita buat apa yang kita mampu, tak ada perlumbaan tapi kita nak ketenangan.
2: Okey, lagi ada lagi.
1: Okey, ni pula Hendon dia kata nak beli barang jenama. Dulu saya berfikir nak yang jenama je. Sekarang saya tak fikir dah jenama ke, tak ada jenama ke, asal selesa saya pakai. Ini mesti bajulah ni.
2: Saya sambil awak cakap tu kan. Saya tertawa tengokkan.
1: Kenapa?
2: Komen si Toke Akok ni.
1: Toke Akok komen apa?
2: Dia bagi tahu 10 tahun lalu.
1: Mana-mana kat mana?
2: Dekat WhatsApp.
1: Okay.
2: 10 tahun lepas. Pagi-pagi basuh motor polish-polish bagi kilat tau. Sekarang ni, anak buang air je dia je basuhnya. Itu je lah yang dibasuh sekarang.
1: Ya. Sudah berbeza nampak tak? Dulu masa single, solo, dia karakter dia lain.
2: Ya. Yeah.
1: Bila ada anak, dia karakter dia lain.
2: Tumpuan lah lari ya.
1: Kan. Okey lah tu, seiring dengan usia dan masa.
2: Itulah lumrah kehidupan Toki Akok.
1: Terbaik lah Toki Akok ni.
2: Tapi kalau macam apa ni, cuci-cuci anak, mandi-mandikan anak ni, banyak pahalanya Toki.
1: Ya. Nanti esok-esok anak dah besar, nak ingat, oh ayahlah yang tolong dulu.
2: Itulah. Okay, ada ada lagi komen kita nak baca. Ramli dia
1: kata, kawan dekat TikTok ni macam mana?
2: Macam mana?
1: Ika Rosa, Kak Mona, ada tak apa ni, ingat apa yang dulu suka kena ada, sekarang tak perlu dah.
2: Tak kisah sangat lah kalau tak ada ya.
1: Okay, ini pula Oze.
2: Oze cakap apa?
1: Sejak tak ada income makan gaji ni, tak kisah duit cukup ada ke tak. Cool je. Tak payah risau bulan-bulan depan ada say ke tak. Yang penting doa dan buat kerja secara istiqomah. InsyaAllah ada je rezeki sentiasa cukup.
2: Itu katanya. Oh, sama juga dengan Ani tadi. Kita ada baca komen tadi kat awal-awal tadi.
1: Yeah.
2: Dulu tak kisah ada kawan ramai. Sekarang Ani pun cakap benda yang sama. Dulu kawan saya ramai sangat. Sekarang ni saya kawan dengan anak-anak aje.
1: Oh, berubahlah kan?
2: Berubahlah.
1: Betul? Ana pula, dia kata saya dah tak tengok TV dah. Tak layan drama-drama, rancangan hiburan semua.
2: Yeah.
1: Tak tahu pun. Cuma tengok kat TikTok yang dia lalu. Tapi tak ada tengok mengadap TV, tak ada.
2: Yeah.
1: Dah berumur ni lebih baik tidur banyak. Lepas tu rehat banyak. Kerja kurang, hati tenang, beribadah je lah.
2: Okey.
1: Belakang tu menusuk kalbu.
2: Yang beribadah tu kena penting.
1: Ya, ya. Patutnya saya baca 3 kali untuk pesan diri sendiri. Beribadah je lah.
0: Chit-chat pagi.
2: Okey, lepas ni kita cuba dapatkan suara bro Amin Idris untuk kupas pasal tajuk cicit kita hari ni, okey?
1: Okey, dan kita baca Farah Farhana tu lagi sempat tak ni?
2: Sempat.
1: Dulu kau nak ke mana-mana berjam-jam makeup, belik tudung itu ini.
2: Sekarang?
1: Ni duduk dah mandi, dah mandi wujur.
2: Ya.
1: Yeah. Mesti anak tengah kecil ni.
2: Dah mandi wujur.
1: Kena molek tengah mandi, anak ketuk pintu, keluar mak, keluar mak.
2: Lah, ada satu komen yang terbaru ni daripada Ika Rosa, dia kata. Yeah. Dulu suka manis, kek, masak, macam-macam. Sekarang tak kisah dah, makanan tular pun tak layan.
1: Oh. Oh, ni sama. Kita kategori sama.
2: Baguslah. Bagus.
1: Kita ni kalau bercakap takkan habis ni. Baik lagu naik macam ni. Petanda supaya semua kita diam. Tolong diam dua orang ni boleh tak?
2: Cerita pagi.
1: Terengganu FM.

0: 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Anda saksi, kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
2: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.
0: Tanya Pakar.
4: Seperti biasa, masanya untuk kita hayati Tanya Pakar bersama dengan Bro Amin waktu ini.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, pagi belaka. Sihat belaka eh?
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Sihat seadanya.
5: Ya.
6: Saya. Mana kita bincang apa ini?
5: Kalau dulu 10 tahun lepas, nak itu, nak ini, sekarang dah tak kisah sangat dah.
4: Macam-macam keinginan, permintaan dia. Tapi sekarang dia kata, okay, contoh yang ni eh. Dulu kena ada baju jenama, beg jenama. Sekarang tak kisah dah.
5: Dan yang terkini pula ada yang sempat lagi komen tadi. Kak Mona kata kalau dulu-dulu kerja nak makeup-makeup, sekarang tak nak makeup dah.
4: Ini pula ada yang kata tiap minggu pergi camping, masuk hutan, keluar hutan. Sekarang tak minat dah, perlu anak je kat rumah.
5: Okay, apa kata Bro Amin dengan cik-cik kita hari ni?
6: Okey, pertama, manusia ni salah satu fitrah dia adalah dia suka nak mencuba benda yang baru. Itu fitrah. Dan masa kita zaman-zaman, kita ada masa, kita ada kudrat tenaga, memang normal kita nak baju comel, kita nak

0: bagi jenama, kita nak pergi melancong, kita nak try benda-benda baru. Tetapi apabila masa meningkat dan juga usia pun bertambah, kita suruh malah dah. Tiga apa? Sebabnya pertama dah lalu belakang dah.
1: Yeah.
0: Yang kedua, kita belajar bahawa akhirnya kita dapat tak bermakna sangat pun.
1: Ya. Yeah.
0: Pujian manusia ni okey, tapi tak ada lah segalanya.
1: Mm-mm.
0: Maka lama-lama kelamaan kita jadi letih. Malah dah aku. Cuma saya bagi sedikit humble advice lah.
1: Ya.
0: Yeah. Janganlah mentang-mentang kita tak see dah beli baju-baju jenama.
1: Okey.
0: Kita pelatih orang pun lah ambil baju jenama. Sebabnya mungkin hak ambil baju jenama semua. Mm-hmm. Pertama dia mampu. Yang kedua, sebab dia pun dulu hidup susah. Maka
1: ada
0: dia
1: keinginan.
0: Ada keinginan. Jangan kita pelekeh. Nak buat elemen ke dia. Tak bawa ke mati. Jangan. Sebab kita dulu pun gitu juga.
1: Lepas tu dia pun jawab. Tua-tua saya tak ambuh dengan dia tu.
0: Dia kata dah mutua dah memel lah. Tak asyik. Ya, keluar pula dalam kita, bila saya kata tak salah, jangan pula kita hanyut. Mentang-mentanglah saya kata tak salah kita cari baju jenama, tak salah kita pergi melancong, tak salah kita nak pergi air terjun ke hiking ke apa, tak salah. Tapi jangan over. Maksudnya beli baju jenama siapa bazir,
1: siapa berhutang, contoh
0: berhutang sama tak boleh nafkah ke anak bini.
1: Salah lah tu.
0: Menyederak siapa kerja moting ataupun apa panggil menjejak tugas hakiki. So apa-apa pun hidup kita ni biarlah bersederhana. Jangan over. So bila kita tak say pun, kita tak say, kita tak adalah payah sangat nak lepaskan sebab kita tak terlalu attach kan. So saya harap sedikit pesanan ini memberikan sedikit kelegaan lah pada orang yang masih lagi tengah mencari benda-benda ke dunia air ni. Tak salah, cuma jangan over sampai kita lupa akhirat.
1: Ya, maklumat ataupun yang pandangan yang sangat berguna untuk kita sama-sama terapkan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Bro Amin.
0: Alright, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Anda sangsi, kami kongsi.
4: Hai, seronok pula sembang ni kan.
2: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
5: Assalamualaikum. Hi guys.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Ceritanya pasal ikan ni.
2: Ya. Yeah. Ceritanya biasanya kalau kita dengar pembedahan binatang dekat klinik-klinik kan, antaranya kambing, anjing, kucing, binatang-binatang empat kaki kan.
1: Jarang pada binatang-binatang kecil. Contoh kita tak pernah dengar kita bedah hati lalat contoh ya.
2: Contoh. Hati lalat. Tapi hari ni berita baik yang kami nak kongsi yang unik sikit pasal pembedahan ikan. Ikan pula dibedah di luar air ni.
1: Di luar air eh? Ini tahukah kita semua sebenarnya ikan juga dia boleh menjalani prosedur pembedahan kompleks tau. Untuk merawat penyakit, contohnya ada ketumbuhan ke, nak baiki kecederaan fizikal ke. Ikan pun apa ni, insan yang bernyawa, bernyawa juga. Bernyawa pula ni.
2: Biasanya menawa.
1: Dari mana datangnya perkataan tu?
2: Bernyawa.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi yang uniknya hari ni, yang bagusnya, kita dapat kabar menerusi akhbar tempatan berkenaan dengan UPM cipta satu lagi pencapaian dalam bidang veterina sebab dia ada pembedahan yang dikenali sebagai Fish Anesthetic Delivery System.
1: Oh, NS juga ya?
2: Pakai anesthetic.
1: NS adalah bius. Ini sekaligus dia berkukuh kepada negara dalam bidang kesihatan ikan, aquaculture dan juga keselamatan. Awak ni kena tahu tau. Sebab awak ada kolam ikan kan?
2: Kolam ikan. Sangka.
1: Ya, sangka ikan.
2: Ya.
1: Kalau tengah sebut kolam ikan.
2: Ya.
1: Jadi awak kena tahu pasal fish NS ni.
2: Okey. Saya kena ambil tahu ni.
1: Kena.
2: Prosedur ni boleh dilakukan di luar air tanpa menjejaskan nyawa ikan. Itu yang uniknya.
1: Oh, macam tu. Kita ni kalau tak pandai, kita panggil kita siang ikan.
2: Betul.
1: Jadi kita makan. Kalau doktor dia tak kasi yang sebarangan, dia bukan siang, okey?
2: Dia siang ikan ni, dia bukan siang ni, dia bedah. Lepas tu dia pastikan jugalah ikan tu boleh hidup kembali lah.
1: Kan? Teknologi ni bukan saja dia bantu tingkatkan standard rawatan hidupan akuatik, tapi berpotensi beri impak kepada industri aquaculture negara yang semakin berkembang, khususnya untuk aspek kesihatan ikan, perbiakan dan juga keterjaminan bekalan makanan. Menarik lah. Awak tengok ni ada gambar ikan, dia masukkan buat bius tu, dia masuk kot saluran mulut dia ni.
2: Dia pakai tiup lah.
1: Tiup. Alah komennya.
2: Kena bedah ikan ni.
1: Siang ikan ni.
2: Ikan ni.
1: Ini ikan apa ni? Ikan talapia kan?
2: Ini talapia merah ni. Kalau dapat kat kita tak lama ikan ni.
1: Eh, tos tu kan? Dia nak bius kan? Lepas tu tutup pula mata. Tutup macam tu je. Kita tak apa tutup mata ikan ni.
2: Itu SOP.
1: Kita ada. Kita kalau kata, okey Farah, kita nak bedah ikan ni, kita pun tutup mata ikan.
2: Kalau dapat kat kita, kita boleh bantu tutup mata ikan tu.
1: Saya tak percaya kalau mata ikan ni.
2: Tutup selama-lamanya.
1: Dia boleh macam tu lah. Sadaqallahul Azim ikan nanti.

sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ini, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.

0: baru kita ke pukul 9.52 minit pagi. Sekarang lebih kurang 8 minit saja lagi menuju ke jam baru pukul 10 pagi.
1: Ya, dan seperti biasalah kami akan muncul balik esok insyaAllah ya, dalam gandingan yang sama. Esok Rabu kan.
0: Ya, jaga diri, jaga badan, jaga hati. Semua kena jaga, jaga kesihatan.
1: Betul. Batuk-batuk jumpa doktor. Sakit gigi jumpa doktor. Jangan jumpa bomo.
0: Jangan. Nak minta projek dengan Tok Bomo. Tok Bomo pun tak bocor macam mana.
1: Macam mana, kita risau ya.
0: Adulah.
1: Itulah.
0: Tapi kalau nak buat sesuatu, jangan tertangguh lagi pagi ni. Okay, teruskan berbuat sesuatu sebabnya dunia tak menunggu kita. Dunia tak akan berhenti berputar hanya kita penat. Hanya kerana kita rasa nak tidur sekejap. Tidak, hanya kerana kita bersedih.
1: Semuanya tetap jalan. Masa tetap jalan. Apa-apa pun saja keadaan kita, masa tetap berputar, masa tetap berjalan. Dan masa adalah benda yang paling jauh yang meninggalkan kita.
0: Itulah bumi bersama orbitnya. Baiklah, kita bangun setiap pagi dengan azam baru. Walau berapa beratnya sekalipun ujian menimpa, semoga dipermudahkan segala urusan, kami doakan. Dan sekejap lagi bertemankan dengan siapa?
1: DJ Dija sampai pukul 2 petang untuk Anggun Inspirasimu.
0: Ujian tugasan macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, salam seribu kemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
1: dan saya AZRA. Kami tinggalkan anda dengan Muara Hati. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Besut Setiu 96.2.

0: Kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat pagi. Walau di mana jua anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus menyokong Terengganu FM. Untuk hari ini edisi Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terus bertemankan saya selama 4 jam dalam anggun inspirasimu untuk hari ini. Dija akan temani anda. Terima kasih untuk dua orang rakan setugas saya yang baru saja selesai berceloteh dalam ceria pagi bersama-sama Farah dan juga Azra. Terima kasih banyak-banyak. Selamat hari lahir untuk Azra dan juga happy anniversary. Hari ini 23 Jun merupakan hari lahir beliau. Jadi semoga diberkati dan juga dirahmati Allah Ta'ala. Okey, dan untuk anggun inspirasimu, jam pertama ni kita ada tetamu untuk 10.30 minit pagi nanti dalam ruangan IC Heart. Topik yang sangat menarik akan dibincangkan, iaitu berkenaan sakit sendi lutut. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut lagi untuk perkongsiannya, anda kena terus kekal bersama-sama kami, Terengganu FM, mesra ceria.

Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM yang sedang memandu hati-hati dalam perjalanan. Kemana jua anda tuju pada hari ini, pagi ini, nak ke utara, nak ke selatan ataupun ke mana sahajalah. Pastinya setiap tugasan yang dilaksanakan juga saya doakan diiringi dengan langkah yang baiklah. Dan hati-hati dalam pemanduan tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, kalau awal pagi tadi perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, Argentina menentang Austria. Jadi tahniah untuk pasukan Argentina, menang 2-0. Jadi peminat-peminat Argentina macam saya lah, pasukan kegemaran saya menang. Dan juga untuk perlawanan pagi tadi, baru saja Perancis juga membenamkan Iraq 3-0. Jadi dua-dua ni pasukan kegemaran saya, Perancis dan juga Argentina, untuk perlawanan pada hari ini 23 Jun 2026. Okey, jadi teruskan sokongan anda untuk menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik, supaya orang kata Piala Dunia ni 4 tahun sekali, kan, tontonnya dengan penuh orang kata semangat lah. Okey, dan pastinya tonton bola, tonton juga, tetapi pelaksanaan kerja untuk hari ini kena teruskan. Okey, terus bersemangat lah dalam melaksanakan tugasan anda, walau di mana jua kerja yang anda laksanakan. 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama-sama Dr. Muhammad Azhari bin Ibrahim, pakar perubatan ortopedik, untuk memperkata tentang sakit sendi lutut. Terengganu FM, mesra.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan.

0: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Juga tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana juga anda berada, di luar negeri, luar negara, boleh dengarkan kami pada bila-bila masa dengan syarat ada data internetnya. Baik, menghampiri 10.30 minit pagi seperti yang diwawarkan daripada awal pertemuan kita tadi. Kita akan bersama-sama dalam ruangan IC Hat untuk 10.30 pagi ini dan bersama-sama Dija di Konti Terengganu FM pagi ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Azhari bin Ibrahim, pakar perubatan ortopedik Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Dan kita harapkan rakan-rakan pendengar kita juga yang dengarkan pada waktu ini, sama ada di rumah, di pejabat, di live TikTok Terengganu FM _ dan juga di live Facebook Terengganu FM, semuanya dalam keadaan baik-baik belaka. Okay? Dan pastinya satu topik yang cukup menarik nak dibawakan untuk pagi ini berkenaan sakit sendi lutut. Ya Doktor, biasa kalau dengar sakit sendi lutut ni, biasanya orang-orang golongan yang berumur, warga emas dan sebagainya. Tapi sebelum tu Doktor,

0: mungkin ada penjelasan lah berkenaan dengan sakit sendi lutut itu sendiri. Apa yang dikatakan sakit sendi lutut?
1: Okay, assalamualaikum. So berkenaan topik hari ini khusus untuk sakit sendi lutut lah. So apa yang dimaksudkan sakit sendi lutut ni? So sakit sendi lutut ni ialah keadaan di mana masalah kepada tulang rawan ya. Tulang rawan ni kalau kita tengok dekat gambar ke, so tulang yang dekat hujung dekat sendi lutut tu, so, di mana tulang tu sudah rosak ataupun menipis eh. So menyebabkan dia tak boleh nak repair dah. So dia makin lama makin tahun tulang tu akan rosak. So tak boleh di repair. So menyebabkan pesakitnya mengalami sakit lah. Dan juga akibat itu menyebabkan pesakit tak boleh gerakkan sendi dengan biasa. Tak boleh jalan jauh. Mm-mm. Dan juga aktiviti harian tu terganggu.
0: Jadi mungkin kalau tanda-tanda awal dia tu macam mana? Nak tahu juga sakit sendi lutut tanda-tanda dia awal. Mesti ada tanda-tanda.
1: Okay. So pada kebiasaannya tanda-tanda awal ialah of course lah kalau sakit sendi lutut dia akan sakit lah. So sakit tu biasanya pada waktu pagi ataupun nak jalan jauh tu dia akan sakit. Kalau jalan dekat-dekat tak ada masalah, tapi bila dah jauh tu sakit. Ataupun waktu pagi dia nak start bangun tidur tu susah nak gerakkan sendi lutut. Kalau macam kita orang muda kan, bangun tidur terus boleh jalan. Tapi kalau orang yang sakit lutut ni, dia kena start slow-slow. Sebab kata orang nak masuk gear tu kena slow-slow baru boleh jalan. Macam tu.
0: Gear satu dulu.
1: Kadang-kadang dia ada bunyi kruk-kruk sikit macam tu lah, sakit lutut.
0: Itu tanda-tanda awal dia eh.
1: Ya, ya.
0: Mungkin boleh kongsikan juga doktor untuk punca-punca berlakunya sakit sendi lutut ni.
1: Punca-puncanya nombor satu, sebelum punca tu kita kena tahu yang sakit yang mana yang berisiko untuk dapat sendi lutut, sakit sendi lutut. Contohnya nombor satu, peningkatan umur. Biasanya sendi lutut ni orang sakitnya orang yang dah berumur 60 tahun ke atas. Bila dah tua dia sakit lutut. Nombor dua, yang paling biasa di Malaysia ni, bukan setakat di Malaysia, di dunia lah. Masalah obesiti ataupun berat badan berlebihan lah. So kita ingat lah, beban pada lutut tu sangat tinggi. So menyebabkan sakit tu makin sakit lah. Nombor tiga, wanita yang dah menepus. Dan lain-lain tu contohnya berkenaan dengan pekerjaan. Contohnya banyak berjalan, banyak naik tangga. And then last sekali, pesakit yang mempunyai masalah sendi lain lah, kesihatan lain. Contohnya kita ada masalah gout ataupun orang panggil apa, rheumatoid arthritis kalau pendengar faham lah. Macam tu.
0: Okey, jadi faktor apa tu? Faktor pekerjaan juga memainkan peranan eh?
1: Ya, betul.
0: Sebab ada saya dengar lah mereka yang bekerja sebagai jururawat, guru-guru kan, dia banyak berjalan, berdiri macam tu boleh mengakibatkan sakit sendi lutut juga. Betul ke doktor?
1: Betul. Dia orang buat kerja banyak jalankan pergi ke sana ke sini naik tangga. So boleh menyumbang kepada masalah sakit lutut.
0: Maksudnya pada umur 60 tahun ke atas lah.
1: Ya. Kalau orang muda mungkin dia masih sihat, otot-otot dia masih kuat, so dia boleh menampung berat tu dekat otot-otot. Kalau dah tua mungkin tak dapat lah.
0: Okey, dan antara tanda-tanda gejala seperti mana yang doktor sebutkan tadi lah, ada rasa sakit sebab tu nak berjalan dan sebagainya. Okay. Itu antaranya. Baik, banyak lagi yang kita nak kongsikan, nak bertanya berkenaan dengan sakit sendi lutut ni. Kepada anda juga yang mendengar, mungkin ada persoalan, kemusykilan, anda boleh hantarkan di WhatsApp kami Terengganu FM 0103446632 ataupun boleh naikkan komen saja di TikTok Terengganu FM _ ataupun di Facebook Terengganu FM. Kita berehat seketika doktor, kembali lagi selepas ini di Terengganu FM.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk ruangan AIS Sihat bersama-sama Dr. Muhammad Azhari bin Ibrahim, pakar perubatan ortopedik HSNZ Kuala Terengganu. Dan kita masih lagi membincangkan topik sakit sendi lutut. Jadi nak tahu jugalah, pendengar-pendengar mungkin nak tahu apakah rawatan yang tersedia untuk mereka yang mengalami sakit sendi lutut ni.
1: Okey, untuk rawatan yang tersedia, secara umumnya kita bagi kepada dua. Satu yang konservatif, iaitu tahap pemedahan. Nombor dua, pemedahan. Okey, so kalau peringkat awal, kita akan bagi rawatan yang konservatif, tanpa pemedahan. Contoh yang paling senang, kalau pesakit yang datang sakit lutut, dia ada masalah berat badan berlebihan, obesiti, kita suruh dia buat lifestyle modification. Contohnya banyakkan bersenam, banyakkan brisk walk, ataupun kayu basikal untuk kurangkan sakit lutut. Nombor dua, kita boleh refer kepada bahagian fisioterapi untuk buatkan apa, senaman untuk kuatkan otot-otot tulang. And then lepas tu kita bagi boleh bagi ubat tahan sakit lah. Tahan sakit ni ada banyak peringkat. Kalau sakit sikit, kita bagi ubat yang low dose. Sakit banyak, kita increasekan kita punya dos ubat lah. Then lepas tu kita ada juga suplemen untuk sakit lutut yang boleh mengurangkan sakit lutut. Dia tak boleh kata suplemen tu sembuh 100%. Kita boleh kurangkan sakit lutut supaya pasien boleh berjalan.
0: Ada juga
1: Ada juga.
0: Makanan tambahan, suplemen. Seperti mana kawan kita di TikTok ni, Adawiyah, dia tanya, salam doktor dan DJ. Ada ke tip untuk makanan-makanan bagi mereka yang sakit sendi lutut ni?
1: Makanan untuk yang biasa tak ada, tapi suplemen yang macam cakap tadi ada, yang kita boleh cadangkan pesakit untuk beli dan cuba. Tapi macam cakap tadi, kita tak boleh garanti 100% dia akan hilang lah. Kebanyakan pesakit yang ambil tu dia ada improvement dari segi sakit lah.
0: Dapat mengurangkan
1: dapat mengurangkan sakit.
0: Okey, itu antaranya. Okey, doktor nak tanya juga sekarang ni banyak kalau kita lihat di media sosial dan sebagainya tu, iklan-iklan suntikan lutut. Jadi bagi mereka yang mengalaminya, apa pandangan doktor? Memang benda tu menjadi ke ataupun macam mana?
1: Pada pendapat saya, iklan ni pesakit harus berhati-hatilah. Kita kalau boleh jangan percaya 100% kepada iklan yang mengatakan cucuk ubat sendi lutut ni 100% dia akan sembuh. So saya rasa untuk capai yang macam tu susah. Tapi kita ada injection yang kita boleh cadangkan untuk tahan sakit. Pertama, contohnya injection steroid dalam sendi. Nombor dua, suplemen lah. Injection suplemen yang macam masuk gel lah. Macam cakap masuk gel kan. So kadang-kadang yang tu dia boleh bertahan sakit tu bergantung kepada pesakit juga. Ada yang dapat 6 bulan the improvement sakit sakit kurang. Ada yang dapat sampai setahun. Itu bergantung pada individu lah. So biasanya yang peringkat awal tu yang berkesan untuk yang injection. Kalau dah lambat tu tak, bagi saya tak ni lah, tak berapa efektif lah.
0: Peringkat awal tu macam mana doktor? Mungkin maksudnya dia kita nak tahu kita ni pada peringkat awal. Macam tadi kata sakit kan. Awal-awal tu dia ada rasa sakit, memang kena pergi jumpa doktor terus kan? Ataupun ada di kalangan pesakit tu dia dibiarkan dulu sampai satu tahap baru dia rasa nak jumpa dengan doktor.
1: Secara generalnya, kalau kita bahagikan sakit lutut ni, dia ada empat bahagian lah. Peringkat awal 1, 2, yang lambat tu 3, 4 lah. So mungkin yang 1, 2 tu kita boleh bagi rawatan yang injection, tak perlu operation. Tapi kalau dah peringkat 3-4 tu yang dah teruk, bagi saya eloknya kita offer pemedahan lah.
0: Kalau dilihat di HSNZ sendiri, memang ada ke peringkat tahap 3-4 perlu, maksudnya datang tu kena terus lakukan pembedahan?
1: So secara generalnya, kalau dekat hospital ni, kebanyakan pesakit yang datang tu dia dah peringkat 3-4 lah. So peringkat yang memerlukan pembedahan. Tetapi kita masih lagi offer untuk bagi ubat-ubatan dahulu. Sebab kebanyakannya pesakit kalau cakap pasal operation, dia mesti kata tak nak buat operation dulu. Nak cuba yang tanpa operation. So kalau dah teruk macam tu, kita akan bagi penerangan lah faedah operation ni macam mana. So kebanyakannya akhir sekali berakhir dengan operation. kalau
0: akhir
1: yang dah
0: sekali pembedahan juga.
1: Pembedahan juga akhirnya.
0: Okay. Jadi kalau kata tempoh berapa lama tu, kalau kata daripada perubatan seperti makan ubat ataupun senaman-senaman fisioterapi yang dilakukan sebelum ke peringkat pembedahan tu? Bergantung pada individu ke macam mana?
1: Betul. Yang ni bergantung kepada individu. Kalau dia rasa rawatan ataupun pembedahan, dia rasa dia dah berpuas hati.
0: Mm-mm.
1: Contohnya sakitnya dah kurang. So kita teruskan rawatan ataupun pembedahan lah. Buat senaman, makan ubat, fisioterapi. Tapi kalau dah mengganggu aktiviti harian dia, maksudnya dia bekerja sakit, nak jalan jauh sakit, nak aktif, mm-mm, macam tu, so lebih baik kita offer untuk operation supaya dia boleh kualiti hidup itu lagi baik lah, lagi tercapai.
0: Okey. Daripada pengalaman doktor sendiri, pesakit yang ada ke boleh sembuh melalui buat fisioterapi, makan ubat sahaja tanpa pembedahan?
1: Yang ni subjektif. Tersembuh ni bagi saya dia tak akan sembuh 100% lah. Cuma simptom contohnya sakit sendi, dia akan berkurang. Dan kalau pesakit berpuas hati, so itulah rawatan dia. So kalau dia rasa sakit tu tak kurang mengganggu, so dicadangkan untuk operation lah. Mm. So dia tak boleh kata bagi rawatan fisioterapi ubat ni dia akan 100% hilang. Mm. Dia akan improvekan dia punya sakit tu lah.
0: Ya. Yeah. Oh, maksudnya dia bergantung pada keadaan semasa jugalah.
1: Semasa.
0: Baik, ramai lagi di kalangan pendengar-pendengar kita nak tahu juga soalan-soalan yang akan saya tanya ni berkenaan dengan contoh pembedahan lah, apa risiko dan sebagainya. Kejap lagi kita akan kongsikan. Sekali lagi kita nak berehat, kembali selepas ini dalam ruangan IC Hat di Terengganu FM.

0: Baik, dah di hujung-hujung pertemuan bersama-sama dalam ruangan AIS Sihat dan masih lagi memperkata sakit sendi lutut bersama-sama Dr. Muhammad Azhari bin Ibrahim, pakar perubatan ortopedik. Jadi, Doktor, ramai juga pesakit mungkin nak tahu kalau menjalani pembedahan ni, berapa lama boleh bertahan? Jadi, ramai yang takut kalau nak buat pembedahan tu. Sebab tu mereka kalau boleh tak mahu buat lagi lah operation. Jadi, berapa lama sebenarnya jangka masa boleh bertahan sekiranya setelah melakukan pembedahan?
1: Okey. Pasal maksudnya jaga hayat pembedahan implant. Kalau sebelum ni kita boleh katakan jaga hayat untuk lepas operation ni 15 tahun. Tapi sekarang ni dengan teknologi terbaru, kemajuan apa pemudahan, so kita boleh panjangkan dia punya hayat sampai 20 tahun pun ada. So dalam nak kata percentage tu dalam maybe sampai 90% akan bertahan sampai 20 tahun.
0: Dua, 15 ke 20 tahun?
1: Ya, betul.
0: Lama jugalah.
1: Lama.
0: Dan setakat ni memang kalau pesakit-pesakit doktor sendiri selepas pembedahan, okey.
1: Setakat ni
0: sebab
1: alhamdulillah.
0: Ada yang kata saya nak tahu juga kan selepas pembedahan tu adakah boleh berjalan terus ke macam mana?
1: Setakat ni alhamdulillah kita apa yang kita buat kalau operation contohnya buat pagi, petang tu kita dah boleh suruh dia buat exercise dekat katil, and then mungkin hari seterusnya contohnya buat hari Selasa, hari Rabu kita dah suruh dia berjalan. Kita pastikan sebelum balik ke rumah pesakit dah boleh berjalan dengan sendiri. So sangat cepat.
0: Macam ngilu pula. Kan selepas operation tu maksudnya dia minor operation.
1: Dia boleh dikategorikan major operation juga. Tapi dengan bantuan doktor bahagian bius, dia bagi ubat bius. So sakit tu berkurang. So cepat sikit pasien boleh buat senaman dan berjalan.
0: Jadi tempoh masa selepas pembedahan untuk sembuh?
1: Biasanya untuk sembuh luka biasanya kita ambil masa 2 minggu. So 2 minggu tu kita dah boleh luka tu dah boleh kena air semua, tak ada masalah. So untuk berjalan sepenuhnya tu mungkin dalam masa 6 minggu berjalan macam biasa. Kalau orang yang yang bekerja mungkin dia dah boleh masuk kerja seawal 6 minggu kedua bulan.
0: Satu hingga kedua bulan lah. Okey, itu antaranya. Dan kita ada pertanyaan di Facebook Terengganu FM daripada Siti Pin. Dia kata, kalau saya sakit lutut, macam mana nak dapatkan temu janji dengan doktor?
1: Okey. So temu janji, kebiasaannya kalau hospital kerajaan kita akan dapat appointment. Biasanya kita nasihatkan pesakit pergi dekat klinik kesihatan yang terdekat, dapatkan surat temu janji, and then baru dapatkan temu janji pakar dekat ortopedik.
0: Kiranya ambil surat temu janji di klinik kesihatan berdekatan dulu.
1: Betul.
0: Bagi tahu, kemudian barulah rujuk kepada pakar.
1: Pakar hospital.
0: Mudah saja, kena beritahu. Dia tak boleh ke hospital terus,
1: Tak boleh. Dia kena ada surat rujukan daripada klinik.
0: Okey, semoga menjawab persoalan daripada Siti Pin ya, dan juga Rifhan Syahmi di live Facebook Terengganu FM. Okey, dan di hujung-hujung ni mungkin ada mesej utama doktor lah kepada para pendengar kita yang mungkin sedang mengalami sakit lutut tetapi masih belum menerima sebarang rawatan.
1: Okey. Nasihat saya kepada pesakit-pesakit yang rasa dia ada masalah sakit lutut, yang terbaiknya dapatkan rawatan awal, jumpa doktor yang betul lah, doktor ortopedik, untuk mendapatkan rawatan awal. Semoga rawatan awal ni dapat memanjangkan jangka hayat sendi lutut kita. So mungkin kalau datang awal tak payah buat pembedahan, buat rawatan biasa sahaja.
0: Okay. Jadi yang paling penting kena berjumpa dengan doktor, jangan biarkan sahaja sakit lutut tu membelenggu.
1: Betul.
0: Anda. Sebabnya memanglah kalau sakit nak berjalan macam mana kan, bertongkat dan sebagainya. Tapi insyaAllah lah saya doakan semoga mereka yang mengalami masalah ini dipermudah dan juga cepat sembuhlah juga selain daripada senaman-senaman yang doktor sebutkan tadi tu. Okey, kita ada soalan terakhir lah ni daripada Kaabah di WhatsApp. Salam Dija, Waalaikumsalam. Suami Kaabah ada gout, jadi sendi kaki lain ni lutut pun sakit juga. Jalan slow-slow saja. Kalau makan ubat gout, selalunya makin teruk sakit lutut, kena buat pembedahan ke ataupun tidak? Ada ikhtiar lain, doktor? Itu macam soalan.
1: Macam saya cakap tadi, kalau pesakit ada gout ni, ada risiko untuk dapat sakit sendi lutut tu lagi tinggi daripada orang biasa. So rawatannya betul, kita rawat penyakit gout, and then jumpa doktor bahagian ortopedik lah. Kalau kita tengok kita rasa sendi tu sudah rosak banyak, perlu pembedahan, kita akan bagi tahulah untuk pembedahan.
0: Maksudnya kena rujuk dengan doktor untuk sakit gout dulu.
1: And then jumpa bahagian ortopedik lah.
0: Okey, semoga menjawab soalan daripada Kak Bah. Dan terima kasih doktor atas perkongsian yang orang kata saya pun pengetahuan jugalah buat saya sendiri. Okey, dan kalau boleh satu lagi ni, Humaira, boleh lipat macam biasa selepas buat pembedahan doktor? Lutut tu.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Sebab dia ada pesakit yang kalau sebelum operation dia memang tak boleh lipat, biasanya tak boleh lipat lah. Tapi kalau sebelum operation dia dah boleh lipat, selepas operation insyaAllah dia boleh lipat macam biasa, boleh semayang macam biasa. Cuma kadang-kadang dia adalah sakit sikit-sikit yang boleh, orang kata sakit tu boleh tahan. So boleh lipat. Jangan kata lepas operation tak boleh lipat. Bagi saya salah lah.
0: Okey, boleh sebenarnya. Okey, Humaira, baik, saya kira itu soalan terakhir lah. Terima kasih banyak-banyak doktor atas perkongsian pada pagi ni. InsyaAllah nanti bertemu kembali sekiranya panjang umur nanti. Okey, insyaAllah orang kata selamatlah untuk hari ni ada operation?
1: Ada
0: operation. Selamatlah menjalani pembedahan untuk doktor dan juga tim lah. Okay, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia, kita baru sahaja bersama-sama yang berusaha, Dr. Muhammad Az-Zahri bin Ibrahim, pakar perubatan ortopedik Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu, dalam ruangan IC Hat membincangkan sakit sendi lutut. Jadi terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, mesra ceria.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua di Terengganu FM. Masih lagi bertemankan Dija waktu ini untuk edisi Selasa 23 Jun 2026. Dan untuk jam kedua ini, kita nak bersama-sama seketika dalam rancangan tajaan 15 minit bersama-sama Organic Mattress. Bersama Dija di talian Encik Saiful. Assalamualaikum Encik Saiful.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Alhamdulillah. Okey, dan pastinya sesuatu istimewa nak dikongsikan, promosi dari Organic Mattress sendiri untuk para pendengar Terengganu FM. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Terengganu FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress, di mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua yang mana mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Ya, untuk hari ini, okey, kepada anda semua kan yang sedang mencari tilam, kan nak mendapatkan tilam untuk dapatkan lebih lagi sokongan keselesaan, boleh dapatkan dengan kita di Organic Mattress. Okey, yang mana mungkin ada yang tengah bercadang untuk menukar tilam yang lama kepada tilam yang baru. Mungkin tilam lama anda yang guna sekarang ni dah rasa terlalu keras ataupun juga terlalu lembut. Nak mendapatkan tilam dengan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan, boleh cuba untuk dapatkan tilam keluaran Organic Mattress. Kemana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk dua jenis pilihan tilam. Pertama, tilam manja organik, dan juga kedua, tilam Anissa. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, untuk hari ini anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa kita membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi dan juga info yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Yang pertama kita ada untuk tilam Anissa, yang mana tilam Anissa ni adalah tilam yang kita hasilkan daripada jenis compress foam, iaitu rebound foam yang telah kita pecahkan dan juga kita padatkan semula dengan saluran getah asli supaya struktur dalaman tilam ini lebih padat, tak mudah tenggelam. Dan juga lagi, yang mana anda nak mencari tilam untuk bilik tetamu, bilik kedua ataupun bilik anak, sesuai untuk dapatkan tilam Anissa ini. Mana tilam Anissa ini mampu untuk menampung berat sehingga 160 kg untuk dua orang, yang mana tilam Anissa mampu untuk memberikan sokongan dan juga keselesaan walaupun didatangkan dengan harga bajet. Yang mana untuk hari ini kita nak, saya nak tawarkan untuk anda, kita ada untuk tilam Anissa saiz queen, saiz kelamin yang berketebalan 8 inci tebal. Okey, yang mana untuk hari ini harga pasarannya ialah RM999. Tapi yang mana anda sedang mendengarkan kita waktu ini, yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa saiz juga sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda, anda boleh trade in tilam lama, kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya daripada harga asal tadi RM999, selepas anda tolak tilam lama, harga yang perlu anda bayar untuk tilam Anissa saiz queen tebal 8 inci ini di rumah nanti pada harga serendah RM699 sahaja. Ya, jadi yang mana berminat untuk dapatkan tilam Anissa, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang, ya, di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia, tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Baik, untuk itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini.

kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda untuk waktu ini. Okey, jam kedua ni kita ada teka lagu berganda sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dululah berkenaan dengan fenomena cuaca di negara kita, El Nino. Fenomena El Nino ni memberi kesan besarlah kepada pelbagai aspek kehidupan, termasuklah kesihatan kita, pertanian dan juga alam sekitar. Kalau dalam kesihatan tu, risiko untuk mendapat strok haba, dehidrasi dan juga keletihan akibat cuaca panas yang melanda negara kita sekarang ni memang agak tinggi lah. Jadi antara yang terkesan adalah kanak-kanak, warga emas dan anda yang mempunyai penyakit kronik lebih berisiko sebenarnya. Dan kalau lihat, kualiti udara juga boleh merosot akibat jerebu sekaligus meningkatnya masalah pernafasan lah, penyakit-penyakit yang berkaitan dengannya. Okey, kalau dari pada segi alam sekitar kita ni, kalau lihat paras air sungai, tasik dan juga empangan ada sedikit penurunan lah. Dan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut juga meningkatlah. Jadi oleh itu, saya nak nasihatkan jugalah untuk diri sendiri dan juga anda semua, rakan-rakan pendengar, supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dalam fenomena El Nino yang kita sedang alami sekarang ni, supaya orang kata dapat mengurangkan apa sahaja jerebu dan sebarang risiko yang lainlah yang perlu kita elakkan.

0: secara berhemah juga, kena berjimat-jimat, okay, dan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga sewaktu cuaca panas ni, terutamanya yang merokok, jangan buang puntung rokok merata-rata dan jangan lakukan pembakaran terbuka.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
0: Okey, teka lagu berganda. Itu dia, anda kena teka dua judul lagu yang saya mainkan keratan tadi. Okey, sekali lagi saya mainkan keratannya. Okey, yang dah tahu jawapan boleh hantar ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Sebutkan nama penyanyi dan siapa apa judul lagu, dua judul lagu yang dinyanyikan penyanyi tadi.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Kembali bersama-sama untuk Anggun Inspirasimu, masih lagi DJ temani anda tepat pukul 11.38 minit pagi. Berita baik buat semua pelanggan di perbankan ataupun semua bank di Malaysia. Bermula 1 Julai bulan depan nanti, tiada lagi charge RM1 untuk pengeluaran wang tunai antara bank di semua mesin ATM. Jadi anda boleh keluarkan duit di ATM yang paling dekat dengan kawasan anda tanpa perlu charge tambahan RM1. Jadi manfaatnya apa? Semestinya dapat jimatkan kos pengeluaran lah. Kalau RM1, berapa kali sebulan kita ke ATM kan, boleh dah jimat dan lebih mudahlah dapat keluarkan duit di ATM yang terdekat. Kemudian dapat kurangkan kesukaran, terutamanya sewaktu berlaku kecemasan ataupun sewaktu berada di kawasan yang terhad pilihan ATM-nya. Jadi semoga inisiatif ini memberi lebih kemudahan dan juga penjimatan kepada kita semua. Okey, dan untuk waktu ini juga saya nak siarkan sekali lagi teaser ataupun keratan teka lagu berganda yang saya mainkan tadi.
1: Teka lagu berganda.
0: Okey, kita dah jumpa dah pemenangnya. Okey, untuk hari ini teka lagu berganda, kita baca dulu jawapan-jawapan yang diberikan oleh rakan-rakan kita. Kita ada Izzat Hamzah. Izzat teka artis Dewa 19, lagu yang pertama Dewi, lagu yang kedua Kosong. Kemudian kita ada siapa ni, 7697, penyanyi kumpulan Dewa 19, tajuk lagu Dewi. Satu je dia teka lagunya. Kemudian kita ada Farah Farhana teka lagu lagu pertama Mati Aku Mati, lagu kedua Dewi, penyanyi Dewa 19. Dan Kimi dari Batu Rakit, Risalah Hati dan Dewi daripada okay, lagu pertama Risalah Hati, lagu kedua Dewi daripada Dewa 19. Kaabah teka Dewa 19, Mati Aku Mati, lagu kedua Dewi. Okey, itu antara jawapan-jawapan yang diberikan oleh rakan-rakan kita. Jom kita dengar lagu pertama, jawapannya jawapan yang betul lah. Okey, siapakah penyanyinya dan judul lagunya? Itu dia, Mati Aku Mati, judul lagu yang diberikan oleh Dewa 19. Okey, yang teka Dewa 19 tu betul lah. Lagunya judul Mati Aku Mati. Okey, lagu pertama, lagu kedua pula. Dewi, belalah dadaku, agar kau tahu. Dewi, kalau ada Dewa 19 adalah Dewinya. Okey, itu tajuk atau berjudul lagu yang kedua Dewi, okey, daripada Dewa 19 juga. Tahniah untuk Farah Farhana yang berada di Dungun. Jawab paling pantas lah tadi dengan Kaabah. Tahniah juga Kaabah, tapi saya pilih pemenangnya seorang je lah. Yang paling pantas, paling cepat dan juga tepat jawapannya. Tahniah untuk Farah Farhana dari Dungun. Nak dengarkan lagu persembahan Damasutra. Lagu yang berjudul Sufi, tahun 1993 lagu ini dikeluarkan. Semoga terhibur dengan lagu pilihan daripada Farah Farhana ni, sebabnya dinobatkan sebagai pemenang untuk teka lagu berganda pada hari ini. Jangan lupa esok lusa ada lagi. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

ceria daripada Usop baru saja berlalu untuk ruangan Anggun Inspirasimu. Jadi sayang siapa? Sayanglah orang-orang di sekeliling anda kan. Kawan-kawan kita, sanak saudara dan juga rakan-rakan sekerja juga. Penting bila kita bekerja secara berpasukan ni, perlu kita antara satu sama lain berkasih sayang. Tapi jangan berlebih-lebihan pula kan. Kasih sayang tu orang kata terhad sebagai rakan sekerja sahaja. Okay? Dan buat ibu bapa juga, hari ini mungkin ada kesempatan untuk bertemu cikgu. Temu murni katanya nak ambil keputusan peperiksaan anak-anak di sekolah. Moga pertemuan ini menjadi ruang yang baik untuk berbincang dan memberi sokongan kepada anak-anak. Apapun keputusannya, teruslah hargai usaha mereka dan jadikanlah ianya langkah untuk terus memperbaiki diri. Jadi tahniah untuk anak-anak semua yang telah pun berusaha dan juga terima kasih untuk para guru yang telah pun memberi segala bimbingan untuk anak-anak kita. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok Terengganu FM. Hadir bersama-sama antaranya Wan Syafiq. Wan Roh Syafiq, dia kata saya nak buat ucapan selamat pagi buat semua pendengar Terengganu FM dan untuk DJ sekalilah. Terima kasih Wan Roh Syafiq. Okey, kita ada Pian. Pian juga ada bersama-sama dengan Maruzal. Okey, Maruzal kata tak sabar nak dengar berita ataupun buletin 12 tengah hari. InsyaAllah 12 tengah hari nanti kita bersama-sama dengan Marina Ahmad untuk buletin 12 tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami. Untuk jam ketiga nanti juga kita ada rancangan tajaan 15 minit bersama-sama Universiti Malaysia Terengganu.

0: 12.30 hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari. Pengguna Budi 95 akan terus menikmati kuota subsidi 200 liter sebulan buat masa ini. Dan seorang lelaki direman 7 hari disyaki merogol adik kandungnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Pengguna Budi 95 akan terus menikmati kuota subsidi 200 liter sebulan buat masa ini. Sebarang perubahan akan dimaklumkan selepas kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga global minyak. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter. Tegasnya, kerajaan akan sentiasa memastikan kebajikan rakyat terus dilindungi daripada sebarang kejutan atau kesan kenaikan harga minyak di peringkat global. Seorang lelaki direman 7 hari sehingga 29 Jun depan kerana disyaki melakukan amang seksual fizikal dan merogol adik kandungnya sendiri sejak mangsa berusia 10 tahun. Magistrate Nur Mazrini Mahmud mengeluarkan perintah tahanan reman itu terhadap suspek berusia 24 tahun. Kejadian terbaru didakwa berlaku Ahad lalu apabila mangsa yang kini berumur 16 tahun dicabul ketika berada di rumah. Kes disiasat mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14-D Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebat. Kemampuan melakukan analisis antara rahsia kejayaan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli ketika mencatat kemenangan sulung dalam kejuaraan motosikal dunia. Pelumba berusia 19 tahun itu bekerja keras sepanjang perlumbaan untuk berada dalam kelompok hadapan. Selepas memulakan perlumbaan dengan baik, dia hanya cuba untuk mengekalkan kedudukan dalam kelompok hadapan selain melakukan analisis di kawasan sesuai. Pelumba dari Kuala Terengganu itu berjaya menamatkan penantian satu dekad kejuaraan. Sekian buletin disediakan Nur Azila Baksani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat jemaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solatu rajuli fi jama'atin tudha'af 'ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. Sembahyang seorang lelaki dalam keadaan berjemaah dilipat gandakan atas sembahyangnya di rumahnya dan di tempat kerjanya 25 kali ganda. Wadhalika, itu bagaimana dilakukan, macam mana didapat, iza tawaddoa fa ahsanal wudu, bila dia berwudu lalu dia menyempurnakan wudu sebaik-baiknya. Thumma kharaja ilal masjid, lalu dia keluar ke masjid, la yukhriju

سمهيان لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. Tidak akan diangkat satu langkah pun melainkan satu derajat diangkat dan dihapuskan satu dosa daripada setiap langkahnya. Fa idza salla lam tazalil malaikah tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdith. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tazara as-salah. Apabila dia bersembahyang, maka malaikat akan sentiasa berdoa untuk dia supaya mendapat rahmat Allah selama ia masih berada di tempat sembahyangnya dan selama ia tidak berhadas, masih lagi berwuduk. Apa doa malaikat? Ya Allah, beri rahmat kepada orang ini. Ya Allah, kasihanilah dia. Dan orang tersebut dianggap berada dalam sembahyang selama ia menantikan solat jemaah. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa besarnya solat jemaah ini yang apabila pergi sahaja, menapak sahaja dalam keadaan kita berwuduk, sudah mendapat fadilatnya, kita diangkat darjatnya setiap satu langkah satu darjat, setiap satu langkah satu darjat, dan dihapuskan kesalahan kita setiap kali kita langkah, satu kesalahan dihapuskan, satu kesalahan dihapuskan. Dan apabila sampai ke tempat sembahyang, malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ni cari kita untuk berdoa kepada kita. Berdoa apa benda? Berilah rahmat, kasihan belaslah kita ini, sehinggalah kita sembahyang berjemaah itu, barulah kita mendapat juga pahala sembahyang berjemaah. Jadi sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam hadis lain menyatakan bahawa sembahyang berjemaah itu afdal min salatil fazi bi 27 darajah, sembahyang jemaah itu lebih utama, lebih besar dia punya fadilatnya daripada sembahyang sendirian dengan kelebihan 27 darjat. Jadi di sini sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa Allah sediakan kepada kita banyaknya benda pahala-pahala yang boleh kita rebut, banyaknya kelebihan-kelebihan, banyaknya bonus-bonus yang kita boleh ambil hanya dengan sembahyang berjemaah. Belum sembahyang jemaah lagi kita dah dapat fadilat dia. Kalau dah sembahyang jemaah lagi, dilipat gandakan pahala kita. Maka dengan itulah, marilah sama-sama kita jagalah sembahyang jemaah kita. Kerana kalau kita tidak menjaga sembahyang jemaah, kita termasuk dalam hadis fa'alaikum bil jamaah fa'innama ya'kuluzdi' minal ghanam al-qasiyah. Hendaklah kau tetap menjaga jemaah sebab hanya serigala dapat makan kambing yang terpisah daripada kawanannya. Kalau kita tidak mendirikan sembahyang jemaah, maka itulah maknanya mangsa yang ditunggu-tunggu oleh syaitan untuk dihasut, digoda dan seumpamanya. Jadi begitulah.

0: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk jam ketiga. Masih lagi DJ temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Dan seketika untuk jam ketiga ini, kita nak bersama-sama dalam rancangan Tajaan 15 Minit bersama-sama DJ di Konti pada tengah hari ini, iaitu yang berusaha Tuan Haji Zulkifli Ibrahim, Pengarah Pejabat Komunikasi Korporat Universiti Malaysia Terengganu UMT. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Dija.
0: Ya, apa khabar tengah hari ini?
1: Alhamdulillah, masih lagi bertenaga.
0: Ya, okey. Dan untuk seketika ni kita nak berkongsilah satu topik yang cukup menarik juga ni, berkenaan sambutan Jubli Perak 25 tahun UMT sendiri. Jadi sebelum tu tahniahlah untuk UMT menyambut Jubli Perak tahun ini. Apakah mungkin boleh Tuan Haji kongsikan signifikannya sambutan 25 tahun ini kepada UMT sendiri?
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua pendengar Terengganu FM dan juga terima kasih kepada DJ Dija yang bersama-sama dengan UMT pada tengah hari ini. Dan saya juga difahamkan ini adalah slot anggun yang mana ramai dalam kalangan ibu-ibu, kakak-kakak kita yang mungkin sedang sibuk berada di buat kerja rumah tu sambil-sambil mendengar Terengganu FM.
0: Tengah masak dan sebagainya lah dok.
1: Mungkin sambil-sambil apa ni, masak tu boleh dengar lah. Apa ni, celoteh kita pada tengah hari ini. Jadi berbalik pada soalan DJ Dija tadi tu, apa makna sambutan 25 tahun ini kepada UMT? Sebenarnya DJ Dija sambutan 25 tahun ini melambangkan satu makna perjalanan dan juga perkembangan UMT selama 25 tahun. Tanpa kita sedari, mana UMT ini telah berusia 25 tahun bermula pada tahun 2001 sebagai sebuah universiti penuh di negara kita. Jadi ini juga menggambarkan bahawa dalam tempoh tersebut UMT mempunyai peranan juga sumbangan yang besar dalam konteks perkembangan institusi pendidikan tinggi di negara kita lah. Dan kalau kita lihat DJ dalam tempoh tersebut, dalam tempoh 25 tahun ini, sebenarnya kita telah berkembang bermula hanya sebagai sebuah stesen pendidikan perikanan pada tahun 1979. Jadi bayangkanlah, sebagai sebuah stesen, akhirnya kita menjadi sebuah universiti pada tahun bermula pada tahun 2001.
0: Bermula daripada perikanan.
1: Stesen pendidikan perikanan. Itu satu orang kata tempat untuk melatih pelajar-pelajar pada masa tersebut Universiti Pertanian Malaysia dalam bidang perikanan. Jadi akhirnya pada bermula tahun 2001 kita bermula sebagai sebuah universiti penuh, bermula dengan nama KUSTEM dan seterusnya ditukar pada nama UMT pada tahun 2007. Jadi pada tahun 2026 ini kita berusia 25 tahun dalam konteks penubuhan lah sebagai sebuah universiti penuh. Dan saya fikir dalam sepanjang tempoh tersebut UMT mempunyai peranan dan juga sumbangan yang besar dalam perkembangan bidang perikanan juga sains marin di negara kita lah. Jadi ini juga sambutan ini juga sebagai tanda kita, apresiasi kita, sebagai tanda terima kasih kita kepada semua yang telah memberikan sumbangan juga sokongan untuk perkembangan UMT ini. Yang daripada warganya, staffnya, yang ada yang masih bekerja, yang telah pencen pun ada, daripada kalangan pelajarnya, alumni-nya, industrinya, agensi kerajaannya, termasuk mungkin RTM sendiri. Saya fikir banyak membantu kita dah dalam kita apa ni, mempromosi UMT kepada seluruh khalayak masyarakat khususnya di negeri Terengganu.
0: Kerjasama antara agensi itu penting juga Tuan Haji. Jadi antara 25 tahun bermulanya tahun 2001 ni, apa perkembangan UMT tu sepanjang penubuhannya tu, mungkin boleh Tuan Haji kongsikan juga.
1: Kalau boleh saya reflect balik perkembangan kita dalam tempoh 25 tahun ni DJ. Dalam konteks perkembangan program akademik, kita bermula pada tahun 2001 tu dengan 3 buah fakulti sahaja. Dan sekarang ni kita ada pada tahun 2025 ni kita ada 7 buah fakulti, termasuk satu lagi pusat asas sistem. Jadi daripada 3 fakulti kita menjadi 8 lah, saya sebutkan tadi tu, dalam tempoh 25 tahun. Saya fikir itu satu perkembangan yang walaupun dalam kita lihat masih lagi perlahan, tapi dalam konteks perkembangan sebuah institusi pendidikan tinggi satu benda yang pencapaian yang besar lah, kita boleh anggap sebagai besar lah. Dan dari segi yang pentingnya, fakulti menawarkan program akademik, daripada kalau dulu lebih kurang dalam saya sedang 13, bermula dengan 13 program akademik, pada hari ini kita ada lebih kurang, kita ada 40 program akademik yang kita tawarkan kepada para pelajar kita pada masa sekarang ini. Jadi seterusnya dalam konteks penyelidikan, Okey, kita pada masa sekarang ini, kita ada 3 pusat kecemerlangan pendidikan, pusat kecemerlangan penyelidikan. Yang apa ni, yang dalam bidang oceanografi, aquaculture dan juga biotechnology marine. Dan mungkin saya boleh sebutkan di sini DJ Dija ya, bahawa kita berbangga kerana sebagai sebuah universiti yang masih lagi dikategorikan sebagai universiti muda lah di Malaysia. Dalam 25 tahun ini masih lagi dianggap sebagai sebuah universiti yang muda di Malaysia, dan kita satu-satunya universiti yang muda, universiti muda yang mempunyai 3 pusat kecemerlangan bertaraf apa ni, national, di dalam kalangan universiti awam di negara kita lah. Okey, dan seterusnya dalam konteks graduan sehingga ke tahun lepas lah, kita convocation kita terakhir pada tahun lepas, kita telah melahirkan lebih kurang 40,000 graduan daripada UMT yang telah bekerja dan juga menyumbang dalam pelbagai sektor sama ada kerajaan dan juga apa nama ni, swasta dalam ataupun di luar negara.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, dan yang terakhirnya, dan yang ini mungkin antara yang besar saya fikir, dalam konteks kedudukan kita sebagai sebuah universiti di dunia pada masa sekarang ni. Jadi alhamdulillah, baru 2-3 hari lepas kita telah diumumkan sebagai universiti yang berada dalam kedudukan 701 hingga 710 terbaik di dunia.
0: Wah, tahniah.
1: Jadi maksudnya kita top 1000 in the world lah. Ini satu pencapaian yang apa ni, sangat besar dalam kita menyambut 25 tahun ini. Dan ini satu lonjakan sebenarnya. Pada tahun lepas kita berada di kedudukan 801. Jadi lonjakan hampir 100 anak tangga tu satu perkara yang besar pada kita, dan kita amat teruja lah, dan untuk kita menyambut 25 tahun ini dengan lebih bersemangat lagi untuk kita memajukan UMT ni sebenarnya. Dan sebelum pada itu juga pada tahun lepas tadi yang saya sebut kedudukan 701 adalah berdasarkan QS World University Ranking. Ini adalah penarafan berdekat antarabangsa lah. Dan pada tahun lepas kita telah mendapat apa ni, penarafan di bawah US World News di kedudukan yang pertama di Malaysia dalam bidang sains marine. Pertama di Malaysia dalam bidang sains marine, 19 di Asia dan 96 di dunia dalam bidang sains marine. Jadi ini satu juga pencapaian yang kita bangga, dan tempoh 25 tahun kita mampu berada di tahap ini pada masa sekarang ini. Jadi kalau apa nama ni, saya fikir berdasarkan perkembangan ini dalam tempoh 25 tahun ini, kita menunjukkan bahawa ada perkembangan yang baik positif, untuk kita terus apa ni, maju sebagai sebuah institusi pendidikan di negara kita ini.
0: Ya, satu pencapaian yang mungkin menjadi semangat dan juga rangsangan lah untuk UMT sendiri.
1: InsyaAllah.
0: Jadi kalau kata UMT ni seringkali orang kata dikenali dengan universiti yang dekat dengan laut, seperti mana yang Tuan Haji sebutkan tadi, marine kan, sains marine dan juga kelestarian alam sekitar. Jadi bagaimana identiti ini terus diperkukuh, Tuan Haji?
1: Okey, dia memang kalau kita tanya orang Terengganu lah, dia kata UMT ni universiti laut je. Walaupun sebenarnya bidang laut tu sangat luas sebenarnya. Jadi kalau boleh apa nama ni, saya sebutkan di sini, bersempena dengan sambutan jubli perak kita 25 tahun ini, tema kita adalah 25 tahun menerajui agenda ekonomi biru negara. Okay, sebenarnya bidang kelautan tu sangat dekat dengan agenda ekonomi biru negara. Okay, cuma apa yang kita nak fahamkan, mungkin ibu-ibu kakak-kakak kat luar sana tu nak faham ekonomi biru ni apa sebenarnya. Apa yang dimaksudkan dengan ekonomi biru negara ni, di ekonomi biru negara ni dia banyak dia punya kriteria ataupun kategori ataupun aspek-aspek yang berkaitan dengan ekonomi biru ni. Pertamanya dari segi perikanan dan aquaculture. Perikanan, kalau kita nak mudah faham, ni jalan konteks apa ni, ekonomi, kalau perikanan tu ikan di laut. Aquaculture ikan di darat. Ikan Melaka, tapi
0: ikan Melaka, ikan duduk Melaka dalam aqua.
1: Tu ikan duduk di darat lah. Ikan di laut, ikan di laut bukan asal di darat ni, ikan di laut dan satu lagi ikan di darat. Itu perikanan dan aquaculture kan. Okey, yang keduanya dari segi pelancongan marina pesisir. Aspek pelancongan juga termasuk dalam ekonomi biru. Sebab kita kadang-kadang kalau nak pergi cuti, pergi Pulau Pantiang, dah edang kan. Jadi itu sebagai tarikan kepada kata pelancongan yang sebenarnya ada kaitan dengan ekonomi biru. Dan seterusnya kita ada pengangkutan dan logistik maritim. Yang ni kita bayangkan orang bekerja dekat pelabuhan, orang bekerja dalam kapal-kapal dan bidang perkapalan. Ini yang masukkan pengangkutan dan logistik maritim. Lepas tu tenaga laut dan tenaga boleh diperbaharui. Yang ni adalah bidang-bidang baru yang memang sekarang ni kebanyakan universiti ni cuba teroka lah. Dan kita di UMT pun kita ada bidang ini. Dan seterusnya bioteknologi marin. Bioteknologi marin itu adalah perkara-perkara yang inovasi yang berkaitan dengan sumbernya pada marin.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apa yang apa nama ni daripada
0: laut juga.
1: Daripada laut tu dia bukan sekadar jadi ikan, ya. Mm-hmm. Dia jadi keput lekor pula ke. Jadi itu berkaitan dengan bioteknologi yang kita boleh kembangkan dalam kajian kita lah berkaitan dengan marin.
0: Mm-hmm.
1: Dan seterusnya pemeliharaan dan pengurusan ekosistem laut juga berkaitan dengan apa ni ekonomi biru, industri dan teknologi maritim, dan lepas tu pelombongan dan sumber mineral laut. Kalau kita sebut pasal minyak, minyak tu mari pada laut kan. Kita kebanyakan negara kita ni minyak mari pada laut. Jadi itu juga berkaitan dengan ekonomi biru.
0: Uh-huh.
1: Yang terakhir sekali yang saya boleh sebut sini bahawa komuniti pesisir dan kesejahteraan sosial.
0: Uh-huh.
1: Jadi apa nama ni kategori ini, kesemua kategori ini sebenarnya ada program-program ekonomi yang berkaitan yang dijalankan di UMT. Kita ada pengurusan pelancongan, kita ada geoscience marine. Uh-huh. Jadi saya boleh katakan bahawa bila kita bercakap tentang UMT ni, dia bukan sekadar laut makan ikan je. Dia ada sangat meluas kerana kehidupan kita ni kita memang sangat-sangat bergantung pada laut sebenarnya. Jadi macam mana dari peringkat kami dekat UMT ni, kita meneroka apa ni ilmu-ilmu yang berkaitan bidang kelautan ni untuk kita manfaatkan kepada keseluruhan masyarakat, untuk kita menjalankan fungsi kita sebagai sebuah universiti pendidikan tinggi yang boleh memberi manfaat kepada keseluruhan masyarakat sebenarnya.
0: Ya, pastinya apa yang Tuan Haji sebutkan sebentar tadi tu banyak ada ditawarkan di UMT itu sendiri. Jadi antara apa tu pelajar-pelajar dan juga tawaran kerjaya yang boleh disesuaikan untuk belajar di UMT ni, banyak juga pengisian-pengisian yang mungkin ada dalam sambutan Jubli Perak tahun yang ke-25 tahun ni. Jadi penjelasannya sebentar saja lagi, kita nak berehat seketika Tuan Haji.
1: Okay,
0: kembali boleh, lagi boleh. Selepas ini di Terengganu FM.

0: Mari tengah ni belakang lah. Untuk sambutan Jubli Perak 25 tahun UMT. Jadi bersempena dengan sambutan ini, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan antara perisian untuk acara sambutan yang akan diadakan bila tu? Pada hujung minggu katanya.
1: Okey, macam ni Dijal. Kita sebenarnya kita menyambut sambutan 25 tahun ni bermula daripada Januari yang lepas. Kita telah melancarkan sambutan ini dan aktiviti memang berjalan sepanjang tahun. Macam minggu lepas kita baru selesai World Ocean Week. World Ocean Week itu antara program yang mendapat sambutan ramai. Saya tengok larian penyu, hampir 3,000 orang menyertai program tersebut. Itu pun sebahagian daripada program sambutan 25 tahun. Cuma pada hari ini mungkin kita nak mengajak pada seluruh pendengar dan juga rakyat Terengganu khususnya untuk datang ke UMT untuk Carnival 25 tahun UMT yang akan berlangsung bermula daripada 25 hari bulan Jun hingga 28 hari bulan Jun ini. Itu pada hari Khamis sehingga pada hari Ahad lah. Dan antara aktiviti menarik yang berlangsung yang akan dijalankan sepanjang tempoh ni kita ada antaranya, kita ada Forum Perani Ehwal Islam pada 25 Jun jam 9 malam di Masjid UMT. Okey, pada hari Khamis malam Jumaat. Okey, dan seterusnya pada hari Jumaat siangnya kita ada program Senam Robik dan juga Color Run. Ini bermula pada 7.30 pagi lagi. Color Run ni macam mana nak tahu, banyak color lah. Dia bukan tak tahu color, dia banyak color.
0: Banyak color.
1: Banyak color. Jadi kena marilah kalau dia. Jadi ini apa nama
0: bukan
1: ni?
0: Bukan color mewarna, tandingan warna bukan.
1: Bukan. Dia berlari tapi dia ada color dia. Okey. Seterusnya pada semalam.
0: Ini boleh walk in ke?
1: Boleh walk in dan juga pendaftaran awal pun ada.
0: Baik.
1: Okey. Dan kalau sebelah malam pula pada hari Jumaat tu kita ada Malam Simfoni Samudra. Ini macam apa ni, malam kesenian lah, pada jam 9 malam di Dewan Sultan Mizan bersama Kumpulan Nasyid Jemputan. Dan juga persembahan dari para pelajar UMT. Okey, ini pun terbuka pada

0: semua masyarakat tanpa apa-apa tiket untuk masuk.
1: Percuma saja.
0: Okey. Dan seterusnya pada hari Sabtu 27 hari bulan, kita akan adakan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu Hari Aktiviti Fizikal Sedunia. Yang ni memang di peringkat Jabatan Kesihatan, mereka meraihkan program setiap tahun. Dan pada tahun ni mereka bekerjasama dengan UMT adakan program ni di dalam UMT. Jadi program ini akan berlangsung di tapak Pasta Convocation UMT. Dan banyak program-program menarik lah yang telah disediakan bersama antara UMT dengan Jabatan Kesihatan. Antaranya jalan santai, yang hari Jumaat berlari, hari Sabtu kita jalan santai pula. Okay, lepas tu kita ada netball, ada street soccer, sukanika dan kuis kesihatan, dan banyak lagi lah aktiviti yang jalankan pada hari Sabtu tersebut. Dan pada hari Sabtu juga akan bermulanya program Discover UMT. Yang ini adalah berkenaan dengan pameran akademik, penyelidikan dan juga pameran inovasi serta persembahan daripada badan beruniform UMT yang akan dijalankan di Dewan Sultan Mizan. Jadi kalau tapak pesta itu adalah sebelah saja, bertentangan saja dengan Dewan Sultan Mizan. Jadi boleh pengunjung yang ke WAPEC tu, hari fizikal tu, lepas tu boleh ke Dewan DSM untuk meninjau pameran-pameran yang diadakan. Dan untuk yang Discover UMT ni, dia akan berlangsung sehingga pada hari Ahad, pada 28 hari bulan. Dan ada perkara-perkara yang menarik yang mungkin saya fikir tak ramai khususnya masyarakat Terengganu kita berpulang sebelum ni. Kita ada bahan-bahan pameran yang bahan-bahan arkeologi daripada Pulau Bidung. Yang mungkin kalau dulu kita dengar cerita yang pelarian Vietnam tu, dulu kapal dia ada yang karam, ada banyak-banyak barang-barang yang ni yang
1: bahan-bahan artifak
0: yang
1: ni lah
0: tenggelam di persekitaran Pulau Bidung,
1: ada buat pameran.
0: Dan kita ada bahan-bahan tersebut, ada sebahagian dalam simpanan UMT. InsyaAllah kita akan buka kepada masyarakat awam untuk melihat bahan-bahan tersebut.
1: Menarik.
0: Jadi ini yang kita tak selalulah, biasa kita tak bagi, kita sebab kita kena simpanlah bahan-bahan tersebut. Tapi insyaAllah pada hari pameran ini kita akan buka kepada semua pengunjung untuk lihat bahan-bahan tersebut. Dan apa yang menariknya Lijah, setiap aktiviti itu akan diselangi dengan jabatan bertuah. Jadi apa-apa mana daripada 25 tadi tu sampailah 28, setiap aktiviti itu akan diselangi dengan jabatan bertuah yang pelbagai. Yang saya biar
1: di pentas utama ke macam mana?
0: Di pelbagai tempat tadi tu.
1: Pelbagai tempat ada cabutan.
0: Jadi apa ke cabutan bertuah tu biarlah rahsia. Kena pergi. Kena mari barulah
1: kena tahu. Kena pergi dulu baru tahu deh.
0: Dan di samping itu kita ada juga pelbagai gerai jualan lah. Dan juga jualan rahmah pun akan berlangsung pada hari Sabtu. Jadi dengan itu saya menyerulah semua pendengar Terengganu FM dan semua orang Terengganu lah. Khususnya pakat Mari Melaka ke UMT daripada 25 hingga 28 Jun, Khamis hingga hari Ahad ini.
1: Terutamanya yang berada di Kuala Darus, Kuala Terengganu, Marang tu kena Mari Melaka lah ni.
0: Itu kira wajib lah. Walang itu kira ni lah, kata digalakkan.
1: Besuk setiu pun boleh ikut Mari.
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Kita ajak Melaka deh.
0: Kita ajak Melaka orang Terengganu.
1: Baik, dah di hujung-hujung ni, Tuan Haji, mungkin ada harapan UMT sendiri selepas melangkah ke Jubli Perak 25 tahun.
0: Okey, Lijah, kita dalam konteks kita sebagai sponsor pendidikan tinggi, kita kena memacu bergerakkan harapan. Jadi kita, saya dah sebut tadi pencapaian kita selama tempoh 25 tahun, dan kita merancang untuk kita terus memacu kecemerlangan dalam tempoh khususnya 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau misalnya dalam konteks ranking yang kita sebutkan tadi tu, sekarang kita berada dalam ranking 701, kita merancang dan berhasrat dalam tempoh 10 tahun yang akan datang, 2035 kita berada dalam ranking 100 terbaik di dunia. Okey, dan lepas tu dari segi program-program akademik kita merancang bahawa dalam tempoh 10 tahun nanti kita ada 100 program akademik yang boleh kita tawarkan kepada para pelajar yang sedang mencari tempat-tempat pengajian mereka di universiti pada masa sekarang ni. Dan saya juga nak sebutkan di sini mungkin di saat di peringkat akhir ni, bahawa UMT ni bukan sekadar orang kata dia kata nak jadi nelayan, nak kerja ke laut lah. Berdasarkan tadi tu saya sebut ada 40 program pengajian yang berkaitan dengan ekonomi biru tu, dia sangat banyak peluang pekerjaan. Misalnya hari ini orang bercakap dalam sektor maritim, dalam tempoh 5 tahun yang akan datang ada 40,000 peluang pekerjaan. Yang sangat terkait dengan bidang-bidang yang kita tawarkan dekat UMT. Pengurusan maritim, pengurusan polisi, dari segi ekonomi, dari segi yang pengajian berkaitan dengan marine itu sudah pastilah. Tapi maksudnya dalam tempoh 5 tahun yang akan datang kita ada 40,000 bidang pekerjaan yang terbuka kepada graduan-graduan dalam bidang yang berkaitan. Dan ini merupakan satu peluang kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang sedang sekarang ini merancang program kerjaya mereka.
1: Betul.
0: Macam sekarang ni kita adik-adik kita yang baru lepas STPM sedang mengemaskini UPU mereka. Yeah. Jadi saya menyerulah, tengok-tengoklah UMT sebagai salah satu pilihan.
1: Betul.
0: Kalau jadikan pilihan pertama tu lagi baguslah. Kenapa? Dia bukan sekadar untuk kita apa ni, kita nak jadi awak laut, tapi dia ada sangat luas.
1: Yeah.
0: Bidang lautan ini sangat luas. Kerana apa? Kalau saya boleh sebutkan, kalau datang belajar kat UMT boleh bekerja daripada darat sampai ke laut. Kalau tempat lain mungkin bekerja kat darat sajalah. UMT ni boleh kerja kat darat, kerja kat pantai, kerja atas laut, kerja dalam laut.
1: Jadi skopnya lebih luas.
0: Sangat luas. Jadi kita mengharapkan bahawa dalam tempoh 10 tahun yang akan datang ni kita mampu menjadi ni universiti yang terbaik dan juga menjadi pilihan kepada para pelajar. Dan kita ingin jadikan bahawa 25 tahun ni sebagai suatu kata batu loncatan ataupun sebagai suatu apa ni kata-kata semangat untuk kita terus apa ni membina legasi dalam konteks ilmu dan juga mencipta masa depan yang lebih cemerlang untuk pendidikan tinggi di negara kita. Dan akhir sekali DJ, saya nak sebut sekali lagi Pakat Mari Melaka ke UMT pada 25 hingga 28 Jun ini untuk kita apa ni meraihkan menjayakan karnival UMT 25 tahun.
1: Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji atas perkongsian yang cukup menarik berkenaan sambutan Jubli Perak 25 tahun UMT. Jadi kami di Terengganu FM doakan semoga karnival 25 tahun UMT akan berlangsung pada hujung minggu nanti 25 hingga 28 Jun. Seperti mana yang Tuan Haji sebutkan tadi tu berjalan lancar dan dipermudah segalanya. Okey.
0: Okey, terima kasih kepada DJ Dija dan juga terima kasih kepada Terengganu FM sekali lagi.
1: Okey, terima kasih. Dan itu dia, kita baru sahaja bersama-sama yang berusaha Tuan Haji Zulkifli Ibrahim, pengarah Pejabat Komunikasi Korporat Universiti Malaysia Terengganu UMT untuk rancangan tajaan di Terengganu FM. Terus setia bersama-sama kami. Anggun Inspirasimu.

Itu dia patahnya sayap malam daripada kumpulan masa lagu pilihan Isa Dungun di TikTok Terengganu FM ni. Dikata lagu ni untuk DJ dan semua yang bertugas dan kepada semua yang sedang bersiaran langsung di TikTok dan kepada semua ahli kelab Terengganu FM. Terima kasih Isa Dungun. Dan lagu sebelum tu tadi, titian perjalanan daripada ekspedisi pilihan Kak Mona di WhatsApp Terengganu FM. Terima kasih semua yang ada di TikTok Terengganu FM. Danif dikata moga warga Kuala Terengganu diberi kesihatan panjang serta dimurahkan rezeki berkat dunia akhirat. Amin. Terima kasih Danif untuk doa. Semoga doanya dikembalikan untuk pengirimnya juga. Okey. Ika Rosa dikata apa ni? Ada yang bawa durian dalam ekong, dia kata. Nak marah tak boleh anak orang. Sebab musim lain ni tak, musim durian ni. Ada hok masuk dalam ekong. Memang tak boleh kata apalah tak. Kena sabar je lah. Sebab sekarang ni memang kalau di mana-mana, di gerai tepi-tepi jalan tu memang penuh orang yang menjual durian, dan yang membelinya pun penuh. Sebabnya harga durian kayangan, contoh Musang King, duri hitam, udang merah dan sebagainya, dah pun jatuh harganya. Mungkin sebab lambakan hasil durian semakin banyak kan, jadinya permintaan pengguna tu tidak meningkat seiring dengan bekalan. Jadi sebab itulah harga tu jauh lebih murah dan juga memberi peluang sebenarnya kepada golongan-golongan yang mungkin sebelum ni kurang berkemampuan untuk membeli durian harga kayangan. Tapi insyaAllah dapat merasalah untuk musim durian yang ada sekarang ini. Baik, saya nak tunaikan lagi lagu pilihan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada pilihan siapa tadi? Rina dari Kemaman. Nak dengarkan lagu Safura, Rinduku Semakin Kuat. Lagu ini juga pilihan Ayin Tinted yang berada di Kijal, Kemaman. Dua orang nak dengar lagu ni. Semoga terhibur dan terus setia bersama-sama Terengganu FM.

0: Malaysia menegaskan akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan BRICS. Usaha itu bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan beliau turut menghubungi bakal Presiden PBB Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatan dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa satu dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memainkan peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup Dato' Armizan Muhammad Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan peruncitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut, beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDN sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zaki Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
3: Syukurlah dia turun ni. Sebab sebelum ni parut juga dia pakai hari-hari untuk kerja. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah molek lah.
4: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak, jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantulah.
3: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos sara hidup. Lebih pada separuh lah kalau kurang dari sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ni gitu ya. Lalu ni 2 ya plus ni.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau diesel tu mahal, efek kepada barang mentah. Saya rasa kalau diesel pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1 Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi, sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Ousmane Dembele. Terdahulu, perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bouali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas caj di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
2: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Setiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir. Melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka. Alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia, saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia. Sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga. Dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan. Boleh bawa mereka ke mana saja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Cina kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu. Tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang, dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.
3: Baik, selamat menunaikan solat kepada muslimin dan muslimat daripada kami di Terengganu FM. Dan jangan lupa sama-sama nantikan rancangan Hidayah 1.30 minit tengah hari nanti. Terus setia bersama-sama Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Menghampiri 1.30 minit tengah hari, selamat memandu untuk anda yang sedang berada di jalan raya. Hati-hati dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan selepas ini, sama-sama ikuti rancangan Hidayah dengan tajuk Kemuliaan Awal Muharram, bahagian pertama yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Datuk Dr. Haji Badli Shah Haji Alauddin, Timbalan Mufti Pahang. Dan kami akan siarkan secara langsung juga di Facebook Live Terengganu FM. Dan sebelum saya akhiri tugasan Anggun Inspirasimu, buat sahabat-sahabat yang sedang berduka, ingatlah bahawa setiap ujian yang hadir tidak datang untuk mematahkan semangat, tetapi terus menguatkan jiwa kalian. Beri ruang untuk diri berehat, bersabar dan terus melangkah. InsyaAllah selepas setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jaga diri, jaga hati dan terus menjadi kuat. InsyaAllah jumpa lagi Dija pada siaran Anggun Inspirasimu untuk edisi esok pula, Rabu 24 Jun 2026. Selepas rancangan Hidayah nanti, terus bertemankan rakan setugas Awang dan juga Kak Cik dalam segmen Gigi Okey, Guana Gamok Orang Kita, dari pukul 2 hingga 6 petang. Dan di sebelah petang nanti, Nurani 69 bersama-sama dengan DJ Ayi, dan segmen terakhir di Terengganu FM bersama-sama DJ Hal untuk edisi Selasa. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahulukan dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan ini dan seterusnya dapat bertatap muka untuk membincangkan perkara berkaitan kemuliaan awal Muharram. Hadirin hadirat sekalian, Muharram ini dia bukan calang-calang bulan. Sebab itu sambutan bulan Muharram luar biasa. Kalau di negara kita buat sambutan Ma'al Hijrah, cuti peringkat negeri dan persekutuan. Tuanku Sultan berangkat, Tuanku Agong berangkat, semua orang meraihkan. Kalau saudara-saudara kita di Indonesia, dia siap buat sambutan dengan tradisi-tradisi hak kita tak pernah tengok. Sangat diraihkan. Di Indonesia dia buat tradisi pawai obor. Malam satu Muharram bergarak keliling bandar bawa api, bawa jamu, bawa api kuluk keliling. Tak adalah sebab dia, kita pun tak tahu juga, tapi dia bergarak ramai-ramai. Di beberapa daerah di Indonesia ada banyak tradisi-tradisi yang berbeza-beza untuk merayakan tahun baru Islam. Ada beberapa yang elok kita kongsikan untuk meluaskan pengetahuan. Antara contohnya tradisi Kirab Muharram. Kirab Muharram ini dia buat di daerah Surakarta, yang mana pihak keraton Surakarta, keraton

istana lah, dia akan bawa seekor kerbau. Kerbau tu kerbau balau, kerbau putih. Dan kerbau tu dia kata milik Kiai Selamat. Jadi kerbau tu ada keramat dia lah. Jadi dia akan berarok bawa kerbau balau menyambut satu Muharram. Kita tak jumpa di sini. Ada juga sesetengah tempat buat bubur sura. Buat dah, tak tunggu 10 Muharram. Tapi dia panggil bubur sura. Kita panggil sura. Bubur sura dia panggil. Banyak, khususnya di sebelah wilayah Jawa Barat. Sekitar kota Tasik Malaya, sebelah Garut. Dia buat dua jenis bubur. Satu bubur merah, satu bubur putih. Mungkin warna bendera negara dia agaknya, tapi dia meraihkan. Ada yang buat program dipanggil mabit. Ni kita boleh tirulah. Mabit di masjid. Biasa mabit di Muzdalifah ataupun mabit di Mina. Yang ni mabit di masjid. Kenapa mabit? Mabit ni singkatan dari malam bina takwa. Mabit. Jadi daripada maghrib sampai subuh satu Muharram, dia akan buat qiyamulail, dia akan buat zikir sampai subuh pagi esok. Tempat kita tak buat benda ni. Cuti lah, cuti tak imam tak ada. Ada yang buat tradisi tapa bisu. Dia bertapa bisu. Tradisi ni dilakukan dalam Keraton Yogyakarta. Dilakukan oleh Paguyupan Abdi Dalem. Ni keperajan Keraton Yogyakarta. Orang yang dimuliakan lah, pegawai-pegawai tinggi dalam istana itu. Dia akan berjalan keliling benteng keratin. Dan dia tak boleh bercakap walau satu patah kataan pun sambil dia berarak itu. Dia berjalan lebih kurang dalam 7 kilometer. Dia keliling Keraton Yogyakarta. Dia lakukan daripada halaman kebun, lalu beberapa ruas jalan yang ada di sekitar, Jalan Roto Wijayan sampai ke Jalan Kauman, sampai ke Agus Salim, sampai ke Wahid Hashim. Semua tu senyap, tak cakap, diam saja. Kan pelik, kita tak pernah jumpa tradisi tu. Dia memuliakan Muharram. Yang penting macam-macam lah cara orang nak meraihkan dan menyambut bulan Muharram yang dimuliakan ini. Kenapa bulan Muharram ini dimuliakan? Sebabnya bulan Muharram ini Syahrullah. Dia bulan Allah. Siapa hak pandai-pandai meletakkan Muharram ni nama tu nama Syahrullah? Yang meletakkannya adalah Nabi kita. Jadi kalau Nabi yang letakkan namanya Syahrullah, artinya Allah izinkan penggunaan nama dia pada bulan ini. Afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullah al-muharram. Kata Abu Hurairah, Nabi sebut puasa yang paling hebat selepas puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa Allah namakan bulan ni? Dia sendiri namakan bulan ni sebab asalnya orang Arab jahiliah dia tidak panggil Muharram ni Muharram. Dia panggil Muharram ni dengan nama Safar Awal. Muharram ni tidak wujud zaman jahiliah. Perkataan bulan Safar, Rabi' apa semua dah wujud. Muharram tidak pernah wujud. Jadi orang Arab dulu dia panggil Muharram dengan Safar Awal. Makanya selepas Islam datang, Allah ganti dengan Al-Muharram dan disandarkan oleh Nabi dengan Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah. Bulan Ramadan, bulan Quran, bulan ibadah, bulan umat. Tapi bulan Muharram, bulan Allah. Sebab itu dia istimewa. Maka keistimewaan bulan ini menjadikan ramai orang meraihkannya dengan cara yang berbeza-beza. Macam tadi saya bawa contoh orang-orang di Nusantara. Kalau orang Syiah lain pula. Kalau Syiah Rafidah, Muharram ini khususnya 10 Muharram Asyura, itu hari raya keistimewaan mereka. Siap buat sambutan Ihya Zikra Asyura, buat majlis meraihkan Asyura. Apa sebab? Mengenang 10 Muharram tahun 61 Hijrah bersamaan 10 Oktober tahun 680 telah berlaku pertempuran di Karbala di Iraq.
Karbala ni lebih kurang 2 jam daripada Baghdad. Pertempuran antara pasukan Bani Hashim yang dipimpin oleh cucu Nabi yang mulia iaitu Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang dianggotai oleh 70 orang anggota dia, berlawan dengan pasukan pengkhianat penduduk Kufah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, yang ketika itu mendapat perintah daripada Gubernur Kufah Ibnu Ziyad. Ini yang versi Syiah. Jadi kematian Husain itu diratapi sampai sekarang. Namun bagi kita yang aliran Ahli Sunnah Wal Jemaah, di sini semua Ahli Sunnah Wal Jemaah belaka, kita nak membetulkan Husain bin Ali, pada pandangan kita dia dibunuh oleh orang Syiah Kufah. Ini pandangan kita. Orang Syiah Kufah yang bunuh dia, dan mereka kemudiannya fitnah Khalifah Yazid daripada Bani Umayyah. Kononnya Khalifah Yazid yang membunuh Husain. Jadi kita ingin katakan, bagi kita Ahli Sunnah Wal Jemaah, bukannya Khalifah yang membunuh, tapi orang-orang pengkhianat ini. Jadi tiap-tiap tahun mereka akan sambut Asyura ni dengan tradisi-tradisi yang macam-macam. Sebab itu Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Dia kalau 10 Muharram, dia signifikan kepada banyak pihak. Kalau Syiah, khususnya Syiah Rafidah, memang dia buat perayaan. Bagi kita Ahli Sunnah Wal Jemaah pula, buat bubur, bubur suri. Orang suka sangat bubur suri. Buat bubur suri. Ada pula satu kelompok dia panggil Nawasib. Nawasib ni golongan hak benci sungguh kepada Sayyidina Ali. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan, puak-puak Nawasib ini bila tiba Asyura 10 Muharram, dia pun buat perayaan, tapi perayaan kesyukuran, sebab dia benci sangat pada Sayyidina Ali. Jadi ini bulan Muharram yang kita sedang berada sekarang. Kata Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Lataiful Ma'arif, setiap bulan yang mulia ni dia ada hari-hari yang mulia dia. Macam contoh bulan Ramadan, dia jadi mulia kerana pada 21 sampai 30 Ramadan ada Lailatul Qadar. Zulhijjah dia mulia apa sebab? Kerana 9 sampai 13 Zulhijjah ada ibadah yang tak boleh buat pada masa lain, iaitu haji dan korban. Tak boleh buat di Malaysia, tak boleh buat haji, boleh buat di sana saja. Dan yang ketiga bulan Muharram. Muharram ini dia istimewa sebab ada 10 Muharram ataupun Asyura itu. Maka ini yang menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan yang dimuliakan. Justru itu kata para ulama, kata Abu Amr bin A'la dalam kitab Tarikh Ad-Dimashq, bulan Muharram ini maksudnya diharamkan. Apa yang diharamkan? Jihad diharamkan pada bulan ini. Sebab semua orang nak hormat. Arab ni tuan-tuan, hobi masa lapang berperang. Dia perang. Tapi disebabkan bulan Muharram kena rehat, dia rehat sungguh. Maka kalau jihad pun tak dibenarkan pada bulan Muharram, apatah lagi jihad. Jihad tak boleh, jihad kohol lagi tak boleh. Jihad tak boleh, apatah lagi kelai-kelai ni tak boleh. Bulan Muharram ni, ada setengah ulama menyebutkan, bulan Muharram juga dipanggil Syahrullah Al-Asam, bulan Allah yang sunyi. Sebab tradisinya daripada dulu, tiba bulan Muharram, tidak ada sedikit pun riak konflik pada bulan ini. Bulan Muharram ni bulan mulia. Dia mesti disunyikan dari sebarang konflik, pergaduhan, jihad. Direhatkan semua. Bagi kita pula dituntut sebagai orang Islam, kerana nak memuliakan bulan Muharram, kita diminta buat beberapa amalan. Apakah amalan dia? Nombor satu, puasa. Baik itu nak kelari lagu mana kalau orang tu puasa? Kita dah rok nak kelari kalau puasa. Mana orang kuat kelari tu tobat tak puasa? Orang puasa dah rok. Puasa ni
disuruh kita puasa pada bulan Muharram. Sampaikan dalam satu hadis, Nabi menyebut, para sahabat menyebut, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Puasa yang paling utama selepas puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Bukan puasa nang, bukan puasa hari wukuf ke apa tak. First class puasa lepas pada puasa Ramadan, puasa Muharram. Tinggi kedudukannya. Dan dianjurkan pula kita puasa Muharram ini khusus pula pada Yaumul Ashura. Ada dalil-dalilnya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia pernah cerita, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata fara'al yahuda tasuma yauma Ashura. Ketika Nabi masa baru-baru sampai di Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi di Madinah puasa pada 10 Muharram. Lantas Nabi tanya, mahadha, apa mempuasa? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, hadha yaumun salih, hari ini hari molek. Molek apanya? Hadha yaum najallahu bani Israel min aduwihim. Kami mengenang balik peristiwa hari inilah nenek moyang kami bani Israel diselamatkan oleh Tuhan dari cengkaman musuh. Fasamahu Musa, dan kami dapat tahu Nabi Musa berpuasa untuk bersyukur atas nikmat itu. Jadi Nabi kata, mau puasa sebab Nabi Musa puasa. Dijawab oleh Nabi kita, fa'ana ahaku bi Musa minkum. Berbandingmu ngaku, aku lagi berhak ikut Nabi Musa. Sebab bermu je, patut aku pun ikut juga. Fasamahu amara bisiyamih. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan sahabat untuk puasa pada tahun akan datang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa Nabi, ini ulama bincang, kenapa dia ungkapkan kata-kata ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak kepada Nabi Musa berbanding dengan kamu? Pertama, Nabi kita dengan Nabi Musa sama-sama pengembala kambing. Dia alumni pengembala kambing. Kalau WhatsApp group tu alumni pengembala kambing. Dia satu profession. Nabi Musa dulu pengembala kambing. Lepas tu Nabi pernah sebut, ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutuskan seorang Nabi itu melainkan mesti dia itu mengembala kambing. Jadi Nabi kita mengembala kambing, Nabi Musa pun mengembala kambing. Dan ini ada disebutkan dalam Quran tentang cerita-cerita Nabi Musa mengembala kambing. Misalnya dalam surah Taha ayat 18, ataupun cerita dalam surah Al-Qasas, dia bekerja dengan Nabi Syu'aib. Dia bela kambing ketika itu. Jadi ini sebab yang pertama, kenapa Nabi Musa rapat dengan Nabi kita dari segi profession. Nabi kita dia ada termakan juga jasa Nabi Musa tatkala Nabi Musa menasihatkan Nabi kita semasa perintah semayang. Macam kita ni pun kena ucap terima kasih kepada Nabi Musa, sebab asalnya awal perintah semayang 50 kali sehari. Mujurlah Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa AS. Fanazaltu ila Musa faqal ma farada rabbuka ala ummatika qultu khamsina salatan. Aku turun selepas menghadap Allah jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, Allah suruh apa kepada mu dan umatmu? Nabi kita jawab, semayang 50 waktu. Bila Nabi Musa dengar, apa kata Nabi Musa? Irji'ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummatika la yutiquna zalika. Kata Nabi Musa, mu balik ngada Allah minta diskaun. 50 banyak. Umatmu la yutiquna zalika. Aku garanti tak akan mampu buat. Nabi Musa yang rekomennya. Nabi kita pun naik turun, kurangkan 5 waktu, kurangkan fahatta anni khamsan. Setiap kali aku pergi kurang 5. Sampai tinggal 5, Nabi Musa tanya lagi, berapa? 5 waktu.
5, minta kurang lagi. Nabi kata saya malu lah, daripada 50 tinggal 5. Jadi kekallah 5. Tapi kalaulah Nabi kita pergi semula minta kurang, saya ingat dapat setahun sekali ke semayang cukup lah. Tak payah pening-pening nak jaga masjid baloh. Jadi setahun sekali kita semayang. Oh gitu. Nabi kita malu. Yalah, daripada 50 tinggal 5 tu pun Nabi kata 5 waktu ni markah sama asal 50 juga. Okey lah kalau dah malu tak. Jadi Nabi kita memang rapat dengan Nabi Musa daripada segi itu. Sebab itulah perhatian dan juga suruhan Nabi kita terhadap puasa Asyura ni begitu tinggi sekali. Dan Nabi sangat menyuruh para sahabat untuk puasa Asyura ini. Ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata dia, "Ma ra'aitun Nabi yataharra siyama yaumi faddalahu ala ghairi illa hadzal yaum yauma Asyura wa hadza syahra ya'ni syahr Ramadan." Kata Ibn Abbas, saya tidak pernah tengok Nabi seha nak puasa. Walaupun dia dorok ke apa ke, dia berusaha untuk puasa. Lepas daripada puasa Ramadan adalah puasa hari Asyura. Dia bersungguh nak puasa. Hadis Bukhari dan Muslim. Apa sebab kita kena ataupun dituntut untuk puasa Asyura ni? Kerana ittiba' sunnah. Itu yang paling utamalah. Dalam kitab Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta' Imam Malik ada disebutkan bahawa puasa Asyura ini asal usul dia adalah puasa pertama yang bersifat wajib sebelum turunnya kewajipan puasa Ramadan. Ramadan kemudian. Asalnya puasa Asyura. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam satu riwayat daripada Imam Bukhari, dia bercerita masa mula-mula Nabi baru hijrah ke Madinah, sebenarnya Nabi dah puasa. Sebab itu Nabi terkejut tengok orang Yahudi puasa. Nabi puasa juga masa itu. Namun tatkala itu Nabi tidak menyuruh orang lagi, tapi Nabi sendiri dah puasa. Tatkala turun perintah wajib Ramadan, maka ketika itu puasa Asyura tu makin dikurangkan, makin dikurangkan. Dia kalau ikut kata ulama, kata Ibn Rajab Al-Hambali, ada 4 fasa pengamalan puasa Asyura oleh Nabi ini. Fasa ketika Nabi masih di Mekah, Nabi dah pun puasa Asyura sebenarnya sebelum hijrah lagi. Tapi Nabi tidak beritahu orang dan Nabi tidak suruh siapa-siapa pun. Nabi sendiri yang puasa. Fasa yang kedua, fasa ketika Nabi baru hijrah ke Madinah. Dan ketika itu Nabi dapati orang Madinah, orang Yahudi puasa. Jadi ketika itu memasuki fasa kedua, masa itu puasa Ramadan belum turun perintah. Maka ketika itu Nabi beri penekanan pada para sahabat untuk puasa Asyura. Hinggakan dalam riwayat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, diceritakan bagaimana para sahabat mengajarkan anak-anak mereka yang masih kecil, masih muda untuk puasa pada hari Asyura. Dan disebutkan juga bahawa para sahabat tidak menyiapkan makan-makan pun pada hari Asyura. Dan kalau anak dia menangis kerana lapar, dia akan ralikkan anak itu dengan bermain permainan. Ini cara sahabat-sahabat dulu nak didik anak-anak mereka puasa. Itu fasa kedua. Fasa ketiga, fasa ketika perintah wajib puasa Ramadan telah turun ketika itu. Apabila datang je perintah, Nabi tidak lagi memerintahkan sahabatnya berpuasa, puasa Asyura. Para ulama mengatakan bahawa pada ketika ini kewajipan puasa Asyura telah dimansuhkan ataupun dihapuskan dan menjadi istihbab, iaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Itu yang ketiga. Fasa yang keempat, kata ulama, fasa terakhir sebelum Nabi wafat, di mana Nabi bertemu

orang Yahudi dalam tata cara kita puasa Ashura. Kata Ibn Abbas, dia cerita bahawa satu ketika Nabi telah diberi khabar bahawa hari Ashura ini orang Yahudi dengan orang Nasrani memang muliakan sangat. Maka apa jawapan Nabi? Faiza kana al-amul muqbil insya-Allah taala sumna yawm at-tasi' qal falam ya'ti al-am al-muqbil hatta tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, bila Nabi diberitahu maklumat bahawa orang Yahudi dengan Nasrani sangat muliakan hari 10 Muharram sampai mereka berpuasa ramai-ramai, maka kata Nabi, kalau begitu tahun depan kita jangan puasa 10 hari bulan, kita buat juga 9 hari bulan tahun depan. Tapi sayangnya, kata Ibn Abbas, falam ya'til amul muqbil, Nabi tak panjang umur, Nabi tak sempat nak laksanakan, Nabi wafat terlebih dahulu. Jadi Nabi dia tak nak kita, tambuh kita ni serupa dengan orang Yahudi. Jadi untuk tuan-tuan nanti puasa Ashura, jangan puasa 10 hari bulan saja, puasa juga 9 hari bulan. Sebab itu adalah cita-cita akhir Nabi. Nabi tak sempat buat sebab dia wafat. Jadi kita banyak umur ni, kalau boleh tahun ni, buat juga pada 9 Muharram. Orang bahas, bapa Nabi dia tambuh ikut Yahudi, buat je lah 10 serupa. Tak, Nabi ni tuan-tuan, kalau kita kaji hadis ya, Nabi ni dia ada kecenderungan, dia tak suka tiru orang. Dia tak suka tiru apatah lagi orang-orang kafir, dia tak nak ikut. Dia nak kita orang Islam biar ada identiti sendiri, jangan tiru orang. Sampai Nabi pernah sebut dalam satu hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa-siapa hok serupa dengan satu kaum maka dia dah jadi sebahagian kaum itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa contoh Nabi selalu nak berbeza identiti dengan orang Yahudi, orang Nasrani? Contoh yang paling ketara sekali adalah kes pertukaran kiblat. Nabi dalam hati dia, dia memang tak ambuh kiblat ala ke Masjidil Aqsa. Dalam hati dia, dia memang dia nak kiblat tu menghala ke Mekah. Sebab Nabi ni patriotik, dia semangat cinta tanah air tinggi, dia sayang Mekah. Menangis dia ketika nak hijrah, dia sayang Mekah. Dia bercakap dengan kota Mekah. Tuan-tuan pernah bercakap dengan kota baru? Tak pernah bercakap kota baru. Nabi cakap dengan Mekah, dia layan Mekah ni macam kawan. Jadi dia memang bercita-cita nak Mekah atau Masjidil Haram itu jadi Kaabah, tapi dia jadi kiblat. Tapi dia tak pernah cerita benda ini. Yang membongkar cerita ni siapa? Allah. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis samai falu falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Tuan-tuan gariskan perkataan kiblatan tardaha. Sesungguhnya kami melihat kamu wahai Muhammad memandang ke arah langit, dan sesungguhnya kami akan palingkan kamu, falanwalliyannaka, aku akan palingkan kamu ke arah kiblat. Kiblat hok mana? Tardaha, kiblat hok kamu suka. Rupanya Nabi dia suka kiblat Mekah. Kenapa nak begitu? Selain daripada faktor cinta kepada Mekah, Nabi juga tambuh sama dengan orang lain. Kita orang Islam biar ada identiti sendiri. Contoh lain, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam bab kita berbuka puasa, orang bukan Islam puasa serupa je, tapi Nabi dia tak nak kita sama. Maka apa cara nak beza? La yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nasul fitrah. Agama ni akan sentiasa menang selagi orang bersegera berbuka puasa. Kenapa nak segera ya Rasul? Li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna. Sebab orang Yahudi

dengan Nasrani, dia buka ngelah sama. Dia buka lewat. Kita jangan ikut dia. Kita buka paling cepat sekali. Ni hadis riwayat Abu Daud dan Ibn Hibban. Artinya Nabi kita, dia suka ada identiti sendiri. Maka untuk puasa pada 10 Muharram nanti pun sama, Nabi kalau boleh nak kita jangan puasa 10 hari bulan semata-mata. Sebab itu sama dengan orang Yahudi. Maka kata ulama, tingkatan untuk puasa Ashura ni ada 3. Pertama, puasa pada 10 hari bulan saja pun boleh. Khusus bagi orang hak dorok, memang hak tu sehari je dia boleh. Okeylah puasa sehari, 10 hari bulan saja. Kategori puasa yang kedua, puasa pada 9 dan 10 Muharram. Dan ini yang disebutkan dalam banyak hadis. Sebagaimana kata Ibn Abbas, sumu tasya wal ashir wa khaliful yahuda. Nabi pesan pada dia, mu puasa 9, puasa 10, jangan sama dengan orang Yahudi, kata Nabi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga At-Tabrani. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

Assalamualaikum, hai Sayawi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar Terengganu

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
3: Kita ada pok pok pok pok pok pok
4: pok pok pok pok pok pok
3: pok pok pok
4: pok pok pok pok pok
3: pok pok pok pok
4: pok
3: pok pok pok pok pok pok.
2: 2 hingga 6 petang, eksklusif di Terengganu FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2-6 minit petang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Ya, yeah, panas wang ini. Ha? Awang cek tak suhu wang?
4: Hari ini dah ada
3: cek. Bukan cek suhu dah. Ya wang, suhu dalam kereta ke Zoom mana-mana?
4: Tak ada lagi.
3: Oh, 30 lebih rasa kena pasangan. Pasangan
4: 32 rasa-rasanya.
3: Oh.
4: Panas juga.
3: Minyak dah hidah ya. Baru lepas makan uyang dia.
4: Dah ni pendapa ni baru lepas
3: Breezewalk.
4: Breezewalk.
3: Breezewalk eh. Terima kasih DJ Abidah Tu Gadi dalam anggun inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang eh.
4: Yeah.
3: Okey, jadi semoga baik-baik saja hari ini, hari Selasa bang.
4: Hari ini 23 Jun lah.
3: Okey, bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Mm-mm. Bila masuk bulan Muharram ni ingat ke bubur surga bang tak?
4: Yeah.
3: Awang berhari bubur surga bang.
4: Bukan bulan buat bubur surga.
3: Makan bubur surga dengan durian jadi tak bang?
4: Jadi.
3: Tak pening tak, ada masalah.
4: Tak masalah.
3: Jangan
4: masalahnya tak makan.
3: Wang, bubur durian dan bubur surga tak jadi tak? Keplek?
4: Bubur surga letak durian.
3: Ya, sama ada bubur surga dia letak durian atau bubur durian dalam surga. Lebih kurang, ya, bang. Yeah.
4: Jadi, ya, cik. Lain.
3: Ha, durian tu cakap air kami ni, bang.
4: Ha?
3: Ha, durian tu cakap air kami ni,
4: ni. Khabar okay. Air kami ni, khabar. Kak bawa order kita.
3: Tapi ya, sesungguhnya Kak Abang memang nyanyi memang sedap ya, Abang. Alolok ya, Abang. Okey, hari ni kita ada situasi, bang. Situasi kita kabur kek gila. Ke kita kabur lelah wawah, kabur lah.
4: Nah, dah apa. Mana kita kabur-kabur awal-awal, dah apa.
3: Situasi dia gini. Oh, kabur lalu. Syah pakai kata 34 darjah Celsius luar dia tu. Tinggi tu.
4: Terima kasih.
3: Bagus, lah, Syah. Terima kasih, Syah. Okey, 34 ni boleh tahan anggap lah tingginya. Jadi gitulah, tengok sikit lah anak-anak kita bimbang juga wang. Takut ni je, takut benda ngejuk-ngejuk, panah ngejuk kan. Ya, janganlah pula apa-apa mai panah tu. Panah wang, kita pergi mandi lalu kan. Biar rehat dulu, tenang dulu wang. Okey, awang mandi berapa kali saya wang?
4: Awang? Dalam 3 atau 4 gitu lah. Tengok keadaan lah.
3: Tengok keadaan lah.
4: Kacik? 2 minggu sekali?
3: Eh, ada cerita tu dah pernah mandi bang. Kambing dah mandi mah. Ayat tu aja dengar.
4: Kambing dah mandi mah.
3: Ayat tu aja dengar.
4: Oh, kacik mah lagi sebulan
3: awal rasa. Awal liur dah patut.
4: Kacik berapa?
3: Mana? Kacik? Kacik mandi tiap-tiap waktu solat.
4: Ha?
3: Tiap-tiap waktu solat 5 kali gitu.
4: Habis dah. Kalau kau ti pukul 4 mayang so mandi.
3: Mandi kagak mandi.
4: Mandi jebak.
3: Mana dia? Wang, hari ni kita ada situasi. Okey, sebab ada orang nak situasi, kita buat situasi. Situasi ni mungkin kita rasanya ramai yang pernah kena. Tapi cara mungkin lain-lain lah. Kita pergi makan kedai atau beli makanan lah. Kita makan kedai ke, beli makanan ke, tak kira tu kita rasa macam mahal sangat. Kita rasa macam mahal sangat kan.
4: Duk sabuh lah.
3: Macam duk mana sabuh je. Kalau demo buat gana? Kalau A,
4: kita bayar je dengan rasa memang duk puas hati lah.
3: Bayar je dengan rasa duk puas hati. Bayar atau tak bayar? Okey, kalau B, tanya hok jual tu harga makanan sesesese tu.
4: Sebab nak buat pelik ni, kita tanya sesu.
3: Tanya sesu, sesu. Kalau si bang?
4: Kalau si bayar je. Lepas tu kabur ke saing-saing. Kedai tu mahal.
3: Mahal dah batuk.
4: Mahal dah batuk.
3: Maksudnya kita bayar. Macam tapi dalam masa yang sama kita pergi kabur ke orang pula. Ataupun mungkin kita buat status lah. Pertama dan terakhir. Done.
4: Makan apa ni, telur tepung 100 hiyal.
3: Contoh. Tak pandang je. Contoh, yeah, contoh. Yeah. Okey, jadi kalau Dema mungkin pernah kena gini, Dema pilih mana? A, B, C atau ada jawapan sendiri?
4: Awang,
3: eh?
4: Kalau awang rasa ni, awang tengok A dulu.
3: Kakcik A je, bang. Hmm. Gitu je. Kakcik akan, tapi kakcik.
4: Tapi awang.
3: Tapi kakcik rasa lepas A, kakcik akan C, bang. Kakcik lah daripada A, kakcik akan ke C. Bayo, lepas tu kakcik akan kabur ke saing. Dosa tak, bang?
4: Ya, apa kalau kita suka apa tu atas saing kita lah. Kalau kita kata kalau dia suka mamah, tak apa, pergi lah.
3: Kacik kabur. Sebab biar pergi dulu. Lepas tu kalau dia rasa harga tu okey dengan dia, okey lah. Bagi kita mahal mungkin orang tak.
4: Ya, tapi kalau awang.
3: Kita kan rakyat marhai. Awang tak ada masalah.
4: Tapi awang kalau A tu memang rasa tu memang dok gidok kacik.
3: Awang biasa minum teh tarik nariau. Bagi awang biasa kan, awang.
4: Yelah, biasa. Tapi luar biasa kacik.
3: Awang minum. Awang high tea. Dia biasa minum-minum pula hotel.
4: Hyper.
3: Hyper, eh? High tea, hyper dan juga high.
4: Hypermarket.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Tak sungguh seluang melaut, akhirnya balik ke tepi juga. Maksudnya, tak tahan merantau, akhirnya balik ke kampungnya semula. Contoh ayat, setelah lama merantau, dia pulang ke kampung kerana tidak tahan hidup di perantauan. Bak kata, tak sungguh seluang melaut, akhirnya balik ke tepi juga.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Okey, gitulah awak eh. 2.19 minit petang awang.
1: Ya. Yeah. Yeah,
0: dengar lagu gini, petang-petang hari galik pula awang. Tapi kita makan asyik lagi lah. Nanti kita akan cari lah. Dia tanya Kak Cik awang, kita nak tahu juga ni. Benda jadual perlawanan bola Piala Dunia ni lah awang, bila-bila eh. Untuk esok lah, nanti kita akan kabur lah dari masa ke semasa awang eh. Cuma, Kak Cik nak kabur juga ni. Kita nak ucap tahniah untuk adik kita awang. Adik Hakim Danish shop, betul tak? Kelah
1: Hakim Danish. Yang
0: bukan kaleng-kaleng ni.
1: MotoGP ke berapa tu?
0: Tapi yang bagus ni, budak ni, budak benda adik kita ni orang suar panjang wang. Orang suar panjang terbaik dek eh. Menamatkan kemarau 10 tahun Malaysia. Dia kata kalau kita tengok wang, ada satu video yang ditunjuk tu kan. Hak masa saat-saat akhir dia tinggal sebenarnya. Tapi dia boleh macam Dato' Azizul benda Hasni Awang tu lah. Dia hampir sama dia punya situasi dia. Dia hampir tinggal. Tapi dah dikejar semangat dia kuat Awang dah. Okay, tapi sebenarnya gitulah, tahniah untuk adik Hakim Danish ya. Kata-kata jauh lagi perjalanan dia, jauh lagi masa depan dia tu insyaAllah eh. Bakal melahirkan kata-kata inilah kita, kalau kita tahulah kalau Terengganu ni memang hebatlah eh. Maksudnya bukan kita sahaja, bukan sahaja macam-macam atlet dari pelbagai bidang lah. Dengan motornya, dengan apa tu benda, dengan basikalnya, dengan bola dan sebagainya eh. Okey, itulah. Dan Kak Cik rasa kagum juga sebab dia budak lagi bang. Dia boleh cakap putih. Maksudnya boleh cakap okey je, cakap maknanya dia dia pandai bawa diri dia lah. Alhamdulillah
1: Itulah
0: okay, baik. Hebat ni orang Terengganu ni, orang nampak gitu. Bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Tapi kalau macam ada anak-anak kita, adik-adik kita yang nampak kata orang tu ada dah, cuma lang dah kalau di sekolah orang, dia ada potensi. Contohnya main rugby, main apa, gilap lah ya. Sukan ni orang berjana pendapatan yang main. Macam awang gitulah.
1: Betul lah tu kecil eh. Kalau
0: awak pula keranjang tu lah. Bola keranjang lah.
1: Bola netting lah.
0: Awak netting ke bola netting lah?
1: Dua-dua galop lah ke kecil eh.
0: Bahaya awang. Tapi dia dah ada sampai ke final lah awang eh. Sampai peringkat kapung je lah. Peringkat daerah je ke mana?
1: Peringkat rumah je.
0: Bukan rumah. Rumah mana bang? Miroh.
1: Dulu Miroh.
0: Awang rumah Miroh?
1: Banyak hari tu. Rumah-rumah Miroh ada. Rumah Ica
0: ada. Kadang-kadang ada sekolah gendut sampai sekolah Miroh. Dah tukar-tukar rumah tu. Kacik dia ingat rumah berapa? Kacik ingat kacik dulu rumah kayu lah. Wang. Okey, kita baca WhatsApp deh.
1: Okey, kita dah terima WhatsApp dah ni.
0: Kita ada daripada Abang Is. Pak Uwe ke apa Minda? Minda ke Minda, bang? Minda kok?
1: Minda.
0: Minda eh?
1: Begitu amok kan tanya aku.
0: Kak Cik tanya awak, awak tanya Kak Cik. Kak Cik, kau pudura ke dura?
1: Berminda-minda kan Cik.
0: Wanita. Kata sesuai aku Kak Cik awang, kalau amba amba pilih A, dan C. Mula-mula pilih A, bayo jelasnya. Tapi ia kabur jugalah kan nak warna kawan-kawan dah yogi lah.
1: Oh, macam ke Kak Cik kabur tadi lah.
0: Dia kata, sebab tempat kerja ni, tempat kerja dia ni, company bagi stemek RM9.50 je sepala. Kalau lebih kena tambah. Oh, company okay we allow ke mana tu ah?
1: Dibagi mbohal aku rasanya.
0: RM9.50. Dan jawab kita berapa?
1: Macam ke voucher. Lah.
0: Jawab kita ada voucher ah.
1: Bukan Kak Cik bagi voucher kawan ke gitu. Lepas tu tarik balik aje ah. Dia hotel ke mana aje?
0: Awang tak ada voucher awang.
1: Voucher ke voucher kan
0: Cik? Biasa orang tua.
1: Voucher ke voucher?
0: Voucher. Oh gitu eh. Orang dalam ni.
1: Okey, benda ni kita ada Yo Color Store ni. Yo Color Store kan Kak Cik awang. Kalau hamba, hamba bayar je. Berbana A lah kot.
0: Okey.
1: Tak? Ni Kak Noh jahit eh?
0: Kak Noh jahit dia kata kalau Kak Noh pergi kedai makan, kalau mahal sangat sekali tu je pergi. Suruh dia kira betul dah apa yang kita makan. Kak Noh senang je. Cik Abang kata lain kali dah payah makan kedai lain banyak lagi. Jadi jawapan Kak Noh adalah B. Jadi Kak Noh ni kalau dia rasa macam mahal sangat ke warna, dia suruh kira mula bang. Dia suruh kira mula eh.
1: Nampak sangat okay, aduk.
0: Baik. Okey, yang nak telefon. Kalau nak telefon boleh dah. 6235330.
1: 6238330.
0: Okey, ada yang tanya Kak Cik dengan awak cakap benda hari ni kami ada situasi lain kali kami kena rakam lah biasanya dengan awak dah. Okey, lenguh aku cakap acak-acak ni bang. Cakap apa banyak-banyak lenguh lah tau.
1: Dan situasi ni kedai makan lah.
0: Okey, dengan malik kita pergi kedai makan ataupun beli makanan. Okey. Time masa kira tu, kita rasa macam mahal sangat. Jadi macam dok guna sabar lah. Jadi kalau demo buat gana. Kalau A, bayar je lah dengan rasa kuk-kuk dalam perut tu, rasa dok puas hati. Bayar tak bayar, tapi rasa dok puas hati lah. Kalau B,
1: kalau B kita pendapa ni tanya hok jual tu harga makanan. Bermana kira balik.
0: Suruh dia kira balik kan?
1: Kira balik lah.
0: Okay, sebab tadi mungkin dia kira tak ada kalkulator. Suruh dia kira pakai kalkulator pula kan? Kalau C, bayar je lah. Lepas tu kabur ke saing-saing kedai. Kabur ke saing-saing kedai tu mahal. Mahal dah patut. Dah pergi lah. Oh, maknanya. Tapi dia ni bahaya orang. Dia ni orang berakhir viral orang. Kalau mahal-mahal lebih kurang, jangan terbaik-baik main. Jadi kadang-kadang kalau kakcik macam kakcik tak apa suka nak viral-viralkan benda gitu lah. Sebab takut memberi impak pada kedai tu. Sebab kita fikir juga korang lah. Mahal-mahal lah. Kita pun tak tahu lah orang. Ada orang mungkin anggap benda tu tak mahal. Betul tak orang? Kalau setakat kabar ke sedara mara boleh tahan lagi. Tapi kalau dia nak pergi juga, itu hak dia lah kan. Ada panggil lah orang.
1: Okey, panggil lah kita. Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, sekejap lah. Butuh. Okey, kita ambil ni dah. Kita ambil ni.
1: Kemis kau Assalamualaikum. Halo.
2: Salam Kak Cik dengan awang. Selamat petang.
0: Ya, baik. Kak Agah pula, Kak Agah pilih A, B atau C? Atau ada jawapan sendiri, Kak?
2: Kalau Kak Agah pilih B, Kak Cik dengan awang.
0: Suruh kira mula?
2: Suruh dia kira mula. Dan kalau kita makan, kita bajet dah banyak ni. Kita tak ada kita sendiri kan. Lepas tu dia mari kira lain pula. Lepas tu Kak Agah tanya. Contoh macam nasi goreng ke, mie goreng ke. Air ke Kak Agah tanya. Berapa? Air ni berapa segelas? Nasi ni berapa segelas?
1: Debor. Orang bagi debor murah lalu.
2: Lepas tu Kak Agah kenal dia baru ni Kak Cik. Makan-makan kita baru je minggu lepas Kak Agah makan. Lalah dia kata RM20. Padahal tak sampai RM20. Padahal RM8 je.
0: Mahu tu sebab dia salah ke?
2: Lalu Kak Agah tanya mula-mula.
0: Maknanya Kak Agah suruh dia kira balik?
2: Suruh dia kira balik.
0: Takut kalau bimbang gini je. Kalau kau kira kali kedua tu, kau mahal.
1: Tadi saya tak nak
2: kira. Saya
1: tak nak kira.
0: Asalnya 20 jadi 40.
2: Bidah memang dok gila Kak Cik.
0: Okey, baik. Okey, jadi Kak
2: Agah tani.
0: Jadi Kak Agah pilih B maknanya suruh kira semula Okay, terima kasih Kak Agah. Assalamualaikum.
2: Salam. Bye awang. Bye Kak Cik.
0: Bye Kak Agah. Itulah awang sebab
1: Kadang-kadang tu dah pun nak suruh kira mula tu, wak-wak backhand sikit lah Kak Cik.
0: Awak backhand sikit lah
1: biar dia tengok tu sikit.
0: Saya dari KPDN KK. Saya daripada RTA. Awak makin mahal-mahal saya viral. Saya masih dalam berita.
1: Ni saya daripada pendapat ni.
0: Jawab pendaftar dang. Dia kena-kena.
1: SPKK.
0: SPKK. Boleh panggil nama? Hello, Assalamualaikum.
1: Pasku Limpasku.
2: Waalaikumsalam.
1: Yeah,
0: Wawa Desa. Wawa. Di Buloh Gading. Okey, Wah. Kalau Wawa pula dalam situasi gitu, pilih yang mana, Wah? A, B, C atau D?
2: Bayar je.
0: Bayar saja.
2: Dah. Aku saya.
1: Saya banyak ni.
2: Nak kira lah kat cik dengan awang. Tapi kata harga tu. Kata harga tu saya bayar je.
0: Walaupun awak rasa macam dok muna sabar pun. Rasa macam mahal sangat. Macam dok patuk ni ke apa kan. Memang awak bayar je lah
2: Kecuali kalau restoran yang tak pernah masuk tu. Kalau bahasa yang saya masuk biasa tu saya tak tanyalah. Kalau yang jangan tak pernah masuk tu saya tanya juga dengan harga. Saya tanyalah kenapa orang tu hal lain harga. Saya makan dua je.

0: lah.
1: Jadi Wawa ni jawapan dia adalah D, Wawa eh? Dia dah suka kira ni. Saya jumpa dia ngebong. Lebih advance.
0: Saya kata saya nak jumpa.
2: Cukup saya nak jumpa
0: Wawa lah. Wawa dia cakap balik. Budak tu memang gitu. Dia rasa dia kira sikit. Dia tengok orang pelik sikit. Dia naik. Dia anu sikit lah.
1: Eh, mana saya boleh gitu? Adakah gitu?
0: Kadang-kadang dia kata dia masuk poket dia sikit. Dia anu
1: lebih. Ya Allah. Tapi kalau pekerja gitu dia bahaya tu. Dia boleh menjejaskan perniagaan tu.
0: Saya dah kena sekali kat cik.
1: Tak boleh gitu.
0: Mula-mula saya balik Terengganu. Saya balik Terengganu hari tu memang tak ada. Cakap lorak Terengganu memang langsung tak ada lah kan. Sekarang ni adalah sikit-sikit. Terus-terus straight je. Cakap luar. Jadi dengar cakap lain kan. Oh dia kata orang ni orang ni. Tapi toke tu baik lah. Dia kata budak tu memang gitu jenis dia. Kadang dia lebih tu saya perasan. Kadang lebih tu dia masuk koket dia. Dia kata tapi saya tak kira. Dia
1: oh bahaya gitu.
0: Tapi budak tu untung dapat bos yang baik macam gitu.
1: Tapi takut memberi kesan kepada perniagaan bos dia tu pula tu. Tak boleh gitu. Kena buat sesuatu lah tu kan. Sebab Wawa pergi tanya. Kalau orang yang nak tanya, jadi orang nak bercerita. Jadi yang memberi kesannya adalah perniagaan boh dia orang tu lah kan.
0: Orang sebelah tu harga lain, saya harga lain. Tu yang saya tanya tu.
1: Bagus Wawa. Wawa syakna dia.
0: Padahal kedai sama. Makan pun sama. Tapi kenapa dia, cuma saya seorang je.
1: Okay.
0: Sama harga minyak sama.
1: Yelah.
0: Lepas tu dia naikkan lebih saya pun naik anjing jugalah. Saya tak ada marah dia. Saya cakap nak jumpa buah awak.
1: Okay baik. Terima kasih Wawa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: semua.
1: Saya Khairul Izzuan bin Ramli daripada Kulai Johor. Dengarkan Terengganu FM 88.7 FM. Mesra ceria. Beres.
2: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
3: Kak Cik buat agak kita hari tu letak suku. Lepas tu nak cepu lah. Tak suku je tiga suku lah. Sungguh. Cik Otto ni, wah.
4: Abang Cik pula tukar belakang betul balik juga.
3: Dah ayah duduk dalam aku.
2: Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang. Dalam Gigi OK, Guana Gamok Orang Kita.
3: Guana gamuk orang kita, Wang. Guana famous. Saya sobat Kak Cik dengan Awang. Agak, sihat ke?
4: Semua sihat lah ke lah.
3: Semua sihat lah.
4: Kalau kadang-kadang ni musim kadang tu panas sejuk Kak Cik.
3: Ada yang sakit kepala.
4: Ada yang sakit kepala.
3: Semua
4: kepala.
3: Macam-macam lah, Wang.
4: Ya, batuk-batuk pun ada.
3: Oh, memang.
4: Mana pun tak demam tapi batuk Kak Cik.
3: Yelah, betul lah. Batuk pulak lambat tak hilang, Wang. Macam-macam cara. Minum wakundo, makan wakundo, gula batu, macam-macam, Wang.
4: Wakundo? Kundo pun kan, Kak Cik?
3: Wakundo lah. Mak kundur.
4: Dia macam buah pau ke kan dia?
3: Kak Cik dengar, tapi aku tak tahu lah. Orang kata.
4: Lihat Kak Cik, ia kedua tau.
3: Ya.
4: Mereka
3: Kak Cik. Ni, buat air dia sejuk-sejuk, buat suam-suam gitu kan. Dia macam buah kundur ni macam buah kabung tau ke bukan?
4: Dah apa bang?
3: Dah apa, lebih kurang kot.
4: Macam buah kabung?
3: Tak, bukan kabung. Dia macam pecah-pecah, macam lek-lek gitu. Pecah-pecah gitu lebih kurang
4: kot. Buah kanah.
3: Wakana lah eh. Kak Cik dah boleh makan wakana walau kat tekuk.
4: Ya Maulana.
3: Wakana real.
4: Ya.
3: Masih kecil-kecil dia berakhir makan wakana
4: ya,
3: lah.
4: Ya, anda sudah kenal.
3: Ni geng-geng millennium ni dah tahu wakana kawan dia orang. Punya tepi tanya dia. Okey, kita ada panggil lah, Wang.
4: Okey, panggil lah. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Awal dengan Kak Cik.
3: Kak Ha, sehat. Terima kasih lagi, Kak.
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Kak, dengar dah tadi situasi tadi, Kak?
5: Dengar dah.
3: Okey, kalau Kak lah, kalau
4: baik,
3: kita dah.
4: Baik,
5: kalau Kak
4: Leha,
5: bayar saja.
3: Kalau kita tanya-tanya, dia kata
5: berlalu
3: pulak. Kak, biasa kena gitu, Kak? Mana rasa macam mahal berdoa ataupun duk benda sabar?
5: Ini nak kabur malam tu.
3: Ha.
5: Panjang-panjang sisi dulu,
4: Pendekkan lah, ha. Ha, ramah
5: tu lagi dia makan sapi 4 orang.
4: Ha.
5: Abang lipo ke anu tahu gitu lah.
3: Ngabang lipo.
5: Dia mula-mula tu ambil 15 batang 2 orang.
4: 15 batang 2 orang.
3: Okey.
5: 2 orang, 2 orang. Lepas tu habis ambil 10 butung lagi. Jadi 25 butung 2 orang.
4: Banyak orang. Cika dah.
3: Lama dah berasa nak makan sate. Oh, tahu apa. Ya.
5: Lepas tu, orang lelaki tu, dua orang makan lagi kambing. Dengan perut ayam.
3: Perut ayam?
4: Perut ayam makan kau?
5: Perut ayam kan yang kena tahu.
3: Nama kuih kot orang, perut ayam.
5: Itu tak gila. Tu habis tu, anak pergi bayar.
3: Anak
5: pergi bayar 70 ya.
3: Tapi rasa macam duduk mahal mana? Ya,
5: tanya anak. Murung mahal. Murung dah dia kata. Kalau kat lain mahal. Potong tu RM3 gitu.
3: Tapi rasa macam 70 tu macam mana sabar dah.
5: Kau kuahnya tu kasi tak. Habis sosok.
4: Kata?
5: Dah saya dah kata benda lah. Dia kata gitu.
4: Itu je lah.
3: Tak hanok kaboy makan sate 25 batang tu je, Wang.
4: 70 ya.
3: Okey. Baik.
4: Waktu makan pun sate perut. Perut ayam.
5: Oh.
4: Mari makan kasi buah ayam.
3: Nama kuih orang perut ayam.
4: Nama kuih ke nama sate?
5: Sate
4: ke kasi. Ayam
5: bukan tahu apa
3: perut. Perut ayam.
4: Perut ikan tau. Perut ikan.
5: Aduh.
3: Lambat sikit jawab. Baik mu. Okey, baik. Jadi kalau Kak Ha ni, Kak Ha bayar je lah. Kak Ha duk tanya lah.
4: Duk tak weh lah.
5: Kalau kita tanya, dia akan berlalu holok belakang.
3: Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih, Kak. Okey, Assalamualaikum.
5: Abang.
3: Baik. Kak Cik dah abang? Kak Cik dah awang.
4: Awang.
3: Okey, baik.
4: Awang ni nak kabar jugalah pada minat-minat apa ni, bola.
3: Piala dunia.
4: Yang nantikan untuk esok lah.
3: Mm-hmm.
4: Perlawanan seterusnya esok ni.
3: Esok 24 ibu lawan
4: Ya. Yeah. Mm-hmm. Antaranya kalau perlawanan bagi kumpulan K. Mm-hmm. Itu Portugal menentang Uzbekistan. Boleh pada pukul 1 pagi.
3: Okey. Lepas tu pukul 4 pagi
4: dengan,
3: England.
4: Boleh tengok dekat apa? Dekat RTI Klik jugalah.
3: Okey, 1 pagi Portugal dengan Uzbekistan lah.
4: Kalau kedua
3: pukul 4 pagi?
4: Ya, kalau pukul 4 pagi England bertemu dengan Ghana.
3: Okey.
4: Pukul 4 pagi dengan boleh tengok dekat saluran OK dan juga RTI Klik.
3: 7 pagi Panama akan berjumpa dengan Croatia. Okey.
4: Di saluran Sukan Plus.
3: Baik.
4: Dan juga RTI Klik pagi 7 pagi dan seterusnya Colombia menentang
3: Kongo. Ada Kongo eh?
4: Ada.
3: Kongo dengan Bongo lah yang tau.
4: Ada lain.
3: Okay.
4: Menteri Kesihatan Kongo siapa Kak Cik? Ya Kak Cik?
3: Mereka dah.
4: Haji Wadden Kak Cik?
3: Baik muang. Gapak. Okay bang, kita ada panggilan segi bang. Kita baca WhatsApp Parker lah.
4: Okay.
3: Kak Cik nak baca WhatsApp Parker deh. Mana? Assalamualaikum. Salam sayang untuk kader-kader kesayangan di Konti Zawah. Saya nak nyanyi sikit petang ni. Malang menanti siam. Siam menanti malang. Aduh, dah.
4: Malam berganti garik.
3: Malam berganti malang. Dr. Hamul boleh nyanyi gitu, Zah. Dia tu situasi petang ni memang Zah ada sokmo lah. Kalau pergi kedai, hok jarang-jarang kita singgah. Kalau kedai hok biasa pergi, jangan sangat kena cah mahal hok pelik-pelik ni. Bagi Zah akan pilih B. Panggil dia kira semula dan tanya rega makanan yang kita makan tadi. Tapi biarlah maksud cah mahal tu. Biarlah maksud betul-betul cah mahal tu. Mahal yang ada muna Sabah. Kalau takak mahal seria duria daripada biasa-biasa, kita abaikanlah awak nak nampak je lah. Awak kata sebab makan minum ni jangan awak main-main jadi daru daging. Kok-kok lah tuang kedai salah kira ke. Kalau kita dok suruh dia kira semula, makna saat ni kita kok yang salah. Sebab bakal bayar je. Tapi dalam hati kita kok-kak awak. Jadi tertanya-tanya, buat apa gitu, buat apa gini, dah buat apa kata gitu lah. Sementara kita masih ada dalam kedai, kedai lagi baik kita settle selalu. Hati pun tenang. Jenis Zah lah. Zah tak suka viral-viral ni tak baik. Nyaknya korang nak nega. Kalau kak dengan abang, kalau kak cik pun memang kak cik tak suka kak viral-viral ni. Nyaknya korang nak nega. Sebab mungkin mungkin bagi orang lain tak mahal kan. Cuma kalau Zah ni pilih B bang. Dia suruh kira mula lah. Kita ada di live TikTok. Hai kak, Kak Nora Zikin ada kak. Udin 81 Zahara, terima kasih Kak Mona. Waalaikumsalam semua. Wah Beng semua, terima kasih.
4: Ada panggilan kan cik?
3: Ada panggilan bang.
4: Okey, panggilan lagi. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Yeah you. Are you di Kuala Lumpur? Sihat you?
0: Alhamdulillah sihat. Balik hospital. Tadi pun ada appointment
3: sikit. Oh, ni cerita hospital je. Tak faham tu
0: ada boleh jadi. Tadi awak tanya benda kan? Dia kata Wakundo.
3: Uang dia?
4: Wakundo.
0: Buah kundur ni macam timur batang. Dia level soski. Tapi dia pada pegang.
3: Dia berasa mana you?
0: Saya tak suka masang. Buah kundur. Bukan masang. Dia rasa nak kata mana lah rasa dia.
3: Payah ke guana? Ke guana?
0: Payah tak payah. Dia mau.
3: Mau. Mau ke tak mau? Saya mau.
0: Macam.
4: Campur
0: lah
4: kat cik.
0: Kalau buah kundur ni orang-orang macam kalau keluarga belum mok saya ni dia suka lah. Orang Cina ni dia suka air kundur.
3: Banyak khasiat eh.
0: Dia kata banyak khasiat. Tapi saya masa ada hari bak air kotak kundur pun saya tak minum.
3: Betul. Ada betul. Ada air kotak kundur. Betul.
0: Ada yang perasa kundur dia kata.
3: Okey baik. Okey baik.
0: Kita tak ada tu tak tahulah kat air dengan nak geroh dia tu hari ni. Tapi ada satu suhu tak mau dia sikit minum.
3: Agak dapat dia selesakan secara baik lah you eh.
0: Tapi agak pitu tu dia kena tekan. Dia kena letak tangan bawa buka. Kalau pakai sensor rasanya mu tutup pada boleh letak tu.
3: Bahaya macam mana boleh jadi gitu. Ini betul-betul malang tak perlu bahaya.
0: Sangat tu dengan sliding tu.
3: Bahaya.
4: Yelah.
0: Tu lah kata. Pasal situasi sikap ni. Saya pilih ni. Saya pilih bio. Tapi jenis saya gini kak. Saya pilih A, saya bayar. Tapi sebelum saya beredar tu, saya tengok harga tu tinggi sangat. Kadang-kadang saya sebelum balik tu, kita mesti tahu lah kita order benda tadi
3: betul,
0: kan.
3: Betul.
0: Lepas tu saya cuba tanya tu kedai tu. Kak Ais nak tanya, learning berapa setinggal learning? Kak Ais kita makan benda. Contoh Tom Yang benda kalau kita makan. Berapa setinggal learning lama? Kak Ais saya duduk makan Tom Yang ni. Kalau kata harga gitu, orang tak apa. Kita ada harga tinggi. First and last saya masuk. Tapi ada setengahnya yang saya masuk kedai, yang jaga-jaga saya masuk. Kadang-kadang kalau mewah sikit lah restoran tu, dia bagi buku menu kan. Buku menu kita tahu harga dia gini. Not selagi pula kalau tak ada buku menu pun, harga tabang di papan tanda tu. Kita tahu situ harga, kita dengar harga situ lah kan. Banyak ni kita kadang-kadang waktu beli duit ni bukan kata cukup-cukup, maknanya kalau ada lebih lah sikit maknanya. Tapi bila kira tinggi sangat, nak berasa juga nak tanya tapi bayar dulu biar sesar dulu.
3: Okey.
0: Sesar bayar lepas tu tanya dia berapa sebenarnya ni. Kalau dia kata gini ni dok tak bakar dah label hutang. Macam molek kalau saya pernah tanya gitu dok. Kok harga tu harga dah bakar dah mahu harga tu agak lama sengau.
3: Okey.
0: Merah muka tuan kedah kena.
3: Ah.
0: Sebab kesalahan dia pamer harga yang dok tally dengan apa yang dia kira.
3: Kadang-kadang tuan kedah dok asam dia begini you dah terlepas dia pandang lah, ya betul
0: sebab nak kalau KPDNKK masuk oh nyanya tu
3: ya betul sebab
0: demo kira harga lain tapi demo pamer harga lain tu masalah kalau perlu tukar lah
4: ya agak lama tu memang murah lah tau duit situ
0: harga hal lama tu murah lah kita faham lah mungkin kok dia nak naik sikit harga dia tu sebab okay, barang-barang basah tu naik harga guna-guna tapi jangan letak label tu tapi demo kira harga lain saya akan tanya juga tapi saya akan tanya selepas saya selesai kira. Ini pun adalah keadaan baik lah. Berapa setinggalan ni kan? Lama-lama sungguh duduk makan Tommy yang
3: kira-kira.
0: Okay. Lain-lain pakai bayo gitu ni. Berkata harga sekian-sekian. Gitu harga benda muka kita lama nak masuk kita akak eh.
3: Bukan benda you. Sekolah-kolahnya rasa macam dok lah kuk-kuk sangat kan? Betul-betul.
0: Kalau hati dia lah. Kalau pada tu. Tapi saya tak akan kabur ke kawan-kawan. Mana jangan masuk ke apa ke. Mana kita tinggi lah.
3: Baik.
0: Kalau rasa dah setara tu harga. Rasanya kali pertama dah terakhir lah saya masuk. Pada okay. Ni kalau bukan kata kan. Bukan kita nak suruh orang kena juga. Nak kata orang jangan masuk. Tak tergamuk. Kita macam ibarat nak sekap nasi orang.
3: Ya betul.
0: Tapi itulah yang sebelum-belumnya. Mana kalau kita kena gitu tu. Tak apalah aku ni mungkin. Bukan tempat aku lah di sini. Sebab dengan lain-lain kot ni. Tapi kena beringat lah. Macam ambil kata kat ni tuan kedai tu. Kena cara semua. Papan tanda. Jangan main-main lah ni.
3: Betul.
0: Orang bukan kata orang awang saja. Dan juga kuasa wire di hujung jari. Kadang-kadang demo kira ke lain, demo pamer ke lain kan, tak pasal-pasal dan ni kan. Harga di papan tanda sekian-sekian, mu kira mahal.
3: Betul-betul.
0: Tak pasal-pasal kena.
3: Yelah, betul-betul. Baik-baik. Terima kasih banyak, you.
4: Okay, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Okay, baik. Kita dah baca di live Twitter. Terima kasih. Kita ada Ayi Muiz, Udeng, Zahara, Suaza. Kita ada Chow Owan. Okay, sekali lagi kalau yang baru masuk di live TikTok, Kak Cik Ngawang hari ni ada situasi. Situasi dia gini. Okay, kita pergi makan kedai ataupun beli makanan lah. Time kira tu kita rasa macam mahal sangat. Ataupun duk mena sabar harga dia. Jadi kalau demo buat gana dengan molek eh.
4: Okay, kalau A kita bayar je dengan rasa memang kita duk puas hati lah.
3: Bayar tetap bayar tapi berasa kuk-kuk lah rasa duk puas hati. Kalau B tanya hok jual tu harga makanan tu berapa ria barulah kita rasa puas hati. Kalau C bayar je. Lepas tu kita kabar ke saing-saing pula. Kedai tu mahal. Harga dia duk patut. Gitu. Okay. Okay, kita ada komen di live TikTok wang. Kak Cik kena baca ni. Kita ada Adin. Dia kata kalau saya bayar je berapa pun. Tapi kalau mahal tu yang lah saya singgah situ lah. Maknanya Adin ni pilih A lah. Suaza dia kata kalau saya kabur ke tuan kedai sebelum bayar. Kok salah kira. Maksudnya Suaza ni suruh kira semula lah kok. Kadang-kadang lauk termasing pun saya kabur juga untuk improvement kedai. Maknanya Suaza ni niat dia baik. Atas kata orang tu penerimaan tuan kedai lah.
4: Okay, kita ada Chang Ui Wang kok. Katanya A.
3: Okay.
4: Bayar dan dok gidoh katanya.
3: Dia kata makan sebuku nasi kabu letak kambing sikit ayam goreng stoko tak ada telur masing salok lada kena 20 ya. Awak rasa mahal ke moro? Tapi ayam goreng dan kambing tu. Ayam goreng dan kambing.
4: Ayam goreng kambing.
3: Kambing tu wang.
4: Tahulah. Kata aku ke cik.
3: Kambing wang. Awak kambing. Awak kambing dengan kambing tu wang tak sama. Wang. Kambing.
4: Tuang kambing lah. Kambing berasa. Tuang katanya. Kau kata apa itu tuang kambing lah. Bukan wang
3: lah. Berasa ke wang?
4: Ha?
3: Kambing duk mandi pun wang. Suaza.
4: Saya tanya kakcik ni. Kakcik mandi berapa kali? 5 kali tak?
3: 5 kali lah. Okay. Suaza kata saya duk suka viral-viral kabur diet je. Tapi biasa tuang kedai okey je. Kadang minta maaf sebab salah kira. Tuang kedai biasa dia okey. Shime dari Surah Panjang. Apa khabar Shime?
4: Oh, Shime lama.
3: Kita
4: lama
3: ada Ana Riana. Mimi Zalora. Waalaikumsalam. Ayi Muiz. Dia kata banyak je kedai gitu Kak Cik awang. Tapi kalau kita kena kok. Gitulah bayar memang bayar. Tapi sekali tu je lah. Mana Ayi duk tanya ye. Okey, panggilan dua ke set dia bang?
4: Panggilan dua dah.
3: Dua sekarang. Dah kita dengar lagu lah pula eh. Okay. Sama mula kek gini.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat

Membolehkan peletapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Okey, baik. Gigi, okey, gua negamu kita daripada pukul 2 sampai pukul 3 pula kita, ya. Jadi gitulah, baru makan. Sebenarnya makan tengah hari tapi lambat sikit makan hari ni kat Cik Awang sebab banyak kerja hari ni. Dok dah mesyuarat lah, pergi ambil anak lah, kadang-kadang dok dah wang. Ada orang dok dah makan, wang.
1: Bukan dah jatuh perut ke kan, eh?
0: Makan dah jatuh perut, wang. Ada orang istilah makan, maksudnya dia makan. Tapi biasa orang makan dia jatuh perut ni, orang sibuk se, orang dalam masalah.
1: Yelah.
0: Dia makan. Tapi dia rasa macam kenaling lagi. Awang pernah
1: makan,
0: tak?
1: Makan.
0: Ada orang bila dia ada masalah, dia kurus selera makan. Kalau kat Cik, kalau ada masalah, kat Cik duduk selera, wang.
1: Sama lah.
0: Tapi ada orang kat situ begitu. Ya, dan sebabnya
1: saya 3 pinggang kat Cik.
0: Pinggang orang lain, bang.
1: Orang bazik sekali lah.
0: Tapi ada orang yang dolek, dia dok lalu, bang. Dok lalu.
1: Cik malam dah akan dok kat Cik.
0: Kat Cik makan setakat pukul 7 je, bang.
1: Pukul 7 dah.
0: Kalau pukul 7 tu, bang, builah benda apa pun kat Cik akan makan tu. Handeng lah kok ane pun dok dok.
1: Makan kuih-kuih pun dok lah.
0: Dok, tidak akan. Kat Cik makan esok pula, bang. Senang bila aku ni. Kaya apa ni?
1: Hey.
0: Bang, okay.
1: Rasa, ha.
0: Jadi, hari ni situasi dia dengan molek situasi dia. Terima kasih Nur Fatini, Khalid, Udin, Ismi, Hani.
1: Kita ada sejang lagi ni.
0: Okay, pukul 4 sekarang.
1: Kita ada kapu benda.
0: Kapu benda. Tapi tu kita tawakul dulu. Terima kasih Tarantula, Papa Kau. Okay, hari ni situasi dia gini. Kita pergi makan kedai ataupun beli makanan, masa kira tu kita rasa macam mahal sangat. Ataupun duk mana sabar rega dia lah. Jadi kalau dema buat gana. Kalau A, bayar je dengan rasa duk puas hati, bayar tetap bayar. Kalau B, bang?
1: Kalau B kita benda apa ni? Tanya. Hot jual tu harga dia.
0: Tanya, ni berapa ni berapa, sebab kita lupa hati kan.
1: Yeah.
0: Kalau C, kita bayar je, bayar juga, tapi patut kita cover pula ke saing-saing. Tak usah makanlah kedai tu ataupun kedai tu harga mahal, kita pergi cover ke saing-saing, ya tak? Tapi kalau D, mungkin dia ada jawapan sendiri. Okay. Abang Isa, waalaikumsalam Abang Isa. Okey, kita ada WhatsApp daripada Awi di Kuala Abang. Kalau saya pilih A, bayar je sebab malu takut orang kata saya berkira sangat. Lain kali tak masuklah kedai tu, dah akan pesanglah pada family dengan kawan-kawan yang masuk kedai tu. Jadi Awi ni dipilih C, bang. Dia bayar dan dia cover pulak ke saing-saing. Lepas tu dah bayar-bayar lah. Poloh kata ambil bayar je dulu, lepas tu dah pergi dah kedai tu. Kali kat kuku A lah kat Cik, lepas tu dah payah masuk lah. Okay, ada panggilan.
1: Panggilan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cik Ana MBS. Ya, dengar suara Cik Ana.
2: Dah lama tak telefon.
0: Biasa Kak Ana atau benda
1: Nata suara
0: ya dah.
2: Ini masih nak cakap.
0: Okey, baik. Kalau Cik Ana lah sendiri, kalau dalam situasi gitu, Cik Ana pilih kat mana?
2: Pilih B. Kita punya panggil dia kira balik.
0: Baik.
2: Sebab apa kan, Cik Ana dah kena berapa kali tu.
0: Ramai orang kena dalam situasi gini, ya tak?
1: Lepas tu dia kira tu Lepas tu dia kira tu mahal ke guana?
2: Gini, Cik Ana dah kan kita ada buku menu kan. Lepas tu masa bayar, sebab apa lari pada harga tu? Macam Cik Ana biasa kan, dia lagi dalam 30, kat RM40.
0: Jauh. Beza sangat tu.
2: Cik Ana tengok dalam menu tu, harga yang tetap kan. Masa bayar tu, buat apa jadi lebih pada jangka. Jadi kita, kan kita tengok-tengok sendiri lah.
1: Betul.
2: Kita orang tua kan. Tapi gitu lah, bagi peniaga, apa ni, bukan peniaga, bukan bos dia yang buat gitu, pekerja kan. Tapi gitulah. Lain kali
1: apa reaksi dia tu Cik Ana.
0: Tapi masih dia kira balik tu, Cik Ana, memang harga dia lagi
2: banyak dekat RM40.
0: Dia salah kok.
2: Cik Ana bayar buat Cik Ana belanja anak-anak cucu kan.
1: Yelah.
2: Cik Ana kira tu, bila Cik Ana pergi senyap-senyap je lah, tak bising lah, tak payah pun.
1: Reaksi dia macam mana, Cik Ana? Reaksi dia masa dia lari pada 40 tu, reaksi dia?
2: Dia pucat dah. Dia takut Cik Ana pergi kabur ke bos dia kot. Kita boleh bincang dah kan.
0: Kita usnuzon lah, maknanya dia salah kira tu. Kita usnuzon lah Kak Ana, Cik Ana tau.
2: Lepas tu kan, sekali lagi tu banyak beratus. Cik Ana tempoh meja kan, buat apa ni, majlis berdik kan. Tempoh meja.

0: apa ni, kita tempah tu kita makanan kita tempah awal, kita tahu dah berapa harga kan.
1: Mm-hmm.
0: Dalam ramai ni bawa anak cucu menantu kan.
1: Mm-hmm.
0: Dalam berapa belah orang. Lepas tu kita akan ikutkan harga dia 400 harga dia 600 lebih.
1: Okay.
0: Tapi dia kira 400.
1: Oh, jadi
0: silap dia, silap dia siang dia lah kalau
1: oh, jadi ni murah pula.
0: Ha,
1: oh, salo.
0: Dia salo dia tak campur be. Mula kita order pagi kan. Lepas tu bila kita pergi kita tambah pula. Anak-anak cucu ni tambah pula makanan tu. Jadi belah satu lagi campur.
1: Okey.
0: Dia tak campur bila jadi be tu jadi rendah tak naik kan. Makan berbelah orang RM400 je.
1: Okay.
0: Patutnya 700.
2: Ya.
0: Waktu panggil balik dia kira tengok rupanya silap dia.
1: Ya. Mana cik Ana pun jujur. Dia. Jadi kalau kita pengguna jujur, kalau jujur, boleh
0: kita makan.
1: Ya, penjual pun kena jujur juga. Ya. Okey.
3: Jadi kalau awak dengan kak cik nak masuk sekali boleh?
1: Ha.
0: Boleh.
1: Untuk berdi, untuk berdi anak tu. Selamat hari jadi.
2: Buat bolok.
0: Hari ni berdi cucu hari ni.
1: Okey ke?
0: Batu adik seorang.
2: Umur berapa tu?
1: Ha.
0: Ya.
2: Umur berapa?
0: Adik umur 40 dah. Adik
1: cucu tu?
2: Cucu. Cucu.
0: Yang anak saudara. Cucu ni 10 tahun.
1: Anak selamat hari jadi adik. Okey, okay, baik. Terima kasih Cik Ana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini Cik Ana tu yeah. Okey, tapi sebelum tu kita nak ucap terima kasih. Terima kasih Papa ko, Mazna. Waalaikumsalam Mazna. Kita ada ya, siapa tadi? Tarantula. Papa kata senang cerita, peniaga pun kena jujur kan. Kita ada Mahani. Mok ni. Mok Ani. Mok Ani kata kalau Mok Ani bayar je. Okey, baik.
2: Okey, awak baca pendapat Hak Nazri di Kemamang ni. Kak cik awang katanya hamba senang je. Kalau macam tu, harga dok masuk akal ni, hamba minta risik. Siap dengan list harga sesesese katanya.
1: Okey.
2: Dia rasa tadi. Sebab biasanya, kenapa kalau resik ni dia tulis langsung makanan hot dan juga minuman.
1: Okey.
2: Amba bayar je dulu. Gitu. Jadi dia kata ni dia ada atau gambar ni kak cik.
1: Anak anda ni alah adik.
2: Pasal tangan kak cik.
1: Okey, ni kita maknanya anak-anak Nazri ni. Doakan anak abang operation masuk besi. Allah, kecil lagi tu. Masuk pukul 1 tadi baru siap-siangnya. Adik kecil lagi tu. Dia kata puasa daripada malam lagi kak cik awang. Siang pula lapor. Semoga diberi kesembuhan untuk anak anda ya Nazri.
2: Ya, moga dia sembuh dah.
1: Baik. Okay. Kita ada Nasuha. Waalaikumsalam Nasuha. Oh, ni kak Nah isteri kepada arwah Abatah wang. Abatah kita. Poktah kita, driver kita. Kak Nah, apa khabar kak? Sihat ya?
2: Kak Nah ada besuk dia ni ke setiu.
1: Dah tahu kak. Ada mana kak ni kak? Wahab Adam, terima kasih. Kita ada panggil. Okey, jadi situasi gitulah. Kita ada lagi. Kak Cik nak baca Imani Jannah. Di Pulau Manis. Assalamualaikum awak kak cik. Nak ucapkan selamat hari lahir untuk anak Nur Jannah binti Rashid yang ke-12 hari ni. Selamat hari lahir kakak. Semoga happy dan jadi anak soleh, ibu ayah dimurahkan rezeki dan dipancangkan usia sihat selalu. Ya, selamat hari lahir. Yang selamat hari lahir. Oh, ada di Kelantan ya. Okey, kita ada panggilan tak ada lagi wang. Awak nak baca WhatsApp daripada siapa?
2: Cikgu Zuan kata ni, saya pilih semua, saya pilih D. Semua di atas itu ni.
1: Jawapan selamat. Okey, kita ada Kimi Batu Akir. Kimi kata gini, sebab aku awal kak cik, dia kata dengar gema suara kak cik dengan awal di RTM
2: tadi lah.
1: Tadi sekarang okey dah eh. Untuk situasi petani, Kimi akan pilih nombor A. Maksudnya bayar je walaupun rasa tak puas hati, tapi bergantung pada apa yang kita makan juga. Kalau makan order mewah-mewah tapi bila nak bayar dengan harga tinggi, jadi persoalan pelik lah. Sebab tu orang kata masa nak order berpada-pada, tepuk dada tanya poket. Dah makan mewah bila dengar harga tinggi mahal, nak bising nak viral, mana sabar lah. Kalau makan mewah harga tinggi kita boleh terima. Ni harga makan macam biasa tapi hari tu makan gitu cukup, tapi lah dengan harga dia. Tapi kalau Kimi dia pilih A lah, dia bayar walaupun rasa tak puas hati.
2: Okay.
1: Kita layan lagu dulu.
2: Okay.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam DJ OK warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda. Okay, baiklah ni kita pukul 3.21 minit petang. Okay. Jadi pukul 4 karang Kapur Menda. Karang pukul 4 Kapur Menda. Kita kabur awal-awal. Tapi jangan atur lagi eh.
0: Jangan atur lagi. Kita kabur dulu awal-awal.
1: Karang pukul 4 Kapur Menda. Kapung di Terengganu saja. Kapung yang soho dengan duyang dia ni.
0: Yang popular dengan duyang.
1: Kapung dia. Oh, ni tak nak reka kamu. jangan sebut durian mentangau. Bukan kapung yang start dengan nama durian, dok. Ada kapung-kapung di Terengganu ni yang memang soho dengan buah durian dia.
0: Dengar-dengar okay. Yang macam ke, kalau orang tahu ni, contoh ya, di Bukit Wang tau.
1: Kacik sejenang.
0: Jenang.
1: Kacik tak tahu ya ke, dok.
0: Jadi halik tah ke.
1: Jadi kalau dia mahu tahu, tolong kapung boleh, dok. Sebab ini kan musim buah durian. Okey, jadi hari ni ada situasi tadi. Okey, kita baca, ada panggil, tak ada panggil lah. Kita baca sekali lagi orang situasi dia.
0: Okey.
1: Okey, situasi dia gini. Kalau macam tadi, ada sebut alo, nama kapung hok yang alo poyok. Bukan, dia tak ada kaitan dengan kapung tu dengan buah duyang. Maksud kami ni, kapung tu yang soho dengan duyang situ.
0: Kapung
1: dia, mana duyang benda situ soho.
0: Kalau
1: macam agak Abang Isa kabur tadi. Tu begitu. Abang Isa atau mula Abang Isa? Kalau boleh atur kat WhatsApp sebab kita dah baca. Jangan atur lagi sekarang ni. Pukul 4 sekarang. Okey, situasi. Sebelum pukul 4 ni, situasi dia gini. Kita pergi makan kedai ataupun beli makanan. Masa kira tu kita rasa macam mahal sangat. Mahal berdoa. Dok mana sabuh harga dia. Kalau demo buat benda, buat gana.
0: Kalau A kita bayar je dengan rasa memang dok puas hati, ada
1: bayar,
0: rasa
1: bayar tetap bayar lah. Tapi kukuk sikit lah.
0: Yeah.
1: Kalau B kita tanya semula, kita semua dikira semula. Kalau C
0: kita bayar, lepas tu kita kabur ke kesayang dia, kedah tu mahal.
1: Kapur pulut dah lah bayar. Kapur pulut ke saing-saing kita nak pergi kedai tu. Kalau D, jawapan anda sendirilah. Jawapan dia sendiri. Kalau nak keluar, boleh keluar 6235330.
0: 6238330.
1: Kita ada kamar di Kemama. Kak Cik, Abang Awang, Amba pilih D.
0: Pilih D.
1: Amba makan, bayar dan duk pergi dah lain kali.
0: Betul.
1: Dan Amba duk warakan pun dalam WhatsApp status. Benda ni. Kalau dengar syaratan Kak Cik Awang, rasa nak guling batin WhatsApp ang. Apa pun nak guli bating lah.
0: Guli bating daripada dapur sampai ke depan lah.
1: Lepas tu nyandor di tongke.
0: Letih sang.
1: Oh ni, apa ni? Hari dia harus kata doktor ini bagus. Siapa
0: awan,
1: doktor?
0: Siapa awak nak dah faham ni?
1: Doktor
0: ni,
1: mana?
0: Halidah Harun ni.
1: Ya, baik.
0: Doktor ni bagus.
1: Ahmad, terima kasih Ahmad. Baru join Papa Tarantula. Okey, kita ada Zupaka. Assalamualaikum Kak Cik Awang. Kalau Zu pilih A. Zu bayar je walaupun rasa macam dok puas hati. Tapi dok bunyi pun gitulah.
0: Ya.
1: Okey, baik Zu.
0: Okey, okay, baik. Okay. Kita ada
1: Amzang.
0: Amzang. Okey, Amzang dok. Amzang, kalau kalau dok nasabah, ambo tanya je berapa ni, balik berapa itulah. Ditanya balik ni macam lebih B ni.
1: B lah.
0: B lah. Kalau dia
1: kadang-kadang awak perasan tak orang kita pergi kedai tu, dia tak pakai kalkulator. Lepas tu dia main kira-kira gitu je. Ada tulis kertas boleh tahan lagi. Macam kalau kat Bibiana tu memang dia mahal tu. Hak Tanjung tu. Ni hak dia macam kira-kira. Kalau hak makan dah banyak, dia kira gitu. Kita rasa macam wah-wah je.
0: Macam ada cahaya. Kalau murah ada apa.
1: Ada satu kedai tu bang. Dia suruh kita kira.
0: Tidak ada kira.
1: Bunyi tu kira-kira apa kata boleh tak awak tolong kira. Kau rasa?
0: Kita kira orang je lah. Berapa orang.
1: Okay.
0: Dia kata ni kalau dia bayar, kalau dia kaboya, bayar kot pasal kita, apa ni, pasal dia, pasal dah, kenapa Kak Cik? Aku tak faham Kak Cik.
1: Benda? Kalau dia kaboya, bayar kot pasal dah kita makan siap pun kan. Tinggal lepas-lepas ni dah makan dah lasi tu. Kalau memang standard dia rega tu memang, bukan jadi pilihan dah lepas tu. Kalau tu dok, tapi bila kawan-kawan tanya, kita kabar situ kerah sikit bawah rega dia. Maksudnya dia pilih B ni kalau ikutkan
0: B lah.
1: Kalau kita ada Mokku pilih bayar dok gi dah lepas tu. Mokku pilih A lah . Kita ada panggil awang.
0: Okey, panggil lah lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Ada.
0: Ada.
1: Oh, apa kejap nak telefon mula dah. 6235330.
0: 6238330.
1: Kita ada Kak Ti Cuka.
0: Kita ada Moku mana?
1: Moku ke baca dot ni.
0: Ah, okey,
1: cerah. WhatsApp Kak Ti Cuka, Kak Ti kata assalamualaikum, Kak Ti pun pilih D. Kenapa D tu? D kenapa? D tak ada.
0: D tak ada. Kita
1: D jawapan sendiri. Kenapa kalau kita viralkan ke? Atau pergi jumpa dengan tokek kedai ke? Atau likut meja? Jangan. Kasut sangat likut meja tu.
0: Aduh.
1: Hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Tok Ma. Oh, Tok Ma.
1: Tok Ma. Kalau Tok Ma pula kan?
0: Oh, Tok Ma. Biar pergi makan kedai kalau Tok Ma.
2: Biasa dengan Tok Boh dia.
1: Oh, doh. Tok Aboh dia biasa masuk.
2: Tok Boh dia tu membayar lah. Mahal-mahal pun bayar lah.
1: Tok Ma biasa kena gitu. Macam harga dia macam mahal sangat.
2: Mahal. Tapi Tok Boh dia duduk restoran dia terdekor je lah. Luang mana.
1: Oh, baik sangat Tok Aboh dia dah. Dia
2: duduk restoran luang balas mak tu tiba mana balas. Kalau sedap kita makan lah apa mahal. Kalau kita lain duduk mahal gitu. Dia ada. Tapi duduk segi dia pergi masuk murah pula. Tapi ingat harga minyak tu naik.
1: Macam cuaca ni panas hujan ni.
0: Dia masalahnya minyak apa, minyak makam dah tak naik pun.
2: Minyak makam dia, minyak kereta dah pergi satu tu.
0: Minyak kita naik kereta.
1: Jadi kalau Tok Ma, Tok Ma dah kesor dah?
2: Dah kesor dah.
0: Yelah.
2: Dia kata sedap makan kesor. Oh, layang pun ada biar lah mahal dekoh lagi dekoh malah bunyi
1: penuh. Oh, senang kira Tok Aboh ni. Senang kira mudah bahasa ni.
0: Jom Tok Ma Tok Aboh pergi makan kedai.
2: Biasa petang-petang bak malam nak makan petang-petang makan berat.
1: Dua orang je wah. Hiling-hiling apa salahnya.
0: Pergi Tok Aboh je ke?
1: Awak nak ikut Tok Ma? Awak nak ikut Tok Ma? Rasa ajak lah dia.
2: Dengar tiap bulan madu pasang baru.
1: Hodoh. Bulan madu pasang baru. Kau ada abang?
2: Itu pun biasa gitu lah.
1: Betul dah.
0: Yelah.
1: Ya, betul dah. Kita nak bersama-sama. Ya dah. Okey, baik-baik.
0: Ajak lagi pula kapah tu. Dua pun pula kambing.
2: Lagi pula kambing lalu.
0: Lalu. Jauh sikit pula kengga.
1: Pergi pula kambing. Kambing tak ada pun. Terima kasih Tok Ma.
0: Terima kasih Tok Ma.
1: Assalamualaikum. Baik. Okey.
0: Isa. Apa ni? Khabar Kak Ani dah ni. Isa benda apa ni? Dia tu ni hok pasal pukul 4 tadi ni.
1: Okey
0: Kama.
1: Baik. Kita ada Potluck Vintage Heritage ya. Cikgu Ayu, apa khabar Cikgu Ayu? Baik, kita ada lagi. Terima kasih. Okey, kita ada awak nak baca siapa?
0: Ya, Kama tak ada dah, cuma apa ni? Sedan nak ikut meja.
1: Contoh.
0: Ha.
1: Kita ada Abang Isa Dungung.

0: Allah.
1: Ya.
2: Siapa tu?
0: Masya-Allah Kateh.
1: Siapa?
2: Kak Ayah.
0: Kak Lah
1: Kateh. Ya, sihat kak? Ha. Okey, baik. Ha. Kalau Kak Lah pula dengar dah situasi tadi kak eh?
0: Ha, dengar. Kalau tak boleh makan-makan kalau mahal kak. Beli sekali ya.
1: Tapi kak bayar, kira bayar gitu. Maknanya dok tanya-tanya, dok suruh je kira lah.
0: Tanya, kira-kira je. Lepas tu dok gitu. Kali tu ya.
2: Kali tu je lah.
0: Tapi kalau makan sedap pun, kalau mahal pun, nak kata kan mahal sangat dah lebih
1: buk. Tapi kadang-kadang ada pun. Kadang-kadang kita balik rumah, kita kira pulak kak. Kita kira diri. Dah berapa rias buku.
0: Kalau kita makan kadang-kadang. Macam makan gitu-gitu sampai dah 3-40 jam. Esok dia boleh sampai 30 jam. Itu dah lalu.
1: Orang kata gaji balik hari ya dah.
0: Kali tu je gitu-gitu.
1: Baik.
2: Kita pun ada hak juga kan.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih
2: banyak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: dia budak tahang.
1: Eh, mesti cikgu-cikgu ha buli-buli kan. Hmm. Baru ni adalah nama benda Mek Yah. Anak dia.
2: Ah, itu Mek Yah dah, Mek Yah pula.
1: Mek Yah ramah Mek Yah. Anak dia tingkat atas satu ada belakang belakang rumah
0: aku. Mek Yah tokoh nama dia.
1: Anak dia tak pergi sekolah. Puah tanya tak pergi sekolah. Dia terang-terang tanya teruk-teruk anak dia, rupanya anak dia kena
0: bullying.
1: Pau. Kena bully. Maksudnya dia tak tahulah bully lagu mana, jadi dia takut tang.
2: Kalau kita tengok kan bully-bully kes sama-sama sendiri tu, kalau orang kata memang dah jadi macam
1: dah habis-habis ke bully.
2: Siapa kan apa drama bully hok Korea tu ada menteri tengok siapa.
3: Ke pengaruh tak?
1: Dah tentulah.
2: Itu hok bully sama budak, hok bully cikgu.
1: Itu hormat langsunglah budak ni dah.
0: Cikgu dah kena bully juga cikgu.
2: Ada baru ni ada dia dah kena
1: susahnya jadi cikgu.
2: Cikgu dia kata sayang aku lah. Tapi viral lah baru ni. Dia nak kerat rambut budak tu sebab budak tu dia colour rambut.
1: Oh,
2: ada lah panjang kala pula.
3: Jadi buat sahih
1: sekolah tu tempat mendidik. Kalau lah dok di sekolah kat mana lagi
2: dia kan boleh viral tu. Dia tumbuk cikgu. Tapi dok tumbuk, cuma bahasa dia kasar kesak. Bahasa kesak dia,
1: bahasa kesak pun dah boleh cikgu. Cikgu kena mak
3: dia baru berkat ilmu.
2: Itu kita dok cakap pasal bully sama sendiri. Kawan-kawan akan sebaya bully. Ni bully cikgu ni kata kau ni.
1: Tapi ke bully cikgu kan banyak dah main kita dengar.
3: Banyak tau
1: cikgu. Tak ada cikgu kalau balik sekolah nengung ke nangis kat dia.
3: Takat naik tak
1: takut,
3: lagi
1: takut lah, salah nak berhenti nak berhenti kerja ke apa tak ada.
3: Takut dia nak kerja dengan mumpul nak menjaga.
1: Ni,
2: baru ni benda-benda nama benda pengurusi marah apa Ashraf Wajidik tu kata.
1: Apa?
2: You touch you go.
1: Dia tegah aku dah.
2: You touch you go. Tapi baru ni memang dia bagi amarang lah.
1: Tapi betul tak cikgu, kadang-kadang dia kata kadang-kadang KK bully ni ada setengah sekolah tu macam nak susu. Tak boleh lah susu-susu kena kabur lah.
2: Ashraf Wajidik kata kau ni. Dia kata kau ni. Berkongsilah kes salah laku kat media sosial kita ni. Dia akan siasat.
1: Lega sikit kita dengar makna.
2: Kalau payuh sangat nak buat report ke tak cara.
1: Tak kira lah maknanya budak kena bully ke cikgu kena bully ke. Biar benda tu selesai molek.
3: Kabur. Buat diam, buat senyap gitu.
1: Kau duduk asrama, cara duduk asrama cikgu eh.
3: Nak selesai gua ni.
2: Jadi macam feeling lah. Mula-mula bully. Bagi yang kedua bully balik.
1: Sebab tu kadang-kadang learn ni tak kira. Kalau dulu budak-budak cerdik tak buat gitu. Learn ni tak sama naik. Budak cerdik
3: kira cerdik ke.
0: Antara pokok pakar mau ayah dia lah. Nak didik anak-anak tu. Larang lah anak dia pakar. Benda apa colour rambut lah. Rambut panjang.
1: Ini dah nak jeti anak-anak. Marah pun tak boleh. Nu cikgu mari sekolah. Marah cikgu kalau marah kan anak
2: dia. Ada baru ni budak-budak aku. You akan ngaji. Kata aku colour rambut. Dia dah tahu rambut aku rambut ubang.
3: Tak tegurai kata.
0: Berasa hati. Itu kelakor.
1: Tanya mu tu dah cikgu.
2: Tak tegurai dah.

0: tu Bung, bekok mata mu. Mu tengok bola ke, mu kena buli ke?
1: Ni bola buli aku
2: ke bola buli mu?
0: Apa bekok mata?
2: Biasa aku buli awang je. Aku suruh dia pergi 4 kali betul kedai. Tak ada apa-apa dia.
3: Berani
2: dia,
3: apa.
2: Dia tak berani.
1: Baru tengok semalam bola malang.
2: Dah arum lah.
1: Dia tengok sekali. Oh,

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saya Linda dari Kulim. Dengarkanlah Terengganu FM 88.7. Mesra ceria.
2: Okey Wang, hari ni kita 3.42 minit petang. Pukul 4 okay. Lagi kalau hari Selasa kita ada kapung.
3: Benda.
2: Kapung benda. Hari ni kita kapung yang di Terengganu saja. Mm-hmm. Yang Soho dengan Wadu Giang dia. Mm. Kalau ingat zaman-zaman dulu kan kita kerja. Kalau contohnya Marang tu kapung benda. Di Marang saja. Kalau ada macam awak sebut tadi, Linga dia ada. Mm. Kacik ingat kalau di Marang Jerung. Durian Jerung dipanggil. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Sebab sekarang ni kan piang-piang buah durian. Nggak tergiti buah durian. Biar-biar jalan tau. Siang malam dia jual buah duriannya. Bukan kita nak nama kapung yang ada nama durian dok. Salah ni. Bukan nama durian. Maksudnya kapung tu di Terengganu Soho dengan buah durian dia. Waktu masuk dia deh. Okey, jadi waktu pukul 4.
3: Pukul 4 baru apa atur deh. Jangan bahasa atur ni.
2: Mak Meng kena atur mula kegi deh. Cikgu Ayu pun kena atur mula. Sebab kita takut kalau di TikTok ni dia laju sikit kan.
3: Kita dah cari dah.
2: Kita takut dah nak cari. Okey, baik. Dalam situasi kita hari ni kita ada panggilan lagi bang.
3: Okey, panggilan lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Mak Nga. Sihat dah ni Mak Nga.
4: Mau balik kita.
2: Kata dengar cerita Mak Nga. Mak Nga masuk uak baru ni.
3: Batang Mak Nga tau.
4: Mana aku balik.
2: Masuk uak ke Mak Nga?
4: Masuk
3: uak juga. Batang. Yelah.
2: Ni boleh tahan dah eh. Okey dah.
4: Dia buat
3: pokok lagi
4: batu.
3: Buatnya mau ngepasang kipah.
2: Panah wah. Panah. Okey. Ya, baik-baik.
3: Okey. Mau ngomong ni lah. Tutup lalu kipah je.
2: Awang kita gua kan. Mau ngomong tak situasi tadi. Hak yang kita pergi makan kedai tu, kita beli makanan tu. Lepas tu kita rasa harga dia macam mahal sangat. Macam tak benda Sabah. Kalau mak ngau lah, mak ngau buat guana. Kalau A, kita bayar je walaupun tak puas hati, kuk-kuk tu ada. Kalau B, kita pergi tanya harga. Tanya mula. So, dia kira mula. Kalau C.
3: Kita
2: bayar juga. Tapi kita kabur ke sedara mara, warung-warung tu. Maknanya
3: kedai tu mahal.
2: Kalau mak ngau?
4: Kalau mak ngau pun begitu. Kalau pak mak, tak benda Sabah mahal sangat. Berasa cok juga.
3: Lepas tu Mokong bayar je lah ke, ataupun Mokong tanya je ke, kau nak tanya harga makanan mula ke, kau
4: nak tanya bayar je lah bila-bila tak gino.
2: Bayar je lah. Okey, Mokong jaga diri molek.
3: Ya, jaga kesihatan Mokong.
2: Okey, baik-baik. Baru balik hospital tu ya.
3: Telipu ke kita deh.
2: Baik. Terima kasih Mokong. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Okey, baik. Kita ada panggilan Wang.
3: Oh, panggilan lagi. Hello.
2: Putuh. Okey, baik. Kita ada
3: Mena. Mena Kedima katanya kalau Mena bayar je. Mena kan kaya.
2: Kalau Mekna bayar je lah. Ni Cikgu Ayu pun khabar. Cikgu Ayu dung kata malah bahasa dia terbayar je lah. Kita ada panggil lah Wang.
3: Okey. Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Siapa dia yang kat Cik Awang ni?
3: Ni Abang Lee eh?
5: Ya.
2: Abang Lee lama. Abang Lee. Abang Lee mi udang eh Abang Lee. Sihat Abang Lee?
5: Ya, sihat.
2: Hari ni jual tak ni? Kedai buka tak ni?
3: Menjaga tokek kedai lah ni.
2: Tokek kedai Abang Lee harga marhain. Harga marhain agak okey.
3: Tapi memang Sabah ni.
2: Lama benda udang bapak. Dah nampak mi kat pada besarnya udang.
3: Pakar replika lah.
2: Kuat jek. Makan tu setara mana jek je kuat.
3: Abang Lee
2: adalah peniaga tokek kedai. Tapi kita nak tanya, kalau Abang Lee kedai lain lah, contoh pergi kedai-kedai lah. Abang Lee pernah dengar tak situasi kita tadi?
5: Dengar.
2: Okey, kalau Abang Lee lah, Abang Lee buat guna Abang Lee? Abang Lee pilihannya A, B atau C atau jawapan sendiri?
5: Tengok kadang lah, kalau orang kata, dia tak tanya juga dia tu pakai kedai. Tapi kalau jenis dia biasa kedai ni memang ada hanya pakai baju je lah.
2: Tengok-tengok situasi.
5: Tapi dok kena sabar sangat tu tanya juga. Betul lah kan.
3: Berarti
5: orang-orang kadang-kadang tau. Betul tak? Mahal kan. Kira balik lah. Macam
2: okey, baik tengok situasi. Okey.
5: Kita takut selalu pula kita lebih baik pula. Biar lah.
2: Okey.
5: Ya, gitu. Apa yang tapi lain ni tahu kan ada macam macam kerja lain-lain kau.
2: Kerja lain ada sama. Hmm. Tapi
5: tanya ni kata kena pulang dia ke pula.
2: Hmm, itulah. Tapi kalau abali tak akan tanya eh.
5: Tak tanya lah kalau ayo tak mau pulang kalau pagi abang lagi hangat
2: kau ayo lah. Be, soba be kan. Ada apa lah.
3: Berapa? 150. Padahal makan 20 ya je.
2: 150 bayar be. Kalau panggil abel dah. Tak ada apa
3: lah. Oh, ya tak apalah. Bege.
5: Kalau tua-tua tu tanya mula. Betul yeah. Tak boleh
2: kalau tua-tua. Kalau tua-tua. Tak baik mahu beli.
3: Dok kalau
5: 150 tu tanya.
3: Dok kalau macam
2: pilih kasih.
3: Macam customer gi kedai. Gi kedai ni lah. Kedai abali lah. Bagi abel kira abel berapa hak tu nak beli murah ke mahal
5: ah separuh harga tu
2: separuh harga
3: siap
2: awak balik mi udang ambil awak balik
5: kita motor saja janda tu utamakan oh,
2: tak ada insurans langsung abang dia bagus
3: main lagu tu kacik jangan jatuh perawang kacik
2: mana ada lagu tu
3: tak tahu tak
2: main tengah kat cari
3: baik terima kasih beri
2: motor apa dia
3: Duda doa.
2: Tak setengah lagu tu bang. Baik.
3: Okey.
2: Terima kasih Abang Li. Assalamualaikum. Lagu tajuk mana bang?
3: Ha?
2: Apa tak ada lagu tu bang?
3: Kenapa? Janda?
2: Kau kena delete lagu tu?
3: Ha? Kena bang tu?
2: Aku tahu. Awang macam-macam awang. Ada tak lagu tu bang?
3: Tak tahu kau.
2: Kenapa tak ada?
3: Kena tanya hari.
2: Kutunggu janda mu ada bang?
3: Allah. Boleh lah mana-mana pun. Asalkan janda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: akan jadi riuh dan gamat bila
1: dah jalan makan saluran biasa pun dah ada apa gaji.
2: Kuat non kau dia sekali ni.
1: Kecuali di luar negara gaji.
2: Jadi tanda dia sayang dia dengar. Betul lah. Kalau tanda kita sayang, kita kena dengar radio ke guna awang.
1: Letak kat linga kaje. Letak kat linga.
2: Orang dah letak kat hidung lah. Orang letak kat linga pula ke. Setakat ni lah. Akak-akak datang tahu letak kat hidung pun boleh juga.
0: Kak Cik dan Awang berganding dalam Gigi OK 2-6 petang semestinya di Terengganu FM.
2: Okey, terima kasih. Kita nak menyapa sayang sobat kita, nak menyantun ni sayang sobat kita di live TikTok kita dekat Lina Kemama. Terima kasih, yeah, Mak Jo.
1: Terima kasih semua.
2: Terima kasih semua. Tuan Rohanita, K Panglima Hitam. Terima kasih semua. Okey, sekarang ni 356, pukul 4. Okey, lagi kita ada kalau hari Selasa, kita ada
1: menua. Kapur Menda. Saya memang Kapur Menda.
2: Sekali lagi nak kabar, Kapur Menda hari ni bukan kapur yang ada nama Duyang, dok. Waktu bukan macam Duyang Mentangor semua-semua, bukan. Kampung di Terengganu yang memang soho dengan buah durian dia. Macam contohnya kita macam Kak Cik dulu, zaman-zaman dulu Kak Cik biasa dengar kapur durian jerung. Ya kedok dah tahu. Orang jerung telur kapur ya kedok ni ataupun kapur durian-durian kat lain. Durian masuk di negeri Terengganu kapur lain. Ya,
1: macam awak dengar ni durian dekat Linga.
2: Ni macam main kapur ni. Kita kapur mula kepak kapur durian dia soho situ di kampung tu. Okey, boleh. Okey, jadi kita layan lagu dulu. Pani kita dalam segmen kapur
1: Mendek.

Caris yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapur hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda. Okey, hari Selasa kita ada kapur menda, tapi lain macam sikit hari ni, bang. Hari ni kita nak kapur di Terengganu saja, tapi kapur di Terengganu yang Soho dengan Woh Durian ni, bang. Kalau
0: dia.
1: Ingat dulu-dulu, Kak Cik ingat antaranya kapur durian jerung. Tapi sebenarnya, banyak lagi durian-durian layak sedap di Terengganu ni.
0: Durian.
1: Jadi kita nak tahu kapur mana.
0: Jadi kita nak tahu
1: yang menghasilkan durian-durian yang sedap ni, ya tak?
0: Okey,
1: kita ada, nak telefon pun boleh, 6235330.
0: 6238330.
1: Okey, kita ada Mokku. Kak Nik kita, dia kata dulu kalau sebut nama Kijah terus ingat dengan durian Kijah. Mantap isinya, sedap molek. Macam Ayu, Cikgu Ayu, dia kata durian Kuala Berang sedap, Kak Cik Awang. Durian sekayu. Macam Kak Mona, dia kata durian mana eh? Durian basong. Durian basong comel, durian basong isinya pun sedap, dia kata. Okey,
0: you kalau store katanya kapung jerung Bukit Jong. Bukit Jong dulu. Bukit Julong. Julong ke, Kak Cik? Kapung
1: Bukit Julong. Bukit Julong.
0: Lepas tu kapung baung se lepas tu durian jerung
1: baung lah, kapung baung.
0: Kapung baung.
1: Okey, baik. Kita ada Pok Okmung. Durian pecorotang di Batu Rakit. Sekurang-kurangnya wang, kalau orang yang berakhir, ada setengah tu yang berakhir durian pahit, durian bukit. Dia macam pahit-pahit sikit. Durian pecorotang sedap eh. Okey, baik-baik. Oh, ni mak orang pecorotang pun kata durian pecorotang juga wang. Dua orang kata durian pecorotang. Okey, sedap pesengah durian pecorotang. Terima kasih Mak Ra. Terima kasih juga Pak Okmu.
0: Bukan Mak Ra tentang duduk ni pecorotang yang sebut.
1: Baguslah dia naikkan nama kapung sendiri. Kakak cik kata durian gemas eh. Padahal gemas eh, tak ada pokok durian pun. Nawak.
0: Kak cik selalu macam tu.
1: Okey, kita ada Tok Umi. Tok Umi Kuala Ibar, kapung segada banyak durian orang kata. Oh, bukan duku eh. Tapi ya.
0: Okey.
1: Tapi dia ada juga durian dia memang setiap kapung kadang rasa dia lain-lain wah tau. Sebab apa eh? Baju kan dia orang.
0: Durian kalau kapung ni dia dok tupu ke cirau.
1: Tahu. Awak tanya tupu dok tupu. Okey. Kita nak telefon apa boleh? Yang 2353330 ada 38330. Kali Jais kata durian Bukit Muruh, Kak Cik. Durian Linga, Mawi kata. Durian Linga Bukit Wah.
0: Linga tu biasa awak dengar. Awak baca benda-benda ni Amzang ni. Amzang katanya kapung dekat apa? Besuk.
1: Okay.
0: Kapung durian apa ni? Di durian Tok Raja. Dan juga durian Pasir Akar.
1: Okey.
0: Pasir Akar lah dah ni.
1: Mai Susi kata durian poksik dia keruak. Dia benda apa durian poksik tu ah?
0: Durian poksik.
1: Khalid Jai kata durian pecorotang juga.
0: Maksudnya durian musik aje.
1: Durian di durian bukit di Bukit Kemuning Kijal. Ayah Su kata sedap eh. Kita nak boleh kabar mungkin lain sikit rasa dia rasa warna.
0: You kalau stop pun katanya durian besuk katanya.
1: Okey. Baik, kita ada ni Nazilah kata kapung gaung Kuala Berang, kapung basong, keruak ulu besuk dan kapung gondang. Kapung-kapung yang disebut tu memang Soho dengan Woh Durian dia. Kita ada panggilan awak.
0: Okey, panggilan kali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: Abang Haji. Ya Abang Haji. Baik Abang Haji. Abang Haji ni orang lama ni, orang berakhir makan durian ni. Abang Haji, kita kena tanya Abang Haji ni, kapung mana Abang Haji di Terengganu Soho dengan Woh Durian dia?
2: Lama ni. Lama ni durian Bukit Gondang.
1: Oh, ada orang sebut tadi durian Bukit Gondang.
2: Bukit Gondang. Dia kapung apa ni atas tasik. Sedap kot comel.
0: Bukit Payung tau.
1: Bukit Payung atas tasik kan? Bukit Gondang tu kat mana? Sebab takut ada orang yang memang berahi cari durian ni. Dia nak tahu kot Gondang tu kat mana? Gondang tu bukan siput Gondang kan? Sipu tak ada situ lah.
0: Gendong bukan lah gondang. Gondong lah. Ini kacik gondong.
2: Gondong masuk dalam kat benda kat pecah batu.
1: Pecah batu pulak. Dah pecah batu kat mana pulak?
2: Dia ada kan
0: pecah batu ni. Pecah ni.
1: Pecah kacau. Pecah kacau lah.
0: Pecah batu dah.
1: Kat mana pecah batu tu? Cakap Abang Malik.
2: Depan pasal Binjai kan masuk jalan.
1: Oh, Binjai. Okey, baik-baik.
0: Kita tahu tempat je dia.
1: Okey, memang sedap air durian situ eh Abang Haji.
2: Awang-awang makan durian.
0: Buka. Lebih lagi hot free.
2: Tak Kak Cik.
1: Ya, Kak Cik memang tak makan.
0: Kak Cik makan bunga durian.
2: Bunga durian apa lagi apa?
1: Ya, ya.
2: Makan yang tu tiba ni. Minggu sakit kepala.
0: Kau sakit pandi tu hari sini.
1: Abang Haji makan apa putih? Orang makan sulah dua ulah. Abang Haji makan apa putih?
0: Putih.
1: Yelah. Dia gini macam kadang makan durian ni beratur. Nak makan sulah. Pas sulah, sulah. Pas sulah, sulah tau.
2: Kita ada kecil masang. Wah,
0: sakit. Kecil masang ni kena
1: hati-hati lah. Baik, baik, baik. Okey. Kena makan-makan juga, Abang Haji. Kena beringat lah, deh.
0: Kena makan.
1: Susah Mak Haji pula kaki kalau Abang Haji masuk hospital.
0: Minum air dalam pasir lah. Pasir lah, pasir tu.
2: Takkan nak minum air dalam pasir tu.
1: Tak jadi juga.
2: Siapa?
1: Ginilah, suruh hawang lah makan untuk Abang Haji. Maknanya, wakil, Abang Haji, wakil Abang Haji. Jadi, Abang Haji nak sikit kepala je. Haa.
2: Kepala ni.
1: Belah-belah sakit kepala habis pulak suti lagi.
2: Dah ambur.
1: Belah-belah tak ambur. Terima kasih Abang Haji.
0: Assalamualaikum.
1: Okey, abang boleh baca ni kot di Facebook bang. Kalau ada Facebook.
0: Amzang ni kau buat sekali lagi ni. Dari kabar ni kalau hok dua yang pahit. Oh dia nak pergi durian pahit ni Kak Cik. Kalau
1: durian daun. Ada orang ada durian bukit tu bang.
0: Kalau durian daun ni. Durian daun. Durian pahit katanya. Bau pun mari pening pada masa nak utuh
1: kata. Oh pulak dah.
0: Rasa asbab lah okay. Tanah dia tu. Tanah tu rasa kawasan tu
1: dia sebenarnya ada kat tanah juga orang rasa. Imang kata wadu yang di kapung darau jeretih jadi juga kata. Durian hulu hulu dungung kapung syukur lubuk kain baru luruh durian Tengku Alip. Terima kasih Tengku Alip. Ni dia khabar benda Mak Yuk kata Maren baru makan durian kasih payah sekali nak sebut
0: Caluk
1: ya tu. Jadi kot isi dia kuning sio. Lepas tu kita ada Rosmawati Abdul Latif.
0: Caluk ni
1: Caluk. Rosmawati Abdul Latif dia kata kapur lubuk batu juga dikenali sebagai lembah durian.
0: Caluk ke celuk je?
1: Caluk. Kapung lubuk batu juga dikenali sebagai lembah durian. Okay. Di daerah Marang merupakan kapung yang sangat soho. Kapung ini mempunyai lebih 50 kebung dan menjadi tumpuan utama penggemar durian. Wah durian ni sebab terdak macam-macam bakar ada di sini. Bakar premium. Serta terkenal dengan mercu tanda replika buah durian. Ada buah durian gasi situ. Kapung lubuk batu. Terima kasih ya Rosmawi untuk info tu terbaik. Okey, baik-baik.
0: Kita baca hok Rosmawi yang mana sini?
1: Hok bawah ni, bang.
0: Yang...
1: Rosmawi.
0: Okay, jumpa.
1: Okay, awak nak baca hok siapa?
0: Awak baca hok yang... Abang Mi Geliga ni.
1: Abang Mi Geliga.
0: Kacik. Benda ni.
1: Ragu. Kita ada Abdul Rahman di Kemamang. Kalau belah Kemamang, durian Bukit Kijar, Soho.
0: Bukit Kijar boleh dengar.
1: Terima kasih, Abdul Rahman.
0: Ni Farah Farhana Dungu ni katanya durian keruok.
1: Pun ada orang sebut dia tadi keruak tadi ya.
0: Keruak besuk. Kalau alik di Tamarang ni kapur jerung. Sohonya. Ni memanggil kaki duyang ni parah ni.
1: Okey, baik. Benda ni. Okey, hok sedap sekali durian free. Hok lain nak buat belaka. Okey, baik terima kasih semua.
0: Kalau durian buruk free amat sedap kau kalau kau free.
1: Wah, kita nak dengar ada Ayu Kabuha Duyang ni rasa kita dengar sekejap. Nata suara dia daripada Ayu Dengar Riba.
0: Okey.
3: Assalamualaikum Kak Cik awak.
1: Salam Ayu.
3: Saya datang kau ambil tahulah hak famous dengan Duyang ni. Pertamanya kapur lubuk batu.
1: Area
3: jerung tu.
1: Okey, baik.
3: Situ tu bukit lubuk batu tu tempat orang hiking. Tapi memang kalau nak makan durian free, musim durian, situ tu beli-beli situ memang sekos-go murah-murah durian di situ. Lubuk batu Jerung Terengganu. Yang keduanya Gondang Marang ni dekat dengan Sungai Segar ataupun di Batu Penunggu tu. Situ pun memang famous dengan duyang tu. Antara dua duyang hok famous hok yang boleh kata yang terbaik lah di negeri Terengganu.
1: Okey.
3: Antara dua tempat ni Lubuk Batu dengan Gondang. Hok yang kaki hiking ni banyakkannya dia bisa beli kat Lubuk Batu lah atas Nono. Kan kata duyang je buah-buah kayu, buah rambutan. Beli duyang dah boleh rambutan. Memang terang lah kalau mana-mana musim-musim duyang tu
1: Lubuk Batu
3: di dua tempat ni. Lubuk Batu dengan Gondang.
1: Baik-baik. Terima kasih you untuk info. Baik kita dengar lagu dulu orang awak nak kamu dah tapi benda.
0: Tapi sayang.
1: Sama.
0: Tapi benda-benda kalau ada duyang mesti ada betah kat cirau.
1: Bukan kalau ada duyang ada rambutan.
0: Mutah pun ada satu je. Petah pun ada juga Kak Cik. Banyak dia selagi lah. Senoning lah.
1: Maknanya kalau kita makan petah dengan durian nak mabuk
0: Tak mabuk.
1: Kita nak makan petah dulu ke makan durian dulu
0: Boleh belaga Kak Cik. Makan duri pun apa.
1: Tapi Kak Cik,
0: yang kediang
1: Kak Cik. Tapi Kak Cik, durian nak makan tapi butir durian tu Kak Cik penuh rebuh lah wang. Payah nak puk deh.
0: Rare tu. Macam tak makan dah lain Kak Cik. Orang dulu-dulu je makan butir durian buat rebuh.
1: Kak Cik tengah rebuh orang lambat gila.
0: Ini berendah sikit ya.
1: Tak tahu tapi lambat nak puk wang.
0: Ini berendah sikit Kak Cik.
1: Orang tak apa nak puk. Buah pun tak apa nak puk juga. Kita dengar lagu dulu Dewan eh. Okay.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapur hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda. Okey, bang.
0: Okay,
1: baik.
0: Kita kita nak baca lagi ni. Kimi Batu Kaki kata dia yang linga. Di Kak Marah tu. Dan juga di Bukit Wang. Macam awak khabar tadi kan. Di Darat Batu. Darat Batu Akik. Corotang antara tempat famous lah dulu yang di Batu Rakit tu.
1: Okey, baik.
0: Kimi tahu lah sebab dia orang area dia di Batu Rakit kan.
1: Okey, kita ada Mohsin Muhammad Syukri. Dia kata kalau kapung di Terengganu hot popular dengan Duyang, Jerung. Kalau dulu-dululah. Lepas tu kapung Ibuk Kemamang dan juga Kijar. Lenin anak kapung ada belaka dah durian. Lalu jalan besar ada je jual durian. Siapa-siapa nak makan durian mari di rumah saya. Parang golok ada belaka. Wak-wak mari durian. Kita tengok wak mari parang golok ya. Sabar je lah. Kita ni baca seterik. Duk kona-kona dah.
0: Itu memang kelakar. Okey, Kati. Kati katanya kalau di Kijar ni banyak durian situ lah. Di
1: Kijar, Kijar. Ramai orang sebut Kijar. Kita ada Ismail Kacik Awang ni. Saya Zainal dari Kapung Tanjung Pagar Dungung. Kapung yang terkenal dengan buah durian Basong Baung Pueh. Ini Hulu Terengganu ni. Semua ni kapung Basong, kapung Baung Tanjung Pueh tak? Kapung Pueh tak? Ini tapi Kacik ingat kalau Baung Basong daripada masa kecil dulu lagi bang. Orang sebut. Tapi napok-napok gaya Zainal ni tengah nak atau nata suara. Kita akan siur je.
0: Okey. Kita ada lagi di Kemamang ni. Katanya kalau kita dah tahu kenapa durian belah kapung mana yang sedap. Kita tahu makan je. Ni pun baru beli. Sebakul 15 hiyar. Dalam bakul tu ada 4 utih. Beli 2 bakul.
1: Okey, kapung Kuala Pueh tadi ya, Abang Isa. Nampak berapa bakul?
0: Dia beli 2 bakul. Dalam bakul tu ada 4 utih.
1: Okey, baik. Kita ada panggilan, Ma.
0: Okey, panggilan. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, Kak Mah ya?
2: Ya.
1: Okey, Kak Mah tahu kalau kapung di Terengganu, hok soho dengan buah durian dia?
2: Terengganu tak tahu kalau dekat Pakar ni, Santung, Bukit Kijar, Kemasik. Kemasik banyak kot durian.
1: Sedap durian dia eh?
2: Kalau Santung ni memang sedap kot.
1: Santung, okey.
2: Lepas tu dia, kalau belum lenu, jetih banyak kan, durian sedap, jetih. Busuk tu, ulu busuk dekat setiu ni ada kot. Nampak dia yang mama berjeboh
1: lah. Ya.
0: Murah dia ni deh.
1: Okey, baik. Terima kasih deh.
0: Jangan tu jangan jual mama
1: hangat. Terima kasih, Kamah. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Okey, baik ya.
0: Jual durian tu jangan mama sangat. Nanti orang pergi akan pergi tempat hok yang ramai orang. Tempat yang ramai. Tempat yang ramah, apa-apa, tempat yang murah lah.
1: Ya, sebab dia ni durian jatuh harga dia ni, Amai.
0: Ya. Lama-lama sipang-sipang kan busuk kan lagi kan cik tau. Masang pun tau.
1: Jadi maknanya sebab dia ni, sebab kalau dulu lain. Kalau cerita tempat durian ni, kita akan cerita sepenuhnya pada hari Khamis. Sepenuhnya. Okey, sepenuhnya.
0: Tunggu episod akan datang. Hanya baik, di Terengganu FM.
1: Kita ada Aziz Zampawi. Rumah tok saya di Kapung Jerung. Dan tu ada pokok durian atas bukit Jerung tu. Duk banyak dalam 30 pohon je. Memang sedap durian duduk atas bukit gini. Dan selagi saya makan durian di Pecorotan atas bukit juga. Sedap sungguh. Sedap eh? Orang yang berahi wang, dia akan cari wang. Terima kasih Aziz Zampawi ya.
0: Kita ada khabar ni. Khabar Dungung ni. Khabar katanya... khabar di Kapur Bembang, Acik.
1: Kapur Bembang, durian.
0: Kapur Bembang. Kalau ada durian... Durian dia kerudung jual kat tepi jalan di Kampung Raja. Wali durian kampung orang Kak Cik.
1: Apa Kak Cik yang kau baca dah?
0: Awak nak faham ni ditulis ni. Kalau ada durian durian kerudung jual kat tepi jalan Kampung Raja. Kampung Raja Wali.
1: Okey.
0: Lepas tu habis itu. Lepas tu dia sambung durian mentangau.
1: Ha.
0: Durian mentangau pun ada durian kacik dia kata. Tapi do yang apa musdak sangat kata.
1: Dah pun baca bang. Awak dekat Cik Angguk je awak macam dia.
0: Awak tulis.
1: Awak baca dia tulis lah. Sikit ejah. Kita ada ni Ahmad Syahman. Dia kata awak kat Cik durian pelagak. Soho juga dia juga teh. Oh, pelagak. Okay. Di kapal pelagak eh. Hmm. Okay, lepas tu kita ada satu lagi.
0: Kapal pelagak ni pernah kan pilihan retro ada sekali gitu tau.
1: Ah, itu tau. Hmm. Okay, di kapal batang gaji tak ada orang durian? Batang gergaji.
0: Ada gaji banyaknya sih.
1: Rosmawi kapal balik. Bagus Rosmawi, dia banyak info. Kapung yang paling soho, kalau ditanya kapung yang paling terkenal dengan durian di Terengganu, ramai penduduk tempatan akan sebut Pasir Raja Dungung. Kawasan ni selalu sering digelar sebagai antara syurga durian di Terengganu sebab keluasan dusunnya, kualiti durian kapungnya dan tradisi penanaman durian yang telah berlangsung sejak turun-temurung. Rasa macam Cik GPT je pula aku baca bang. Doa kat Cik kata saja je. Dari segi durian negong bang. Kapung Negong.
0: Negong.
1: Menegong. Ada banyak dusun tradisional situ dan terkenal dengan kalangan penduduk tempatan sebagai pengeluar durian berkualiti.
0: Musangki-musangki yang di belakang dari situ lah, kecil.
1: Ada wang musangki-musangkuing yang di belakang wang. Tak ada panggilan sikit wang.
0: Panggilan. Halo.
1: Putu.
0: Okay. Kalau putu kita baca ni Ahmad Syahman ni lah. Okay. Kacik awang katanya durian pelagak Soho juga di Jetih. Okay. Oh, ada sama juga deh.
1: Okey, Zainal Muhammad Zainal daripada Kapur Tanjung Pagar Dungung ni ada nota suara wah. Kita dengar deh.
0: Okey. Halo. Halo.
3: Kapur Tanjung Pagar Dungung. Kapur yang terkenal dengan buah durian basem bau puyek
1: oh itu ah. Ya guys, untuk buat nota untuk buat ringtone.
0: Kita ni sungguh juga lah dengar gaji. Penganga gaji-gaji.
1: Jangan buat gitu ke kami.
0: Kejut. Malu dengan suara sendiri.
1: Ya, malu dengar. Hello, Assalamualaikum.
0: Kampun dengar.
2: Waalaikumsalam, Kak
1: Cik. Mas Pulo di kat Bukit Payung, Ma.
0: Ni antaranya pendapa hok pendengar apa penggemar durian ni lah. Siapa ke?
2: Penggemar durian, tapi kita tak makan durian.
1: Oh, mah geng Kak Cik lah.
2: Tak makan. Maknanya kalau tempat durian banyak ni dekat Bukit Julung tu.
1: Bukit Julung.
2: Bukit Julung tu rumah tu lah rumah adik mah adik tapi mah adik kat di situ dia jual rumah tepi-tepi jalan tu lah dia kapung ni lah.
1: Ada orang tak berahi durian kapung sebab ia pahit sikit tak?
2: Ia pahit sikit.
1: Tapi ada orang ni berahi.
2: Ada orang berahi tapi berlaku sangat kat sini kalau kata duk berahi pun.
1: Bukit Julung dah, Bukit Julung.
0: Bukit
2: Julung
0: ni
2: jalan nak kita ke Kalawangan.
1: Kalang Berangan ni mak orang tahulah Kalang Berangan ni.
2: Orang tahu lah kita gila. Tapi rumah baru je ni duk gila-gila.
0: Ke mendapat emas duk boleh makan sebab ni ko? Benda berpanggil kesatang ke kawan ke?
2: Mak patang. Bukan nak makan dulu masa mak ada benda-benda itu. Mak makan belakang.
1: Oh, patang.
0: Patang. Oh, tu lah.
2: Masa patang ni lah. Mak ada makan belakang.
1: Awak patang juga. Patang tengok.
0: Mak pun
2: kali. Tapi dia ni banyak. Kau kacik
1: Mana mak?
2: Lubuk batu.
1: Lubuk batu. Orang kata lubuk batu sedap durian sini banyak.
2: Lubuk batu durian sedap dek no. Mana je kalau dulu masa mak boleh makan gitu aja kau pergi beli dengan masa mak ada dulu lah. Kasi tu lah no.
1: Okay.
0: Dengan rumah. Malah ni kalau dah boleh makan durian tu mak rebu putih je lah.
1: Kuat macam kacik mak rebu putih mak.
2: Butir pun tak boleh makan.
1: Pulak. Dia makan bunga durian je lah.
0: Makan duri.
2: Tak boleh makan belakang. Maknanya macam dia cucu pun tanya kok. Tok Mah tak makan durian. Kata tak boleh nak makan. Tok Mah rugi lah kita tak boleh makan. Biarlah rugi pun kata.
0: Rugi kata. Selama durian aku dia kata itu.
2: Dia kata sedap. Dia kata. Dia kata. Awak lah makan dia kata.
1: Budak berahi dia. Budak berahi sangat. Berjeluk makan.
2: Budak berahi dengan orang durian kata.
0: Dia saja kening ke tu. Oh, ni suka kemah ha.
1: Coba
0: mah tengok.
1: Anda cucu pun ha. Anda.
2: Tanya kan pulak kita tak makan. Tapi tengok beli pun tak makan.
1: Makan bunga durian dah lama.
0: Keli tengok durian.
1: Yelah, bau.
2: Kita makan tak ke? Mah tak makan lah ke? Wah mata ke? Durian ke? Pelang ke? Wah kini ke? Dah tak makan ke? Rambar ke?
1: Dah makan macam kat cik.
0: Wanggu?
2: Dalik.
0: Wanggu dalik kau?
2: Anggur tu tak boleh makan dia sejuk.
1: Oh, kacik bukan tak boleh sebab kacik memang dok berahi.
0: Kacik dalik kembung kacik tau. Kembung kacik tau. Angin.
2: Tapi kalau mama makan.
1: Kembung muka.
2: Mama makan wah epa je.
1: Kelah makan wah epa.
0: Oh wah epa.
2: Epa wala. Waktu je dua tu je makan.
0: Wope?
2: Wopel tak makan.
1: Tak makan juga.
0: Wopel dalam perahu? Belakang kau?
2: Tak makan belakang. Oh. Orang makan sedap-sedap pun kita tengok je lah.
1: Okey, wopi pisang tak makan kot pisang?
2: Pisang kau tak makan teruk.
1: Dah apalah kita beri lagu dah cerita standar pisang eh. Standar pisang.
0: Terima kasih.
1: Pisang kita. Terima kasih, Ma.
2: Okey.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Okey bang, 4.31 minit petang dah. Asor dah lama dah tu. Jadi kita nak khabar Asor lah pada. Asor kita hari ni untuk Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri 4.38.
1: Okay.
0: Besut Setia 4.40. Sama dengan Ulu Terengganu 4.40. Manakala daerah Kemama dan Dungung 4.38. Jadi kita untuk kapal benda sebelum Asor je lah. Tapi kita nak baca lagi. Kita ada Ika. Kita baca dulu Ika bang. Ika NSQ ni. Duria kapal gondang dengan sungai seram Marang jadi kata. Berlemak molek. Tapi kalau tengok ngandung boleh makan banyak dah duria. Pasal Ika ni dia Pregi. Dia ibu hamil siang. Kak ambil lah sulah kak. Kang jadi kang nidang pulak kau. Kang ambil sulah kak. Jangan lepas sulah-sulah. Pas sulah-sulah kak. Sulah
1: saja. Ambil durian krik lah. Durian krik.
0: Durian. Ambil
1: krik-krik je.
0: Ambil nak krik-krik tak ambil. Durian
1: juga.
0: Siang okay, dekat ibu gandung ni.
1: Dekat Facebook Tengok FM ni kita ada namanya dari Black Ding. Black Ding nama?
0: Black Pink.
1: Black Ding.
0: Black dia. Black Ding.
1: Bukan pregnant kan? Black Ding. Okay, Assalamualaikum untuk DJ Ganu kita. Sedap dengar cakap katanya. Syafiq Ganu eh. Okay, lagi kita ada Eastern Bintang. Oh, comel sikap dia katanya. Okay. Terima kasih.
0: Kita ada
1: bagi komen tu.
0: Dia Khairuddin, dia kata, jaman masa budak-budak dulu, sohongat lah kalau durian di kampung Mogo. Ikut sama dengan arwah Tok Ki, pergi makan dengan sayang dia. Lain ni, mari pecawatan Bukit Wang Linga, dia kata. Okay, Wang, ada nota suara daripada Kak Ani, Bukit Sawa dah lho kita nak siar. Dah kot sekejap ke dah?
1: Dah sekejap kot. Okay, okay. Dah pun kadang kita baca semula lah pukul 5 lebih.
2: Assalamualaikum.
1: Assalam.
2: Kak Cik.
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah.
2: Ni musim durian ni memang tak ada durian.
0: Apa gitu?
2: Di mana-mana pun durian.
0: Kejap.
2: Nak sedap lagi, mari lah sini.
0: Kat mana?
2: Kapur.
0: Kat mana kak?
2: Gondang. Lubuk batu.
0: Okey.
2: Apa nama? Ni kapung kawakas kak je. Wah mangi banyak, nguyang banyak.
1: Nungih-nungiang ni ngah.
2: RM1 ada baku ikut nak buah putih.
0: Okey.
2: Wah mangi pula RM4 sekilo. Tambah lagi. Oh, sedap dimakan. Kak cik nak cuba mari makan ni.
0: Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Jepuk. Ya deh.
1: Ingat kalau pergi mohon dia makan dulu yang tadi. Rupanya pergi kapung hok yang ke pegondang. Kejut dah awak. Ingat nak pergi lalu ni.
0: Bang, 4.34 dah jadi kita tawaku dulu lah.
1: Kira
0: tak habis dah ni untuk benda, kapung benda. Tapi kat hok baca atau WhatsApp tu kita akan baca lah. Okay, terima kasih semua.
1: Selepas.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
2: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Setiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir, melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka. Alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia. Saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia. Sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga, dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan, boleh bawa mereka ke mana sahaja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Terengganu kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu, tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang, dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.

0: timur ni dia tak main dah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metafetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
2: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN, ditubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
1: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan runding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
2: Retro bersama anda.

0: Retro Bihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: 5.18 GGOK Guana Gamo Orang Kita, wang.
2: Jam terakhir okay. Lah macam biasa lah.
1: Macam-macam kita ada.
2: Kita ada retro hari ni.
1: Kita ada
2: Lapor the way.
1: Bis on air pun ada dah. Mm-hmm. Okey, baik. Jadi kita nak ucap terima kasih kepada siapa dia ni? Jat-jat kaca tengok daripada bawah ni.
2: Kita ada Zul Parker.
1: Banyak kanya minta lah.
2: Zul Parker katanya kalau dia ni nak masa cakap kapung dia tadi. Dia kata famous hak di Duyah Ketel ni kacik. Duyah Ketel ataupun ke Masik, jalan nak pergi ke air terjun Menderu tu lah.
1: Yeah.
2: Ke Bukit Harimau Menangis. Sepanjang nak pergi apa ni, ke air terjun Menderu tu, Ketel tu ada kebun kiri kanan kacik.
1: Okay.
2: Jadi Duyah Ketel ni memang jadi juga lah. Kata.
1: Amzan Ramang, kata kuat nama besuk dipetik tau. Dia kata betul, Duyah Bas pun jadi kata. Dah rasa mula-mula berjinuk-jinuk dengan TFM sekitar 2012 kata. Memang sedap lah. 2012 lah ni jadi tak lagi. Okey bang, Kak Abah khabar dah?
2: Okey,
1: Kak Abah. Apa ni, dah baca khabar?
2: Kak Abah. Jadi awak tengok khabar mula.
1: Kita tak mau cerita hari riang lah. Kita nak cerita kapung sebenarnya ni. Jadi awak khabar ni dia lari sikit ni. Jadi kita baca patung je lah. Sebab hak betul-betul Raja Buah kita akan cerita kami ni. Sebab tadi tu kapung benda kita nak tahu ni. Dia kata dungu kawasan Bukit Tebuk. Ni betul. Kawasan Bukit Tebuk dulu banyak pokok durian orang tanam. Dulu Bukit Tebuk jarang kita dengar kapok di Bukit Tebuk ada durian.
2: Tapi iyalah, tapi
1: dululah
2: sedap, sedap tu dah tahulah tu kan.
1: Tapi kita lebih fokus pada orang, maknanya durian orang sebut-sebut.
2: Orang sebut-sebut.
1: Bila sebut ni
2: sohulah
1: maksudnya. Okey, baik wang,
2: kita baca kapung, nak baca kapung, nak baca patung eh.
1: Baca.
2: Okey, rasa nak makan kuih baker.
1: Baker.
2: Walaupun mahal, boleh
1: Beli gotle.
2: Kalau dah suka, kata suka. Tepuk dahi, sila garulah kepala.
1: Kau dah kata pun garu jugalah, bang. Benda tali dengan kapung benda tadi, bang.
2: Anda tahu? Suka durian lah.
1: Tepuk dahi bukan tepuk durian tadi lah.
2: Hak lagu yang ni lagu lain ni sebab lagu ni
1: Sabariyah lah tajuk lagu dia.
2: Sabariyah macam ke bab lagu ni kita dah dapat nak terih lagu ni.
1: Dia jaga tidak nak terih. Berada di luar radar. Dah terih lagu ni, bang. Kalau dia terih pun nyanyi adik, bang. Wah, kita nak dengar lagu lah, bang.
2: Berigo kat Cik Kenal.
1: Ingat ke? Orang tu dulu suka. Dia tak payah. Dia bahasa Melayu dia bagus lah.
2: Orang Jawa.
1: Okey, bang. Kita nak dengar. Sambil-sambil kita selang-seli dengan Lapor Dawi hari ni. Nak pergi makan duana. Tepat kita pula. Kita ada 3 buah lagu. Pilihan daripada sayang sobat kita.
2: Pilihan pertama ni kita pilih dari Yo Kalanstor.
1: Minta lagu Toki Hampa.
2: Yang kita akan pilih lagu penapa ni, pilihan daripada Kimi Batu Rakit.
1: Seribu Mawar, apa tu, persembahan Datuk Sharifah Aini.
2: Okey, tapi kita dengar dululah lagu Kimi lagi ya.
1: Kita dengar lagu Kimi dulu lagi deh.
2: Okey, okay. Kemudian kita akan terima daripada Latifah Gonzales.
1: Yalah, cepat-cepat kan dia. Ya ke?
2: Zahu kan? Awak dah orang tanya.
1: Oh, tu saja je. Dia penguat ajak aku.
2: Yalah.
1: Eh, dah tahu kau?
2: Yalah, naratiwa.
1: Ngagu abang. Ini tak lagu. Dilema Rindu. Dinamik. Latifah, eh?
2: Oh, Latifah.
1: Okey, baik. Okay. Baik.
2: Latifah Gonzales.
1: Dia tak kena dengan itu kan? Dengan Piala Dunia ni,
2: tak? Tak ada.
1: Tak ada, eh? Kita tengok lagu dulu, eh?

0: lama dah ni kat CA.
1: Okay.
0: Dikenali sebagai kedai popular setempat lah. Mm-hmm. Memang menyediakan suasana makan yang ringkas dan juga santai je. Mm-hmm. Roti payang ni dibuat segar setiap hari kat CA.
1: Okay.
0: Ia tak ada panah-panah kat CA.
1: Tak ada panah eh.
0: Dia memang
1: gurah apa panah-panah.
0: Ha.
1: Dia memang kena buat setiap hari.
0: Kena buat setiap hari. Okay, kena buat segar-segar belakang.
1: Baik.
0: Jadi
1: awak.
0: Hidangan ni dalam ni berkualiti dan juga mengenyangkan dengan harga juga. Kalau kita tengok

0: ke adik kakak kita ingin merasa makanan reka tetapi sedap dan juga mengenyangkan, kedai makan Jamal di Dungung ni adalah pilihan yang tepat. Terutama sekali roti payang macam Kajik sebut tadi, mereka yang mendapat kata selalu roti payang ni lembut dan juga enak dimakan bersama dengan kuah kari panas.
1: Sedap boleh bayang.
0: Sebenarnya ni kalau cuba ni mesti nak mari lagi.
2: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
3: Assalamualaikum. Nama saya Eva Natasha binti Muhammad Anwar. Berumur 30 tahun. Saya berniaga gerai goreng pisang tepi Surau Pulau Kambing, berhadapan Ajis Kurma, Jalan Bandar Baru, Pulau Kambing. Saya mula berniaga dulu mak jual nasi bajet. Lepas tu mak dah jual dah. Sekarang ni jual goreng pisang. Lepas tu mi talam, air balang. Lepas tu ada kayu kemak, jepu bawang. Adalah kuih-kuih lain sikit. Sedikit kami kita start buka pukul 12:30 sampai pukul 5 petang. Jumaat satu cuti. Lepas tu kalau macam cuti am, kerajaan cuti tu kita cuti lah. Sebab kita sini kita fokus ke orang bekerja. Lebih kurang 10 tahun dah lah. Tapi dulu lebih orang kena tu dengan nasi bajet lah. Sekarang ni je baru pisang goreng, benda goreng-goreng gini. Ikutkan memang nak comeback lah nasi bajet tu. Sebab memang mak dah jual dalam 3 tahun lebih dah. Orang stay cari lagi. Tapi buat masa sekarang ni memang dah nak buat. Kalau siapa-siapa nak kasih buah pisang, mi talang, kuih kayu kamak ni, bolehlah mari dekat ni. Ada je tulis banner ni. Kalau nak senang cari Haji Kemal. Lepas tu depan sikit ada di blok kiri tepi Surau Pulau Kambing. Nombor telefon 013-847-8105. Kalau macam orang biasa beli rojak betik pun, sini pun kira best seller jugalah rojak betik. Rojak betik. Untuk yang ada di sekitar Bandar Kuala Terengganu ni, nak main support saya, dipersilakan. Jangan pernah support tu, jangan pernah pergi tu. Terima kasih banyak-banyak lah.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey bang, GGOK Guana Gamo Orang Kita 5.44 okay, minit petang.
2: Hujung pertemuan kita dah ni kat sini.
1: Ya.
2: Tapi sebelum tu, awang juga nak kabar juga lah kepada peminat-peminat bola sepak ni. Perlawanan Piala Dunia FIFA untuk jadual untuk esok lah, hari Rabu kat sini. 24 Jun ni.
1: Okay.
2: Antaranya Portugal menentang
1: Uzbekistan.
2: Uzbekistan.
1: Uzbekistan.
2: Uzbekistan.
1: Acak-acak dengan awak, aku bunyi lain.
2: Oh, itulah.
1: Lagi? Itu pukul apa?
2: Oh, itu pukul 1 pagi.
1: Okay.
2: Boleh tengok di saluran Sukan
1: Plus.
2: Plus.
1: Dan juga TV OK. RDM Click.
2: Di RDM Click.
1: Okay, baik.
2: England menentang Ghana pada pukul 4 pagi. Mm-hmm. Di saluran OK, TV OK dan juga RDM Click. Dan seterusnya, Kak Cik.
1: Yeah.
2: Panama bertemu dengan
1: Kongo.
2: Bukan. Croatia.
1: Croatia. Okay.
2: Di saluran Sukan Plus. Baik. Dan juga Artian Klip pada pukul 7 pagi.
1: Okay.
2: Dan seterusnya, Colombia bertemu dengan
1: Kongo. Okay. Pukul apa tu?
2: Kongo 3.30 petang. Oh, petang kat Cik.
1: 3.30 petang?
2: Hmm.
1: Okay, baik.
2: Tak insya Allah. Saluran TV okay eh.
1: Okay bang, pukul 6 petang sekali lagi nak dengar berita dengan FM. Lepas tu, Daima akan bersama-sama dengan AI dalam Nurani Nasmilah.
2: Yeah.
1: Dan insya Allah petang ni ada kok dalam jumlah tanya bersama-sama dengan yang berbagai Ustaz Abdul Halim Awang. Ada kemusykilan agama, boleh bertanya kepada Ustaz.
2: Betul.
1: Okay, kita ada 3 buah lagu. Terima kasih Kamaria, Maznah,
2: Wawa Desa,
1: Jeng Khairuddin, yang lain, Dok dan Sio, minta maaf lah ya, Cik Mi, Kak Ba pun terima kasih. Lepas ni kita nak dengar lagu Ku Ingin Selalu Di Samping Muji Rosik. Lagu pilihan siapa?
2: Lagu pilihan dari Mok Wang, Pekalan Berangang.
1: Kita ada Punca Dayana. Lagu pilihan siapa?
2: Oh, macam-macam dah ni, Piala Dunia ni. Roni Ronaldo.
1: Lepas tu kita ada Hakikat Sebuah Cinta, Iklim.
2: Lagu yang dipilih oleh Kemat Ghazali.
1: Kemat eh?
2: Kemat Ghazali.
1: Kemat Ghazali.
2: Bukan Ghazali eh?
1: Bukan di Kapur Kemat eh? Tahu dok kabur kapur mana ni?
2: Dok kabur kapur mana?
1: Takpelah. Okey, jadi insyaAllah panjang umur murah rezeki, jumpa semula dengan awak Kak Cik hari Kamis lah. Dalam Jijik Okey Guana Gamo Orang Kita. Minta maaf banyaklah kalau ada khilaf dan salah silap kami dorang ni deh.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, panjang umur murah rezeki, jumpa lagi. Salam Jijik Okey.
2: Dari awak dan juga Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
2: Jumpa lagi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Ya, Terengganu FM, Mesra Cik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam santai, salam senja kali untuk semua rakan dengan setia yang dengar daripada pagi sampailah ke petang hari ini. Melangkah kita untuk berada di segmen Nurani di Terengganu FM, dan juga AI hadir untuk temani. Dan mana saja beradanya kan, tak takpelah, di 8 daerah di negeri Terengganu yang dengarkan juga menerusi RTM Klik luar daripada negeri Terengganu. Kan, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih untuk gabungan untuk JJOK yang bersama untuk anda pada petang tadi. Dan untuk hari ini, AI akan hadirlah untuk 3 jam yang berikutnya temani semua rakan-rakan kita. Selamat di perjalanan, ada yang dah sampai ke rumah, alhamdulillah. Ada yang masih lagi bekerja, shiftnya menjengah sampai ke malamnya. Dan juga selamat, ada yang baru nak start niaga, alhamdulillah kan. Ada yang dah nak clearkan gerai-gerai, ada kedai-kedainya. Bermula pagi tadi lagi mencari rezeki, alhamdulillah. Tak apalah, aturan kehidupan kita ini, perjalanan sudah Tuhan tentukan. Cuma kita selusuri langkahnya dengan penuh keyakinan. Dan apa yang paling penting, selagi nyawa dikandung badan, selagi itulah kita berbakti sekerat daya, sekerat masa dan juga sekerat tenaga yang kita ada. Moga hidup kita bermanfaat, bukan hanya sekadar untuk kita tapi semua untuk orang sekeliling kita. Dan untuk waktu ini, 6.10 minit petang, terus saja layan dengar di Terengganu FM Nurani. Yang di perjalanan, mungkin lagu ni kena kot. Aku yang masih di perjalanan, lagu Perjalanan Hidup daripada Datuk Ramli Sarip, kita layankan dulu di Terengganu FM, mesra ceria, setia bersama, temani AI sehingga jam 9 malam nanti.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2020 hendak. Tahukah anda, Jordan, Uzbekistan, Cape Verde dan Curaçao membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia.

0: Baik, itu baru saja kita dah dengarkan daripada Ram Dahram, S-A-Y-A-N-G. Perkataan yang sering meniti di bibir kita. Tetapi sejauh mana kita menghargainya, sejauh mana kita memahaminya. Dan sayang yang paling penting adalah sayang juga bukan hanya sekadar pada diri, sayang juga kepada akidah yang Tuhan anugerahkan untuk diri dan juga agama yang kita cintai. Dan biasalah petang ini rezeki untuk saya petang mata dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Halim Awang yang akan bersama-sama dengan kita menerusi ruangan Jom Tanya. Jadi Assalamualaikum, selamat petang Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, hari ini rezeki untuk saya bersama Ustaz juga pendengar-pendengar kita untuk bersama dengan Ustaz. Dan juga ramai yang nanti-nanti sebenarnya sebab persoalan tentang agama ni terlampaulah besar, terlampaulah banyak. Betul lagi akan ada saja perkara-perkara yang akan melatari kehidupan kita. Perkara tu boleh ke tak boleh, dan bab hukum, bab agama, perkara bukannya main-main. Kerana melibatkan banyak perkara, kesannya cukup panjang. Baik, kalau ada pendengar kita nak bersama menerusi petang ini, menerusi ruangan Jom Tanya, silakanlah Jom untuk ketaliannya di Terengganu FM ini di 0962335300 ataupun di talian 0962383300 ataupun di WhatsApp kita. Kalau nak mengajukan persoalan kepada Al-Fadhil Ustaz, silakan untuk bertanya, mengajukan persoalan, kemuskilan, dan juga mungkin persoalan juga berkaitan dengan bulan Muharram ke sendiri, aspek-aspek yang pelbagai. Dan kalau kita menelusuri, banyak benda, banyak perkara lah menjadi persoalannya tentang tanggal-tanggal penting dalam bulan Muharram ini. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit kot yang berkaitan dengan Muharram ini, tarikh-tarikh yang patut kita ambil berat Ustaz.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera lah untuk DJ dan semua yang mengikuti kita pada petang ini. Alhamdulillah, hari ini dah 7 hari bulan dah. 7 hari bulan Muharram. Malam ni 8. Malam ni 8, malam Jumaat ini 10. Hari Jumaat ini 10 Muharram. Hari Jumaat hari Asyura. Ini hari Asyura. Jadi bulan Muharram sebaik-baik bulan, puasa banyak. Puasa penuh. Dia kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baik puasa. Selepas pada bulan Ramadan itu ialah bulan yang kamu namakan Muharram. Oleh kerana itu bulan Muharram bulan yang terbaik nak puasa sebulan. Jadi disunatkan puasa tak kira lah satu hari bulan, dua hari bulan, siapa lah pada 30 hari bulan lah. Dia oleh sebab itu kita mungkin tak mampu untuk nak puasa sebulan bulan Muharram ini. Jadi bolehlah kita pilih hari Tasu'ah, hari 9, hari Khamis. Hari Khamis dua hari lagi. Kemudian hari Jumaat, hari Asyura dan hari sebelah, iaitu hari Sabtu. Itu hari yang bagus. Tiga hari itu. 9, 10, 11. Khamis, Jumaat, Sabtu.
0: Tiga hari.
1: Tiga hari. Bagi yang mana mampu tiga hari. Bagi yang mungkin nak kurang lagi dua hari. Khamis, Jumaat. Paling kurang pun Jumaat. Biar adalah satu. Kerana siam Asyura. Hari puasa Asyura ini. Ahtasibu annau yukafiru sanatallati qablaha. Aku rasakan ianya dapat mengampungkan dosa-dosa kecil setahun sebelum daripada ini. Ada kerana itu sangat besar fadilat puasa pada hari Asyura. Hari Asyura mana ianya ada hari yang banyak berlaku peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam kita sendiri. Jadi kok mana kita ambillah peluang. Bangunlah dia untuk bersahur. Bola boleh bangun, takkan bersahur tak boleh. Bangunlah untuk bersahur. Bangun tengok bola pukul 3, habis pukul 5 begitu sambung selalu dah. Hari cuti hari jemaah ni hari cuti bagus kita ambil waktu ini untuk berpuasa. Itulah bagi semua, harap-harapnya dapatlah ambil peluang tadi
0: Wallahualam. Itu yang pertamanya, persoalan yang kita mungkin ramai yang tertunggu untuk di awal Muharram ini. Di talian kita ini yang mungkin dah menanti untuk bersama-sama kemuskilannya, persoalannya, untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Halim Awang petang kita untuk petang ini. Baik, yang pertamanya, hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Rupanya nama siapa ni?
2: Ani.
0: Kak Ani. Silakan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya.
1: Ya.
2: Tanya. Kalau kita mayan dalam bilik, lepas tu kita tubik dua bilik, kita doa boleh tak?
1: Ya, yeah, itu soalan
2: tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang dalam bilik, doa luar bilik. Okey, baik, kita ambil satu lagi Ustaz eh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Yeah. Siapa di talian kita ni? Ah, Kak Ani. Baik Kak Ani. Apa khabar Kak Ani?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Silakan bersama dengan Ustaz.
3: Ni Kak Ani nak tanya ni Ustaz. Kita wiri Ustaz, kita nak wiri bunyi boleh tak Ustaz?
1: Ya.
3: Yeah. Macam kita Allahumma salli sinar Muhammad, kita nak bunyi lah, kita ingat lagi gitu ataupun duduk bobek-bobek, boleh tak?
1: Ya, yeah. Itu dia.
3: Lepas tu saya lagi nak tanya ni, mayang tahiyu masjid dengan mayang apa dia tu subuh tu kita boleh gabung tak? Kami cara kita mari tu lambat dah, maknanya kita nak gabung dua boleh tak?
1: Okey.
3: Boleh. Lah nak tanya.
0: Baik.
3: Mayang tu subuh pandai panggil. Baik nak sebut dah kan. Sebelum subuh tu lah.
1: Sebelum subuh tu.
3: Okey. Nak tanya tu lah. Dato' Ustaz dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Baik. Itu dia. Dua soalan daripada kaum hawa kita Ustaz.
1: Kita jawab ke macam mana?
0: Kita jawab dulu Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, soalan Mu'ani. Katanya dia semayang bilik lain, dia doa di tempat lain. Jadi doa ini dia ada sunat saja. Tidak ada tempat yang khaw, namun tempat-tempat yang tertentu ada fadilat berdoa yang mustajab. Terutamanya selepas pada semayang terus lalu tau. Jadi moleknya abdulnya begitu lah. Pada kita mayang wisalang, situ jugalah kita buat kan. Tak payah lah kita giping dah tempat kat lain. Itulah moleknya di tempat kita siap semayang, itulah kita berdoa. Namun demikian tidak salah. Tidak dilarang dia pindah ke tempat lain, lebih selesa sikit dia berdoa di tempat. Boleh jadi lah yang dia pindah daripada tempat semayang tadi, bilik ekong ke bilik sejuk ke, dia berdoa di sana tidak salah sebenarnya. Tapi bagusnya ialah selepas setiap kali semayang, di situ kita semayang, di situlah kita berdoa. Bagusnya tempat ibadat kita itu kita teruskan dengan doa. Dia jawapannya abdul saja di bilik abdul. Adapun sunat tetap dapat selepas daripada berpaling pergi ke tempat lain. Yang keduanya soalan Kak Ani, yang pertama dia kata mengenai wirid tak bunyi. Wirid ini dia kena bunyi kerana zikir. Zikir mesti didengar oleh telinga kita. Dia ada main dalam anak tekak, main dalam hati, tak panggil zikir. Oleh kerana itu lah, untuk dapat pahala zikir hendaklah kita keluarkan suara kita itu. Jadi tidak ada zikir yang senyap yang dalam hati kecuali dalam tandah. Kecuali dalam tandah bila sedang qada hajat apa. Bila di sana ada orang azan, kita jawab azan. Kita pun berdoa azan dalam hati. Itu saja tepatnya yang dikira diberi juga pahala zikir kerana darurat, payuh dalam tandah. Ada pun yang lain-lain tu kena cakap, kena keluarkan suara, kena dengar yang lain-lain itu. Yang keduanya mengenai tahiyat semayang tahiyatul masjid. Semayang tahiyatul masjid, adakah boleh digabungkan dengan sunat qabliyah? Dia jawapannya menurut pandangan Ibn Hajar boleh. Kalau kita gabung, kita akan dapat dua pahala. Pahala tahiyatul masjid pun dapat satu, kemudian pahala sunat qabliyah dapat. Kerana kita niatkan dua. Jadi kalau kita niatkan dua dapat. Semayang tahiyatul masjid boleh digabungkan dia sekali dengan semayang sunat fajar qabliyah. Sama juga tahiyatul masjid dengan sunat subuh pun, dengan semayang fardu subuh pun boleh juga. Kalau kita tak sepak dah, kita nak pahala tahiyatul masjid juga, kena beritahu dalam niat kita. Jadi tak beritahu dalam niat, tak dapat. Jadi jawapannya boleh.

0: pendengaran pada telinga kita, Ustaz, kalau boleh. Kalau
1: dia kira maknanya kita dengar dengan celah. Orang lain tak dengar. Macam kita baca tahiyat, kita baca Fatihah. Baca yang qauliyah dalam semayang. Jadi maknanya begitulah keadaan tadi. Ianya hendaklah dalam keadaan yang kita sebutkan, ia perlulah mendengar ada sesuatu yang dipanggil zikir, mesti didengar oleh tuannya.
0: Satu perkongsian untuk sama-sama kita fahami petang ini. Dan banyak lagi persoalan itu sebenarnya, Ustaz, setakat sekat kesempatan masa yang ada kita bersama. Baik, lagi di talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Di talian kita punya suaranya siapa?
2: Kak Ayuh daripada Kemamang ni.
0: Baik, orang Kemamang. Silakan bersama dengan Fadil Ustaz. Tafadhal.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Saya tanya dua soalan Ustaz
1: Ya.
2: Mula begini Ustaz. Kita ni dah hudah. Dosanya pala haram ke tak haram. Ustaz dah hudah macam ni. Tapi selalu juga buat tu macam mana Ustaz? Haram juga ke dosa juga ke macam mana Ustaz?
1: Ya.
2: Salah macam kita salah ada tahu dah macam ni dosa macam ni haram tersalah bukan nak buat haram tersalah lepas tu selagi tu Ustaz kita basuh masa basuh baju-baju anak basuh-basuh dua kali basuh dalam masa basuh tapi bau acing lagi Ustaz macam mana boleh pakai kena basuh mula ke macam mana pulak ke
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia persoalannya. Dan juga satu lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
3: Tok Ma.
0: Tok Ma, baik Tok Ma. Silakan persoalannya kepada
3: gini,
0: Ustaz.
3: Gini Ustaz, kita duduk pasar. Kok kita lupa duit tiling. Kok ada harga rupanya duit tiling tu dalam ratus tahun kau. Kok ada orang kata kita tak ada bahan seorang peti tu. Kena kosti kot dengan orang lain. Ataupun ataupun pergi dekat majlis tu nak apa jangan ambil kita seorang. Betul tak betul tak? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada dua persoalan Ustaz. Dan juga kita gabungkan satu lagi soalan di WhatsApp ni Ustaz. Persoalan ni tanya macam mana cara nak niat umrah dalam keadaan haid dan bimbang haid tak habis lagi sebelum berangkat balik ke Malaysia. Itu tiga soalan. Dua di talian, satu di WhatsApp.
1: Untuk yang pertama tadi itu Kak Yoh. Untuk Kak Yoh tadi dia tanya mengenai tahu hukum. Tapi tersalah buat. Memang dah kita ini manusia ada hari-hari lupa. Dimaafkan pada kita jahil. Dimaafkan kita pada lupa. Dia ada kerana bila lupa ianya tidak diambil kira. Tidak berdosa lah. Dia al-khata'u wan-nisyan. Wal-ikrah. Tiga tu. Silap buat ataupun lupa atau dipaksa. Asqatahu ma'buduna rahmat. Ianya digugurkan daripada apa-apa yang kena oleh Tuhan kita. Ia tak kena benda lah. Tapi laki ma'al itlaf yasbitul badal. Wa yantafi ta'thim wal zalal. Tapi dari segi kena ganti orang, kena ganti. Walau kita lupa. Lupa pecah kereta orang. Lupa untuk kita buat sesuatu nyebab kerugian. Dari segi kena ganti, kena ganti. Tapi dari segi yang tafid taksim, maka dia ternapi daripadanya dosa. Tidak kena. Oleh kerana itu, perbuatan silap, walau kita pernah tahu, tapi oleh kerana buat tersilap, maka diampunkan tak kena apa-apa. Tidak ditulis dia. Kerana pelakuan silap, ianya bukan sengaja. Jadi, kalau kita buat benda itu, buat baru tahu. Maka, ada perlulah untuk itu istighfar sajalah dia tidak menjadi dosa ya kedua-dua kali basuh dah baju ke kain anak itu bau acing lagi jadi kalau lah ada bau biasanya kita ini cubalah untuk guna bahan-bahan yang lain ya sabun ke apa gunakan dulu pembantu kepada cuci yang tadi dia kalau dah dikira setengah pandang mengata tiga kali basuh dah dak cabut juga ya maaf je kerana bau je warna tak ada rasa pun tak ada dia najis ini dia dinilai pada tiga pada bau warna dan rasa dia kalau bau saja tangan kita rasa berok tapi kalau tengok tak ada dah bau saja tinggal tidak ada najis mudah warna tidak ada tapi berbau tu dimaafkan kerana bau yang suka ini dimaaf asalkan bau saja jangan bergabung pula bau dengan warna

0: Itu yang itu menyebabkan tidak dimaafkan. Kecuali sehingga kan kena gunting rosakkan pakaian. Barulah dimaafkan. Pakaian itu warna dengan bahu duduk setepak. Kalau duduk lain-lain tepak tak apa. Warna duduk di lengan kanan. Bahu duduk di belah lengan kiri. Itu dimaaf sebab berlainan tepak. Tapi kalau lengan baju itu dua-dua ada situ. Bahu dan warna. Maka yang ini tidak dimaafkan. Kecuali dia kata nak kena kerak baru hilang. Itu barulah dimaafkan. Di sini dimaafkan. Mana basuh lah. Untuk kali yang ketiga untuk Kak Yoh ni kita minta ya bilah. Untuk kali yang ketiga kalau ada juga dimaafkan. Kerana degil tu, bau yang degil situ tu. Untuk Mak dia kata dia jumpa duit di patah, dia kata duit siling. Jadi mahal juga siling lama. Dah setengah orang hari ni ada kerja dia pergi cari. Ada dia bawa alat itu tengok dia. Penyiasat besar dah nampak. Jumpa jadi barang-barang di mana saja. Jadi dia dengar orang kata jumpa kena bagi dengan orang. Tu pandai juga orang kata tu. Orang kata tu pandai juga. Dia suruh bagi dengan dia. Dia kata jadi betul ke gitu kena bagi ke dia atau kena pergi sedekah masjid? Jawapannya ianya boleh dimiliki. Boleh dimiliki tak mengapa kalau dia nak miliki boleh, tak ada masalah. Cuma dia kena ikrarkan, dia kena declarekan bahawa aku nak milik barang ini mulut dia kena kata, kena keluarkan gitu. Tak nak dalam hati memendang saja tak boleh. Ini selepas daripada lama dah masa dielang pun tidak ada orang yang mengaku barang dia dia perlu dielang tu sehingga putus asa lah. Mengikut pada zaman lah. Zaman kita ni sebetul je putus asa. Sebab alat banyak hari ni. Untuk iklan tu. Tak sama seperti dulu. Dulu mereka iklan sampai setahun setengahnya. Jadi di sini kita kata perlu lah. Iklan dulu. Ikhtiar dulu lah. Untuk cari tuang dia. Kalau lah tak ada. Dia boleh ambil. Kalau dia tak nak ambil. Boleh suruh Baitul Mal. Kalau tak nak suruh Baitul Mal pun. Boleh lah. Dia nak bagi kat rumah-rumah. Kebajikan rumah anak yatim atau ke masjid seperti yang disebutkan tadi pun boleh, tak ada masalah. Untuk soalan WhatsApp umrah. Orang yang dalam haid bimbang takut tak habis. Dia sebenarnya tiga pilihan sebenarnya orang yang pergi yang bimbang takut mari haid dia. Pertama sekalinya dia boleh untuk berkonsultasi, bertanya kepada doktor lah, macam mana saya ni nak pergi umrah. Kalau saya ambil obat tahan hit ini, guana macam mana? Bagus ke tidak? Kemudarat ke body saya? Itu boleh diambil langkah itu. Supaya dia tak mari di Mekah tu waktu yang dijangka mari. Tapi dengan nasihat doktor, bahaya ke tidak? Doktor kata tak boleh kamu ni. Kalau ambil obat ni, jadi menyebabkan kamu akan pening. Boleh menyebabkan tidak teratur hit nanti. Menyebabkan jadi mudah marah orang. Itu semua itu tak payah ambil lah. Langkah kedua ialah dengan cara kita kata setengah-setengah pakej ini mereka akan menunda perjalanan itu. Dia balik patut esok. Tapi oleh kerana ada lagi, dia serah pada pakej lain buat balik. Mereka sesama pakej ini dia berhubung macam adik-beradik. Sama mereka, minggu ni orang aku serah ke mong. Minggu depan orang mu pula, mari serah ke aku. Jadi dia ada pakatan tu dia. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga ni, dia niat akan bersyarat. Dia niat bersyarat seperti soalan yang dia tanya. Sahaja aku mengerjakan umrah. Dan mengerjakan umrah tu dan berihram dengannya. Dan jika mari haid aku, darah aku, maka aku dengan sendiri jadi halal, jadi terlepas dari ihram. Itu dia panggil niat bersyarat. Dia kalau nak niat bersyarat pun, tidak ada masalah. Wallahualam.
1: Baik, itu dia. Dia panggil jangan risau, jangan using. Setiap masalah ada
0: penyelesaian. Dia cara keluar dia. So belajar.
1: Penting. Penting sebenarnya. Untuk kita teladani dan juga kita memahami sebenarnya. Sebab beragama ni perlu ada ilmu.
0: Perlu.
1: Kalau tak ada ilmu, maka kelautlah kita semua.
0: Itulah. Walau umrah sekali setahun, bila nak pergi, wajib belajar. Biasa sekarang ni tak wajib. Tak wajib sekarang ni belajar umrah. Tapi nak pergi, ilmu tu kena ada. Haji. Tak wajib belajar sekarang ni. Sebenarnya kita tak pergi dengar pun tak apa. Tapi nak pergi nama naik tahun ni, tu kena ngaji. Itu kaedah dia. Ada benda wajib tahu sepanjang masa semayang. Oh, tu semayang dah tahu selama-lamanya kan. Ini tiada hari buat.
1: Ya, Ustaz.
0: Oh, ada yang praktikanya boleh jadi setah sekali semua hidup baru ada.
1: Baik, itu dia jawapan Ustaz untuk kemusykilan persoalan dalam ruangan Jom Tanya Petani yang baru saja bersama dengarkan di Terengganu FM Nusi Nurani. Kita bersama dengan Yang Bersalah Fadil Ustaz Haji Abdul Halewang untuk mengajukan kemusykilan apa saja, insyaAllah Ustaz akan cuba kongsikan untuk memberi pemahaman dan juga penjelasan supaya kita memahami yang sebenarnya. Baik, di talian kita masih lagi ada rakan-rakan kita nak bertanya mengajukan persoalan kita untuk petang ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, ya abang kita.
2: Terengganu.
1: Silakan bersama dengan Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada dua soalan Ustaz.
0: Ya.
2: Yang pertama, kita ni di Malaysia ni kita ikut pahaman apa ni Hanafi punya ni lah, mazhab lah.
0: Ya.
2: Tapi kalau ada individu nak menggunakan mazhab lain, contohnya kalau wuduk dia terbatas sesetuh dengan orang bukan mahram dia.
0: Ya.
2: Guna mazhab Hanafi macam mana Ustaz? Adakah dia boleh guna sesuka hati tu ke macam mana? Yang kedua, orang tua lah, umur veteran 47 semayang dia nak berdiri takut jatuh, macam ni tak balance kan. Jadi semayang duduk, jadi macam mana semayang dia tu, adakah okey ataupun macam mana kan?
1: Terima kasih untuk persoalan itu daripada sahabat pendengar kita. Baik, kita gabungkan sekali dengan satu soalan juga berkaitan semayang ni Ustaz. Dia kata, Assalamualaikum. Kalau kita pergi semayang masjid lewat, rakaat pertama kita sempat baca Al-Fatihah setakat Ihdinas Siratal Mustaqim, imam tu pun rukuk. Adakah kita kena habiskan Al-Fatihah ataupun terus rukuk bersama imam? Lepas tu kalau kita habiskan Al-Fatihah, adakah kita dikira masbuk ataupun muafiq? Dua dalam satu ni Ustaz, ya. Terima kasih untuk yang mengajukan persoalan di TikTok Terengganu FM. Dan juga satu lagi ni, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara untuk kita hendak memaafkan orang yang buat tak elok dengan kita? Soalan memaafkan ni. Itu dia. Baik, tiga kita gabungkan, bukan tiga, empat soalan tentang ni.
0: Yang pertamanya tadi mengenai memakai mazhab lain daripada mazhab kita, adakah boleh? Dia orang awam tidak ada mazhab. Kalau yang mustahik saja yang boleh berijtihad ataupun juga yang mengetahui lah salak belok kepada persoalan, dia kena ambil yang terbaik. Itu orang awam, dia tidak macam orang alim. Orang alim dia kena ambil yang terbaik kerana menjadi tanggungjawab dia di sisi Allah Ta'ala, dia akan jawab nanti. Manakala orang awam, mereka tidak ada kadar yang secukupnya untuk memahami sesuatu isu dan masalah. Dia boleh ambil mana-mana mazhab, tapi dalam keadaan tadi tidak bolehlah untuk dia lawang pada arus masyarakat setempat. Untuk seorang dia, pakarlah di rumah dia. Di rumah dia, dia pakar mazhab Hanafi. Bersetuh dengan isteri dia, tak patah. Dia kena tahulah dalilnya. Bahawa Nabi sendiri mencium Aisyah sebelum keluar daripada solat. Dan Nabi semayang jadi terimam tak ambil air semayang. Jadi dia kena tahu bahawa ada dalil menunjukkan bahawa tak patah. Jadi untuk orang awam ini mestilah dia kena tahu juga sikit sebanyak. Orang alim tak, dia kena ambil yang dia dapati paling kuat menurut pandangan ulama. Itu dia beza orang alim dengan orang awam. Siapa dia orang awam? Orang yang tidak memiliki kadar yang cukup untuk memahami masalah tersebut melalui dalil-dalil dia lah dan sumber rujukan ulama kita. Dia jawapannya boleh di rumah dia. Di hadapan orang ramai jangan buat, jadi fitnah. Yang buat pecah masyarakat. Orang bagus dengan kita, akhir orang mula pulau kita. Jadi akibat kerana berlainan amalan. Orang awam sangat sensitif benda begini. Akhirnya jadi buah mulut orang. Dia nyebabkan akhir kita jadi terima orang tak ikut kita. Orang kita panggil orang makan puluk kenduri tak mari. Kerana masalah kecil begitu lah. Orang awam dia tak mengerti mana pada persoalan hal-hal khilaf ini. Oleh kerana itu Buat senyap di rumah tak apalah. Untuk depan orang pimpin dengan isteri dia naik semayang. Jangan buat begitu lah. Tapi tenuh depan orang. Tempat kita ni. Oleh kerana itu kita kata pakai di rumah masih dibenarkan. Kerana mesti tahulah macam mana pengambilan dalih oleh para ulama kenapa tidak batal tadi. Jadi memanglah kalau dilihat di sini mereka yang mengatakan tidak batal lebih ramah daripada batal. Kita seorang je setuh isteri ni batal. Mazhab Maliki dan Hambali mengatakan ada syahwat baru batal. Ada syahwat tak batal. Kalau Hanafi mengatakan jimak saja batal. Alahlah dengan setuh ala syahwat tidak batal lagi tu mazhab Hanafi. Jimak saja. Persetubuhan itu saja yang menyebabkan batal. Jadi memang kalau dilihat 3-1 dah masalah batal akibat dari persetubuhan dengan wanita ini. Jadi kita pakarlah depan orang aruh perdana yang orang pakar. Jangan jadi fitnah. Jangan jadi buat fitnah. Itu kena ada pula satu pekoh pula. Pekoh keadaan setepak. Pekoh wakil dipanggil. Kita tidak jadi berpecau sama kita Yang kedua orang tua berdiri tak boleh nak bela apa nyebab akan jadi terhuyung apa pertamanya dia kena usaha dulu duduk nyandar dinding tiang ke kalau boleh tu tak boleh duduk yang keduanya ada orang pegang anak dia pegang papoh ke apa tu kalau boleh tu tak boleh duduk yang ketiga sewa orang upah orang upah orang mari pegang dia bayar dengan piti yang ada kalau boleh tu tak boleh duduk dia, kalau tak ada yang tu barulah dibenarkan sama seperti orang pergi ke laut duduk atas buk atas perahu kalau berdiri boleh jadi sembang reboh jadi bahaya mudarat maka dibenarkan maya duduk keadaan begitu jadi kena usaha dulu lah usaha dulu pegang di kursi ke pegang tali yang tambah di atas lang tu juta bawah tu yang pentingnya jangan start asalkan tak boleh diri sikit duduk lalu terah dulu nyanda robok tak apa tau nyanda dinding tak apa tau nyanda tiang pun tak apa jadi selagi boleh usaha gitu pegang dulu lah di tiang-tiang pun kalau tak ada sangat baru kita kata dia duduk deh. Kalau kita lihat sendiri hal ini kebenaran yang diberikan oleh Nabi itu ialah bila tak mampu. Bila tak mampu barulah duduk. Jadi selagi mampu kena buat cara mampu lah. Itu untuk orang yang semayang berdiri, yang huyung. Jadi cuba dulu untuk pegang paut di mana-mana dulu eh. Yang seterusnya pergi masjid lewat sampai sirat mustaqim itu saja. Tak iman rokok. Maka orang gini masbuk. Masbuk ni tak iman tangguh Fatihah dia. Dia rokok lalu lah ngetik iman. Dia rokok lalu ngetik iman. Dia orang masbuk. Orang tak iman tanggung Fatihah. Dia tak payah baca. Lebih pada tu siratul lazi tak payah dah. Habis situ ya. Setakat tu saja. Dia orang yang masbuk. Dan cara memaafkan orang.
1: Yang
0: buat dak molek kita. Jadi memaafkan kita sedia maklum dengan asli kita kata tak kabur ke dia pun tak apa. Memaafkan orang tak semesti kabur. Dengan kita sendiri dalam hati kita maafkan beritahu pada Allah Ta'ala aku maaf ke apa dengan sendirinya jadi maaf dah. Jadi kita kabur lagi molek. Aku maaflah kamu kalau membuat gajah rimah pun. Dia tu molek kerana merapatkan hubungan. Tapi kalau kita maaf di belakang dia pun jadi dah. Cukup dah. Dengan kita dalam hati kita dengan sendiri kita memaafkan dia dia atas dia lah pula. Jadi dia tak tahu. Dia bagusnya bagi tahu itu moleknya. Kadang-kadang ada orang yang maaf dalam senyap. Kerana sebenarnya orang kuat wal'afina 'anil nas. Di hari akhirat dia buat pentah yang khuf. Dipanggil nama-nama orang ni naik ke petah ini lalu dipopular diwira dimasyhurkan depan orang ramai atas stage bahawa inilah orang yang memaafkan orang dulu walkazimin al-ghaiz orang yang menahan kemarahan dalam diri dia wal'afina anina dan orang yang memaafkan orang orang gini dapat stage yang khuf podium lah podium dia dapat podium khuf nanti di hari kiamat dipanggil dia naik ke atas oh Ta'ala mengistihakan dia inilah orangnya wal'afina aninas jadi maaflah orang kerana kehidupan dunia ini bukannya lama sangat Eh, apa yang dibuat di sini berbaloi balik ke hari akhirat. Eh, balasannya sangat besar. Eh, maafkan orang. Itulah yang terbaik. Eh, lebih lagi orang yang tidak bermaya dah. Orang yang tidak dapat dah untuk nak meneruskan jahat dia lagi. Eh, Nabi kita memaafkan bila masuk ke Mekah, membuka Mekah. Eh, bila mereka bertanya, apakah kamu akan buat pada kami? Dan mereka minta Nabi menjadi saudara yang baik. Eh, akhun salih yang baik, eh, dengan tindakan Nabi memaafkan mereka. Eh, inilah kita nak kehidupan yang sementara ini, maaf-maaf lah. Eh, kok mana kita bawa pun ke sana pun tidak untung sangat nak balas di sana tadi. Eh, wallahualam.
1: Wallahualam. Itu dia kupasan Ustaz untuk setiap persoalan, juga kemusykilan dan juga kekeliruan dalam aspek perjalanan kehidupan. Cuma sikit Ustaz tentang memaafkan ni. Kita pun ada sengah-sengah kadang. Kita ni manusia, ada kadang-kadang ialah tahap kemaafan kita tu mungkin levelnya tak setinggi ahli ulama juga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo boleh maaf, tapi kalau nak jadi sepadu ludak lah, dia kategori maaf lah ke mana tu Ustaz kalau begitu tu?
0: Makna kita kalau lah maaf separuh-separuh tak sungguh, mana masih ada dah. Boleh dah.
1: Boleh dah Ustaz.
0: Kita memang dah maaf dari lubuk hati yang tidak ada apa-apa keraguan. Itu memang memalukan pada iman yang besar, tinggi. Setiap orang mujahadah berusaha berlatih dengan diri dia untuk menjadi yang lebih baik. Itu Wallahualam.
1: Jadi sebab insan yang hebat sebenarnya bukan yang gagah perkasa, tapi yang mampu maafkan kegelapan.
0: Itu dia sebenarnya.
1: Okey, baik. Lagi kita bersama rancak lagi Ustaz ni, Ustaz, untuk persoalan kita petang ni. Baik, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, punya suara siapa abang kita ni?
3: Ali Zakaria daripada Kuala.
1: Pak Ali. Silakan bersama dengan Ustaz.
3: Ini macam mana ni? Kalau kata orang tu meninggal, dia boleh tahu ke kalau dia tu meninggal? Maka Allah sudah sampaikan ke macam mana tu? Kalau dia tu sudah meninggal. Itulah.
1: Baik. Terima kasih untuk persoalan itu.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp kita ni Ustaz, assalamualaikum, nak bertanya berkat dengan soalan Fekah. Kita tertinggal solat semasa masih dalam musafir, adakah boleh kita qada dengan qasa? Dan yang keduanya, kita mengikut imam dengan menyangka dia solat qasa, tiba-tiba dia rupanya solat penuh. Apa tindakan kita? Terima kasih.
0: Ya, untuk soalan Cik Zakaria, meninggal dunia, perlukah kita hebohkan bagi tahu? Ya, disunatkan. Disunatkan kita bagi tahu. Jadi sebaik-baiknya biarlah bagi tahu tu pada persiapan sudah siap lah. Orang mandi pun kekal bodoh, gali kubur pun kekal bodoh, supaya senang orang mari sekaligus setengah jam dua, orang panggil dah setengah jam, sejam selesai. Tak lah mari tunggu nak mayang bila, orang mandi dah mari lagi. Jadi moleknya gitu lah. Siap ada orang mandi mari dah, dah cukup lekat kakah dah, baru kita beritahu orang mari mayang. Jadi bagi tahu ni sunat kerana mewar-warkannya, dan kadang-kadang menjadi wajib bila si mati itu ada hutang orang. Ada hutang tak payah, kalau kita tak beritahu maka menyemudaratkan pada si mati, kerana pesaka dia banyak untuk dibayar. Oleh kerana itu wajib beritahu ke orang, melibatkan pada orang yang kita tahu bahawa mereka sebenarnya si mati ada berhutang dengan mereka. Di sini baguslah war-warkan kematian. Orang yang tak tahu pun boleh berdoa Al-Quran atau Fatihah, itu memberi manfaat kepada si mati tadi. Dia oleh sebab itu sunat kabur korang, wairakan pada orang, jangan susuk kematian orang. Yang keduanya soalan petang ini mengenai orang yang tertinggal semayang dalam masa tengah musafir.
1: Ya Ustaz.
0: Dalam perjalanan pergi musafir, dia tak semayang tengah tu. Ada boleh qada dengan qasa? Jawapannya, ia musafir juga baru boleh qasa. Kalau qada kapung, kena bayar pak. Tengah jalan, awak alik kapung, pak.
1: Kena buat penuh.
0: Penuh. Kalau hak kapung pak, awak pergi tengah jalan, kena pak juga. Jadi bila duanya hak tengah jalan, kodoh tengah jalan juga. Kita baru buat dua. Dia ambil ruksah kodoh di tengah jalan. Yang keduanya, ia ikut terimam. Keadaan mayang kosong, tiba-tiba mayang penuh. Jawapannya, dia jungan naik juga dengan terimam. Timah naik tiga, ya naik tiga. Dengan sendiri dalam hati, dia niat tamak. Niat sempurna 4 rakaat. Jadi masa dia jungah tu, tu dia buat 4 rakaat. Aku nak tamak. Jadi jawapan tak ada masalah. Tak perlu batal, tak perlu keluar. Teruskan saja ngerti iman, ikut dengan selesai. InsyaAllah diterima Allah Ta'ala.
1: Wallahu'alam. Itu dia antara kupasan setiap persoalan yang cuba dirungkaikan dan juga diberi penjelasan pemahaman untuk kita. Dan juga kita pun terima kasih sebenarnya daripada persoalan daripada rakan-rakan kita ni, kita tumpang untuk memahami. Kerana kadang-kadang kita rasa macam kita tahu, hakikatnya kita tak tahu. Saya pun tumpang juga sebenarnya daripada rakan-rakan kita. Mungkin satulah kita ambil di TikTok ni Ustaz. Ada banyak persoalan tapi tak sempat untuk kita habiskan semua. Daripada Asia Alert katanya, boleh tak letak nama dekat batu nisan tu berbentikan ayah angkat?
0: Ya.
1: Itu soalannya.
0: Kita jawab tu. Jadi untuk nama ini tidak boleh dibengkan kepada ayah akak apa. Salah. Kerana larangan Quran sendiri menyebut udu'uhum li'abaihim wa aqsatu inda Allah. Menisbahkan, membengkan dia dengan pak dia. Dengan ayah dia. Ayah biologi dia sungguh tu lah. Dengan ayah akak. Ayah akak bukannya ayah dia. Dia salah. Salah kita ini menggunakan nama dengan nama yang bukan ayah kita, salah. Itu larangan dalam Quran sendiri. Jangan panggil dengan ayah yang bukan ayah dia. Udu'uhum li'abaihim. Panggil mereka dengan nama pak dia. Mana jangan. Kalau bukan ayah dia, kita pergi panggil, salah. Dosa membengkan, menisbahkan orang. Penjagaan nama dalam Islam itu ada. Kerana itu disuruh nikah. Itu disuruh nikah. Kalau barang ni tidak boleh, apa, tidak perlu ambil perhatian sangat, ia tak akan suruh nikah. Kerana jaga nasab termasuk antara makosik syariah. Dia menjaga nasab. Biar nasab yang betul. Dengan cara tadi, dia memelihara adat dan akhlak perangai. Supaya jangan ada yang pelacuran. Jangan ada yang perzinaan. Kalau dia tidak ambil masalah nasab, maka dia akan menyebabkan orang ambil ringan dengan hal ini. Jadi hancur habis arahan Allah Ta'ala. Jadi di sini lah kita kata tak boleh haram membengkan dengan ayah akak. Tidak boleh. Walau mati dah pun tak boleh. Betul lagi tengah hidup learning, hidup pakar lagi nama tu. Apa dia orang tahu, wajib untuk pergi tukar kepada nama ayah yang asal. Dosa tiap-tiap hari pakar nama tu. Apatah lagi tahu dah lok pas mati pun masih lagi. Kerana penggunaan nama ayah yang tidak sebenar menyebabkan banyak hukum yang dilanggar. Melibatkan perwalian, melibatkan pusaka. Ini masalah yang kita kata sangat-sangat rumit ni. Kalau berlaku ni, neko sedangkan wali bukan ayah dia. Mati sedangkan itu bukan ayah dia. Saka tu bukan hak dia. Dia ambil, dia makan. Itu kerana tu kita kata, ha-ha begini, taklah beri perhatian. Jangan, kita dah tahu dah, ayah akak jangan guna. Jangan guna nama. Mana-mana hak terlibat petang ni, tolong ambil perhatian. Barang ni barang haram. Barang ni barang berdosa. Jadi, jelah, kita, bila kita tahu, kena bererti dah. Itulah orang yang diapungkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang mana tahu, dia bererti. Kerana dia selama ini tak tahu, tak ngaji, cahaya ke masih lagi kita kata berada di ruangan yang dimaafkan. Di petang ni dia tahu dah, dia dengar dah, rupanya ayah dia bin le ni bukan ayah dia. Gitu kok tak ada ayah bin dengan Abdullah. Oleh kerana itu perlu buat tindakan. Melibatkan banyak perkara yang kita tinggal, walau mati pun orang masih hidup ni terlibat dengan kesilapan yang kita sengaja tinggalkan di dunia ini. Wallahu'alam.
1: Itu dia penjelasan Ustaz yang tulus untuk membetulkan kita, yang tulus untuk mendidik kita dengan ikhlasnya tentang hukum Tuhan, tetap hukum Tuhan, aturan tetap aturan. Jadi kita manusia mungkin ada kekhilafan, tapi membetulkan kembali kepada asas perjalanan, itulah yang mencari redha Tuhan penguasa alam. dan juga sesungguhnya keampunan Tuhan itu seluas semesta alam. Baik, Ustaz, kita pun sampai ke titik penghujungnya. Terima kasih untuk yang mengajukan persoalan melalui talian, melalui TikTok, melalui WhatsApp. Kita mungkin tak semua kita mampu untuk jawab petang ini, tapi moga kebaikan yang dapat dikongsi dapat kita tumpang. Dan juga sebagai pengakhirannya, kita minta Ustaz aminkan untuk pimpin bacaan doa lah di penghujung ini.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim waj'alna minar rasyidin. Rabbana taqabbal minna a'malana salihah wa a'inna ala ibadatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, semoga apa yang dikongsikan memberi kebaikan untuk semua. Moga rahmat Allah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Halim Awang untuk perkongsian petang ini, dan juga rahmat Allah bersama dengan semua pendengar-pendengar kita dan seluruh muslim-muslimat. InsyaAllah ada jodoh ketemuan di hari yang sama, masa yang sama, hari bulan saja berbeza. Kita bersama lagi dengan Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Halim Awang untuk dalam ruangan di Nurani Jom Tanya. InsyaAllah kita jumpa lagi
0: dengan masa. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mani anda 7.12 minit malam di mana sahaja anda berada. Dan pastinya kita intai tengok Masjid Surah Berdekatan untuk sama-sama kita tunaikan kewajipan yang akan masuk nanti waktu Surah Fatul Maghrib untuk malam ni. Bagi Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus akan masuknya waktu Maghrib itu pada pukul 7.24 minit malam.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 7.24 minit malam telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
3: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Tiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir. Melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu

bersama dengan isteri dia. Saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia. Sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga. Dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan. Boleh bawa mereka ke mana saja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Terengganu kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu. Tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang, dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.

sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahulukan dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan ini dan seterusnya dapat bertatap muka untuk membincangkan perkara berkaitan kemuliaan awal Muharram. Hadirin hadirat sekalian, Muharram ini dia bukan calang-calang bulan. Sebab itu sambutan bulan Muharram luar biasa. Kalau di negara kita buat sambutan Ma'al Hijrah, cuti peringkat negeri dan persekutuan, Tuanku Sultan berangkat, Tuanku Agong berangkat, semua orang meraihkan. Kalau saudara-saudara kita di Indonesia, dia siap buat sambutan dengan tradisi-tradisi hak kita tak pernah tengok, sangat diraihkan. Di Indonesia dia buat tradisi pawai obor. Malam satu Muharram bergarak keliling bandar, bawa api, bawa jamu, bawa api kulu-kiling. Tak adalah sebab dia, kita pun tak tahu juga, tapi dia bergarak ramai-ramai. Di beberapa daerah di Indonesia ada banyak tradisi-tradisi yang berbeza-beza untuk merayakan tahun baru Islam. Ada beberapa yang elok kita kongsikan untuk meluaskan pengetahuan. Antara contohnya tradisi Kirab Muharram. Kirab Muharram ini dia buat di daerah Surakarta, yang mana pihak keraton Surakarta, keraton ni istana lah, dia akan bawa seekor kerbau. Kerbau tu kerbau balau, kerbau putih. Dan kerbau tu dia kata milik Kiai Selamat. Jadi kerbau tu ada keramat dia lah. Jadi dia akan berarok bawa kerbau bala menyambut satu Muharram. Kita tak jumpa di sini. Ada juga sesetengah tempat buat bubur sura. Buat dah, tak tunggu 10 Muharram, tapi dia panggil bubur sura. Kita panggil sura, bubur sura dia panggil. Banyak, khususnya di sebelah wilayah Jawa Barat, sekitar kota Tasik Malaya, sebelah Garut. Dia buat dua jenis bubur, satu bubur merah, satu bubur putih. Mungkin warna bendera negara dia agaknya, tapi dia meraihkan. Ada yang buat program dia panggil mabit. Ni kita boleh tirulah, mabit di masjid. Biasa mabit di Muzdalifah ataupun mabit di Mina. Yang ni mabit di masjid. Kenapa mabit? Mabit ni singkatan dari malam bina takwa, mabit. Jadi daripada maghrib sampai subuh satu Muharram, dia akan buat qiyamulail, dia akan buat zikir sampai subuh pagi esok. Tempat kita tak buat benda ni, cuti lah, cuti tak imam tak ada. Ada yang buat tradisi tapa bisu. Dia bertapa bisu. Tradisi ni dilakukan dalam keraton Yogyakarta, dilakukan oleh paguyupan Abdi Dalem. Ini di keperajan keraton Yogyakarta, orang dimuliakan lah, pegawai-pegawai tinggi dalam istana itu. Dia akan berjalan keliling benteng keratin dan dia tak boleh bercakap walau satu patah kataan pun sambil dia bergarak itu. Dia berjalan lebih kurang dalam 7 kilometer, dia keliling keraton Yogyakarta. Dia lakukan daripada halaman kebun, lalu beberapa ruas jalan yang ada di sekitar, jalan Roto Wijayan sampai ke jalan Kauman, sampai ke Agus Salim, sampai ke Wahid Hashim. Semua tu senyap, tak cakap, diam saja. Kan pelik, kita tak pernah jumpa tradisi tu. Dia memuliakan Muharram. Yang penting macam-macam lah cara orang nak meraihkan dan menyambut bulan Muharram yang dimuliakan ini. Kenapa bulan Muharram ini dimuliakan? Sebabnya bulan Muharram ini Syahrullah. Dia bulan Allah. Siapa hak

Saya meletakkan mahram ni nama tu nama Syahrullah. Yang meletakkannya adalah Nabi kita. Jadi kalau Nabi yang letakkan namanya Syahrullah, artinya Allah izinkan penggunaan nama dia pada bulan ini. Afdalus siyami ba'da ramadana Syahrullah al-Muharram. Kata Abu Hurairah, Nabi sebut puasa yang paling hebat selepas puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa Allah namakan bulan ni? Dia sendiri namakan bulan ni sebab asalnya orang Arab jahiliyah dia tidak panggil Muharram ni Muharram. Dia panggil Muharram ni dengan nama Safar Awal. Muharram ni tidak wujud zaman jahiliyah. Perkataan bulan Safar, Rabi' apa semua dah wujud. Muharram tidak pernah wujud. Jadi orang Arab dulu dia panggil Muharram dengan Safar Awal. Makanya selepas Islam datang, Allah ganti dengan Al-Muharram dan disandarkan oleh Nabi dengan Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah. Bulan Ramadan, bulan Quran, bulan ibadah, bulan umat. Tapi bulan Muharram, bulan Allah. Sebab itu dia istimewa. Maka keistimewaan bulan ini menjadikan ramai orang meraikannya dengan cara yang berbeza-beza. Macam tadi saya bawa contoh orang-orang di Nusantara. Kalau orang Syiah, lain pula. Kalau Syiah Rafidah, Muharram ini khususnya 10 Muharram Asyura, itu hari raya keistimewaan mereka. Siap buat sambutan Ihya Zikra Asyura, buat majlis meraihkan Asyura. Apa sebab? Mengenang 10 Muharram tahun 61 Hijrah bersamaan 10 Oktober tahun 1980 telah berlaku pertempuran di Karbala di Iraq. Karbala ni lebih kurang 2 jam daripada Baghdad. Pertempuran antara pasukan Bani Hashim yang dipimpin oleh cucu Nabi yang mulia iaitu Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang dianggotai oleh 70 orang anggota dia, berlawan dengan pasukan pengkhianat penduduk Kufah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad yang ketika itu mendapat perintah daripada Gubernur Kufah Ibnu Ziyad. Ini yang versi Syiah. Jadi kematian Husain itu diratapi sampai sekarang. Namun bagi kita yang aliran Ahli Sunnah Wal Jemaah, di sini semua Ahli Sunnah Wal Jemaah belaka, kita nak membetulkan Husain bin Ali, pada pandangan kita dia dibunuh oleh orang Syiah Kufah. Ini pandangan kita. Orang Syiah Kufah yang bunuh dia, dan mereka kemudiannya fitnah Khalifah Yazid daripada Bani Umayyah. Kononnya Khalifah Yazid yang membunuh Husain. Jadi kita ingin katakan, bagi kita Ahli Sunnah Wal Jemaah, bukannya Khalifah yang membunuh, tapi orang-orang pengkhianat ini. Jadi tiap-tiap tahun mereka akan sambut Asyura ni dengan tradisi-tradisi yang macam-macam. Sebab itu Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Dia kalau 10 Muharram, dia signifikan kepada banyak pihak. Kalau Syiah, khususnya Syiah Rafidah, memang dia buat perayaan. Bagi kita Ahli Sunnah Wal Jemaah pula, buat bubur, bubur suri. Orang suka sangat bosur, buat bubur suri. Ada pula satu kelompok dia panggil Nawasib. Nawasib ni golongan hak benci sungguh kepada Sayyidina Ali. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan, puak-puak Nawasib ini bila tiba Asyura 10 Muharram, dia pun buat perayaan, tapi perayaan kesyukuran sebab dia benci sangat pada Sayyidina Ali. Jadi ini bulan Muharram yang kita sedang berada sekarang. Kata Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Lataiful Ma'arif, setiap bulan yang mulia ni dia ada hari-hari yang mulia dia. Macam contoh bulan Ramadan, dia jadi mulia kerana pada 21 sampai 30 Ramadan ada Lailatul Qadar.
Zulhijjah dia mulia apa sebab? Kerana 9 sampai 13 Zulhijjah ada ibadah yang tak boleh buat pada masa lain, iaitu haji dan korban. Tak boleh buat di Malaysia, tak boleh buat haji, boleh buat di sana saja. Dan yang ketiga bulan Muharram. Muharram ini dia istimewa sebab ada 10 Muharram ataupun Ashura itu. Maka ini yang menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan yang dimuliakan. Justru itu kata para ulama, kata Abu Amr bin A'la dalam kitab Tarikh Ad-Dimashq, bulan Muharram ini maksudnya diharamkan. Apa yang diharamkan? Jihad diharamkan pada bulan ini. Sebab semua orang nak hormat. Arab ni tuan-tuan, hobi masa lapang berperang. Dia perang. Tapi disebabkan bulan Muharram kena rehat, dia rehat sungguh. Maka kalau jihad pun tak dibenarkan pada bulan Muharram, apatah lagi jahat. Jihad tak boleh, jahat kau lagi tak boleh. Jihad tak boleh, apatah lagi kelahi-kelahi ni tak boleh. Bulan Muharram ni, ada setengah ulama' menyebutkan, bulan Muharram juga dipanggil Syahrullah Al-Asam, bulan Allah yang sunyi. Sebab tradisinya daripada dulu, tiba bulan Muharram, tidak ada sedikit pun riak konflik pada bulan ini. Bulan Muharram ni bulan mulia. Dia mesti disunyikan dari sebarang konflik, pergaduhan, jihad, direhatkan semua. Bagi kita pula dituntut sebagai orang Islam, kerana nak memuliakan bulan Muharram, kita diminta buat beberapa amalan. Apakah amalan dia? Nombor satu, puasa. Baik itu nak kelari lagu mana kalau orang tu puasa? Kita dok-dok nak kelari kalau puasa. Mana orang kuat kelari tu tobat tak puasa? Orang puasa dok-dok. Puasa ini disuruh kita puasa pada bulan Muharram. Sampaikan dalam satu hadis, Nabi menyebut, para sahabat menyebut, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Puasa yang paling utama selepas puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Bukan puasa nang, bukan puasa hari wukuf ke apa dok. First class puasa lepas pada puasa Ramadan, puasa Muharram. Tinggi kedudukannya. Dan dianjurkan pula kita puasa Muharram ini khusus pula pada Yaumul Ashura. Ada dalil-dalilnya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia pernah bercerita, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata fara'al yahud tasuma yauma Ashura. Ketika Nabi masa baru-baru sampai di Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi di Madinah puasa pada 10 Muharram. Lantas Nabi tanya, mahadha, apa mu puasa? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, haza yaumun salih, hari ini hari molek. Molek apanya? Haza yaum najallahu bani Israel min aduwihim. Kami mengenam balik peristiwa, hari inilah nenek moyang kami bani Israel diselamatkan oleh Tuhan dari cengkaman musuh. Fasamahu Musa. Dan kami dapat tahu Nabi Musa berpuasa untuk bersyukur atas nikmat itu. Jadi Nabi kata, mau puasa sebab Nabi Musa puasa. Huh? Dijawab oleh Nabi kita, fa'ana ahaku bi Musa minkum. Berbanding mu ngaku, aku lagi berhak ikut Nabi Musa. Sebab bermu je, patut aku pun ikut juga. Fasamahu wa amara bisiyamih. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan sahabat untuk puasa pada tahun akan datang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa Nabi, ni ulama bincang, kenapa dia ungkapkan kata-kata ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak kepada Nabi Musa berbanding dengan kamu? Pertama, Nabi kita dengan Nabi Musa sama-sama pengembala kambing. Dia alumni pengembala kambing. Kalau WhatsApp group tu alumni pengembala kambing. Dia satu profession. Nabi Musa dulu pengembala kambing. Lepas tu Nabi pun sebut,
ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutuskan seorang nabi itu melainkan mesti dia itu mengembala kambing. Jadi nabi kita mengembala kambing, Nabi Musa pun mengembala kambing. Dan ini ada disebutkan dalam Quran tentang cerita-cerita Nabi Musa mengembala kambing. Misalnya dalam surah Taha ayat 18 ataupun cerita dalam surah Al-Qasas, dia bekerja dengan Nabi Syu'aib. Dia bela kambing ketika itu. Jadi ini sebab yang pertama kenapa Nabi Musa rapat dengan nabi kita dari segi profession. Nabi kita dia ada termakan juga jasa Nabi Musa tatkala Nabi Musa menasihatkan nabi kita semasa perintah semayang. Macam kita ni pun kena ucap terima kasih kepada Nabi Musa, sebab asalnya awal perintah semayang 50 kali sehari. Mujurlah nabi kita bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Fanazaltu ila Musa faqal ma farada rabbuka ala ummatika qultu 50 salatan. Aku turun selepas menghadap Allah jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, Allah suruh apa kepada mu dan umatmu? Nabi kita jawab, semayang 50 waktu. Bila Nabi Musa dengar, apa kata Nabi Musa? Irji'ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummatika la yutiquna zalika. Kata Nabi Musa, mu balik ngadak Allah minta diskaun. 50 banyak. Umatmu la yutiquna zalika. Aku garanti tak akan mampu buat. Nabi Musa yang rekomennya. Nabi kita pun naik turun, kurangkan 5 waktu, kurangkan fahatta anni khamsan. Setiap kali aku pergi kurang 5 sampai tinggal 5. Nabi Musa tanya lagi, berapa? 5 waktu. 5 minta kurang lagi. Nabi kata, saya malu lah daripada 50 tinggal 5. Jadi kekallah 5. Tapi kalaulah nabi kita pergi semula minta korang, saya ingat dapat setahun sekali ke semayang cukup lah. Tak payah pening-pening nak jaga masjid balok mo. At least setahun sekali kita semayang. Rugi tu. Nabi kita malu lah. Yalah daripada 50 tinggal 5 tu pun nabi kata 5 waktu ni markah sama asal 50 juga. Okeylah kalau dah malu tak. Jadi nabi kita memang rapat dengan Nabi Musa daripada segi itu. Sebab itulah perhatian dan juga suruhan nabi kita terhadap puasa Asyura ni begitu tinggi sekali. Dan nabi sangat menyuruh para sahabat untuk puasa Asyura ini. Ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata dia, "Ma ra'aitun nabi yataharra siyama yaumi faddalahu ala ghairihi illa hazal yawm yawm Ashura wa hadha shahra ya'ni shahr Ramadan." Kata Ibn Abbas, saya tidak pernah tengok nabi seha nak puasa. Walaupun dia dok rok ke apa ke, dia berusaha untuk puasa. Lepas daripada puasa Ramadan adalah puasa hari Ashura. Dia bersungguh nak puasa. Hadis Bukhari dan Muslim. Apa sebab kita kena ataupun dituntut untuk puasa Asyura ni? Kerana ittiba' sunnah. Itu yang paling utamalah. Dalam kitab Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta' Imam Malik ada disebutkan bahawa puasa Asyura ini asal usul dia adalah puasa pertama yang bersifat wajib sebelum turunnya kewajipan puasa Ramadan. Ramadan kemudian. Asalnya puasa Asyura. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam satu riwayat daripada Imam Bukhari, dia bercerita masa mula-mula nabi baru hijrah ke Madinah, sebenarnya nabi dah puasa. Baik tu nabi terkejut tengok orang Yahudi puasa. Nabi puasa juga masa itu. Namun tatkala itu nabi tidak menyuruh orang lagi.
Tapi Nabi sendiri dah kuasa. Tatkala turun perintah wajib Ramadan, maka ketika itu puasa Asyura tu makin dikurangkan, makin dikurangkan. Dia kalau ikut kata ulama, kata Ibn Rajab Al-Hambali, ada empat fasa pengamalan puasa Asyura oleh Nabi ini. Fasa ketika Nabi masih di Mekah, Nabi dah pun puasa Asyura sebenarnya, sebelum hijrah lagi. Tapi Nabi tidak beritahu orang dan Nabi tidak suruh siapa-siapa pun. Nabi sendiri yang puasa. Fasa yang kedua, fasa ketika Nabi baru hijrah ke Madinah. Dan ketika itu Nabi dapati orang Madinah, orang Yahudi puasa. Jadi ketika itu memasuki fasa kedua, masa itu puasa Ramadan belum turun perintah. Maka ketika itu Nabi beri penekanan pada para sahabat untuk puasa Asyura. Hinggakan dalam riwayat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, diceritakan bagaimana para sahabat mengajarkan anak-anak mereka yang masih kecil, masih muda, untuk puasa pada hari Asyura. Dan disebutkan juga bahawa para sahabat tidak menyiapkan makan-makan pun pada hari Asyura. Dan kalau anak dia menangis kerana lapar, dia akan ralikkan anak itu dengan bermain permainan. Ini cara sahabat-sahabat dulu nak didik anak-anak mereka puasa. Itu fasa kedua. Fasa ketiga, fasa ketika perintah wajib puasa Ramadan telah turun ketika itu. Apabila datang je perintah, Nabi tidak lagi memerintahkan sahabatnya berpuasa, puasa Asyura. Para ulama mengatakan bahawa pada ketika ini kewajipan puasa Asyura telah dimansuhkan ataupun dihapuskan dan menjadi istihbab, iaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Itu yang ketiga. Fasa yang keempat, kata ulama, fasa terakhir sebelum Nabi wafat, di mana Nabi bertekad untuk jangan tiru orang Yahudi dalam tata cara kita puasa Asyura. Kata Ibn Abbas, dia cerita bahawa satu ketika Nabi telah diberi khabar bahawa hari Asyura ini orang Yahudi dengan orang Nasrani memang muliakan sangat. Maka apa jawapan Nabi? Faiza kana al-amul muqbil insya-Allah taala sumna yawm at-tasi' qal falam ya'ti al-am al-muqbil hatta tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, bila Nabi diberitahu maklumat bahawa orang Yahudi dengan Nasrani sangat muliakan hari 10 Muharram sampai mereka berpuasa ramai-ramai, maka kata Nabi, kalau begitu tahun depan kita jangan puasa 10 hari bulan, kita buat juga 9 hari bulan tahun depan. Tapi sayangnya, kata Ibn Abbas, falam ya'til amul muqbil, Nabi tak panjang umur, Nabi tak sempat nak laksanakan, Nabi wafat terlebih dahulu. Jadi Nabi dia tak nak kita, tak mahu kita ni serupa dengan orang Yahudi. Jadi untuk tuan-tuan nanti, puasa Asyura jangan puasa 10 hari bulan saja, puasa juga 9 hari bulan. Sebab itu adalah cita-cita akhir Nabi. Nabi tak sempat buat sebab dia wafat. Jadi kita panjang umur ni, kalau boleh tahun ni, buat juga pada 9 Muharram. Orang bahas, bapa Nabi dia tak ambuh ikut Yahudi, buat je lah 10 serupa. Tak, Nabi ni tuan-tuan, kalau kita kaji hadis ya, Nabi ni dia ada kecenderungan, dia tak suka tiru orang. Dia tak suka tiru apatah lagi orang-orang kafir, dia tak nak ikut. Dia nak kita orang Islam biar ada identiti sendiri, jangan tiru orang. Sampai Nabi pernah sebut dalam satu hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa-siapa hak serupa dengan satu kaum maka dia dah jadi sebahagian kaum itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa contoh Nabi selalu nak berbeza identiti dengan orang Yahudi, orang Nasrani? Contoh yang paling ketara sekali adalah kes pertukaran kiblat. Nabi dalam hati dia,
dia memang tambuh kiblat ala ke Masjidil Aqsa. Dalam hati dia, dia memang dia nak kiblat tu menghala ke Mekah. Sebab Nabi ni patriotik, dia semangat cinta tanah air tinggi, dia sayang Mekah. Menangis dia ketika nak hijrah, dia sayang Mekah. Dia bercakap dengan kota Mekah. Tuan-tuan pernah cakap dengan kota baru? Tak pernah cakap kota baru. Nabi cakap dengan Mekah. Dia layan Mekah ni macam kawan. Jadi dia memang bercita-cita nak Mekah atau Masjidil Haram itu jadi Kaabah. Tapi dia jadi kiblat. Tapi dia tak pernah cerita benda ini. Yang membongkar cerita ni siapa? Allah. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Tuan-tuan gariskan perkataan kiblatan tardaha. Sesungguhnya kami melihat kamu wahai Muhammad memandang ke arah langit, dan sesungguhnya kami akan palingkan kamu falanwalliyannaka. Aku akan palingkan kamu ke arah kiblat. Kiblat hok mana? Tardaha. Kiblat hok kamu suka. Rupanya Nabi dia suka kiblat Mekah. Kenapa nak begitu? Selain daripada faktor cinta kepada Mekah, Nabi juga tambuh sama dengan orang lain. Kita orang Islam biar ada identiti sendiri. Contoh lain, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam bab kita berbuka puasa, orang bukan Islam puasa serupa je, tapi Nabi dia tak nak kita sama. Maka apa cara nak beza? La yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nasul fitra. Agama ni akan sentiasa menang selagi orang bersegera berbuka puasa. Kenapa nak segera ya Rasul? Li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna. Sebab orang Yahudi dengan Nasrani, dia buka ngelah sama. Dia buka lewat. Kita jangan ikut dia. Kita buka paling cepat sekali. Ni hadis riwayat Abu Daud dan Ibn Hibban. Artinya Nabi kita, dia suka ada identiti sendiri. Maka untuk puasa pada 10 Muharram nanti, pun sama Nabi kalau boleh, nak kita jangan puasa 10 hari bulan semata-mata. Sebab itu sama dengan orang Yahudi. Maka kata ulama, tingkatan untuk puasa Ashura ni ada 3. Pertama, puasa pada 10 hari bulan saja pun boleh. Khusus bagi orang hok dorok, memang hok tu sehari je dia boleh. Okeylah puasa sehari, 10 hari bulan saja. Kategori puasa yang kedua, puasa pada 9 dan 10 Muharram. Nah ini yang disebutkan dalam banyak hadis. Sebagaimana kata Ibn Abbas, sumu tasya wal ashir wa khaliful yahuda. Nabi pesan pada dia, mu puasa 9, puasa 10, jangan sama dengan orang Yahudi, kata Nabi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga At-Tabrani. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

Malam untuk semua pendengar setia yang dengarkan sambil-sambil menghala ke mana saja tak apalah kan. Pergilah Kulu Kili, kesana kesini kesini pun tak ada masalah. Yang penting frekuensi dengarkan Terengganu FM dan juga tim kliknya klik juga. Terengganu FM dan juga jangan lupa tonton aksi-aksi yang mendebarkan sorakan yang memberi aura semangatnya untuk demam Piala Dunia yang berlangsung untuk peringkat kumpulannya kan. Itulah panggil minat yang menyatukan kita semua. Pastinya di RTM lah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 kan, yang menantikan untuk aksi perlawanannya nanti jeng untuk paginya nanti, pagi esok lah kan, pertemuan antara Portugal dengan Uzbekistan pukul 1 pagi boleh tonton di Sukan Plus RTM Klik, dan juga pertemuan antara England Sri Lanka dengan Ghana ini pukul 4 pagi boleh tonton di OKI dan juga menerusi persembahan langsung RTM Klik. Selepas itu pada 7 pagi esoknya Panama bertemu Croatia di Sukan Plus juga di RTM Klik, dan juga Colombia perlawanan di belah petangnya 3.32 petang di TV OK dan juga di RTM Klik. Itu antara jadual perlawanan untuk esoknya, dan juga yang pastinya yang nak saksikan aksi-aksi jaringan yang mendebarkan. Kalau kita sedia maklum dah 6 pasukan menempatkan tempatnya berada dalam kelompok 32 terbaik bagi peringkat untuk kalah matinya. Tapi ada lagi yang menanti nak mengisi slot-slot tu, nantikan debarannya menerusi siaran berdasarkan jadual yang dikongsikan di platform media sosial RTM, termasuklah di Terengganu FM juga kita kongsikan pengumuman semasa berkaitan Piala Dunia yang berlangsung di 3 negara untuk edisi yang ke-23 ini. Layan dengar di Terengganu FM, pastinya mesra ceria.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Ya, Mesra Ceria dengan FM Nurani temani untuk waktu ini 8.27 minit malam. Ada yang tengah menikmati hidangan makan malam bersama keluarga tersayang, bersama dengan kawan-kawan, bersama tak kira lah kan siapa. Dia makan seorang-seorang tak apa, saya temankan. Makan seorang pun selera kan. Mana taknya lauk kena dengan selera kita. Makanlah, tapi tak apalah, apa saja rezeki syukur. Alhamdulillah Tuhan bagi dia rasa untuk kita menikmatinya. Tuhan bagi kesihatan untuk kita rasa nikmat makan tu. Cuma makan ni bersulam dengan air ni, ada ke? Orang tu marah tau lho. Makan kejap minum air, makan sikit minum air. Sebabnya kalau dah terlekat tu cerita lain. Tapi kau boleh elakkan, sebabnya dia akan mengganggu sistem penghadaman dan juga dia akan ganggulah asid yang dalam perut kita yang sepatutnya untuk mencernakan makanan. Tiba-tiba dia terganggu, jadi perut kita ni dia mudah jadi kembung, rasa tak selesa dan sebagainya. Dan juga makan bersulam air ni dia akan jadi pula antara asbabnya, salah satulah perut jadi jalan ke depan BJK. Kalau tak nak elakkan. Tapi kalau dah terpaksa, kalau dah memang terlekat, tercekik, itu ikhtiarkanlah. Kan? Cuma yang paling penting sekali, sebab itulah yang paling utama, makan ni bukan yang mengejar kecepatan, kelajuannya, nak laju semacam. Tapi makan dengan tertibnya, sebab mengunyah dengan cara yang lambat itu akan memberi pencernaan yang baik dan juga lebih membantulah untuk proses penghadaman kita. Lagipun, itu mengurangkan daripada makan banyak. Kalau ada telur terlebih, tak apa. Panggil saya habiskan. Pulaklah. Kemudian terus saja untuk dengarkan di Terengganu FM. Tapi makan-makan juga, maghrib dah beres ke belum? Insya nak maghrib menghampiri ni. Saya takkan di kewajipan paling utama. Barulah damai terasa jiwanya. Dengarkan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ini dengarkan Menamakanmu Cinta di Terengganu FM. Nurani, layankan.

Cuma saya tunjukkan terus saja dengarkan kat mana-mana pun. Tanpa anda, siapalah penyampai di sini cakap seseorang lah ya. Dan juga waktu sekarang 8.33 minit malam. Sebagai panduan bersama akan masuknya waktu Salat Fardu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus untuk malam ini. Ialah pada pukul 8.40 minit malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 8.40 minit malam telah masuknya waktu solat fardu insya' bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
3: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
5: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Setiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir, melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka. Alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia, saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia. Sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga, dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan, boleh bawa mereka ke mana sahaja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Terengganu kata serabut perut, duduk mikir, macam pondok lalu. Tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang. Dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya, dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Tak sungguh seluang melaut, akhirnya balik ke tepi juga. Maksudnya, tak tahan merantau, akhirnya balik ke kampungnya semula. Contoh ayat, setelah lama merantau, dia pulang ke kampung kerana tidak tahan hidup di perantauan. Bak kata, tak sungguh seluang melaut, akhirnya balik ke tepi juga.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Yes, setiap bersama di Terengganu FM Dobani. Waktu ini tengok jam intai masa, 8:53 minit malam dah kitanya. Dan kejap nanti tepat jam 9 malam, macam biasa akan kita utama 9 malam. Lepas itu anda akan bersama dengan rakan penyampai sahabat saya DJ Hal, yang akan rancakkan malam anda menerusi himpunan lagu-lagu rock arena. Lagu rock yang akan bersara untuk malam ni. Jadi 3 jam bersama di awalnya untuk di ruangan Jom Tanya bersama dengan Ustaz. Lepas itu 2 jam berikutnya saya temani anda. Kalau ada tak kena, tersalah kata, tersasul bicara, tersilap kata, itu khilaf kelemahan air. InsyaAllah kalau Tuhan izinkan, kita bersuah lagi di waktu yang lain pula, InsyaAllah kalau ada jodoh ketemuan, kalau diizinkan ya. Jadi apapun, selamat menerusi malam hari dengan penuh bahagia, cari titik yang memberi ketenangan, moga hadirnya kedamaian. Assalamualaikum dan juga bye-bye untuk semua.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat malam, semua kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM ID. Selasa hari ini 23 Jun 2026, malam 8 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar anda? Harap baik-baik je, tenang-tenang je, sambil-sambil anda menikmati suasana kerja dan juga suasana malam anda. Ya, kalau yang sedang bekerja tu, sama kerja lah. Kalau yang santai-santai, relax bersama-sama dengan keluarga tu, tapi biasanya kalau waktu-waktu malam macam ni, ada juga yang bekerja, tapi ramai yang relax dan juga santai saja bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Terima kasih untuk Ayi tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69, dan hal akan terus temankan anda sampai lagi pukul 12 malam nanti. Penutup siaran Radio Terengganu FM melengkapkan siaran kami 18 jam setiap hari, ya. Dan kalau hari Selasa macam biasalah, macam yang anda pun Ayi kongsikan tadi, kita akan bersama-sama dalam rancangan yang memainkan lagu-lagu rock dalam rancangan Rock Arena.
1: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang, temankan DJ Hal.
2: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi, layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
3: Kami Terengganu FM ingin membawa anda

Dah dah sampai ke pukul 11 malam nanti. Saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ini. Boleh hantarkan kiriman anda untuk lapor diri dulu ke 0103446632. Macam biasalah, nama kat depan, di mana anda. Lepas tu kiriman anda untuk siapa dan kiriman anda untuk siapa pula. Dengar radio pukul berapa? Nanti hal akan cuba habiskan sampai pukul 12 malam nanti ya. Paling penting macam biasa, anda jangan tukar frekuensi. Kekal terus bersama-sama kami. Inilah satu-satunya Terengganu FM.

Okay, daripada Def Gapsy dengan Retrospective. Lagu ni sebenarnya adalah lagu medley mereka yang popular, yang menggabungkan tiga antaranya lagu hits mereka, iaitu Marilah Maria, Maria Maria Maria, dengan tadi kan. Lepas tu Ibu Kata Cinta, kemudian lagu Cinta Sakti. Lagu ni merupakan track ikonik yang dimuatkan dalam album keempat mereka yang berjudul Merah Retrospective. Album ni keluar pada tahun 2002, ya. Jadi kalau anda semua yang lahir pada tahun 2002 tu, ataupun yang membesar masa lagu-lagu ni selalu dimainkan di radio kan, bila dengar lagu ni, orang putih kata boleh sing along, ya. Maria Maria Maria Maria Maria. Lepas tu ada yang bagi nama anak nama Maria. Lepas tu macam-macam lagi lah kenangan dengan lagu daripada Def Gapsy ini. Okey, terima kasih semua yang dah pun hantarkan kiriman anda untuk lapor diri ni, bagi tahu anda ada bersama-sama kami dengar Radio Terengganu FM dalam rancangan Rock Arena ni sampai pukul 11 malam nanti. Kalau ada yang nak bagi tahu lagi, macam biasalah, boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632, ya. Nama kat depan, contohnya Abu, Abu di Kuala Terengganu, dengar radio pukul 6 pagi tadi lagi sampai pukul 12 malam. Gitulah contoh dia. Nanti Hal akan cuba habiskan sampai pukul 12 malam nanti. Swing dengan Lepaskan Rantai Itu, Rock Arena Terengganu FM.

Lagi daripada Survivor dengan Eye of the Tiger. Dah pun pukul 9.42 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih untuk orang besut dan juga setiu dengar dan juga layan kami di Terengganu FM lagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Buat apa tu? Relax santai je lah waktu-waktu malam macam ni kan. Duduk sama-sama dengan keluarga. Duduk apa lagi? Bincang apa yang nak buat esok. Ada yang rancang. Dah rancang lah hujung minggu ni nak pergi ke situ. Nak pergi ke sini. Ada yang kata nak pergi camping ya. Nak pergi berkelah. Nak pergi bermalam. Nak pergi suluh-suluh ketam, suluh-suluh udang ya. Udang orang suluh ke? Ikan, ketam orang suluh lah. Udang, udang mana orang suluh eh? Kalau suluh tu orang candat. Okay, saya nak bacakan kiriman yang anda semua hantarkan untuk sesi lapor diri ni. Terima kasih untuk Kak Bona. Kak Bona kata, dengar radio Terengganu FM ni pukul 6 pagi tadi lagi. Dengan DJ Farah dan juga DJ Azra dalam ceria pagi. Lepas tu Anggun dengan DJ, lepas tu DJ Oki Awang dengan Kak Cik, Nurani dengan Ayi, dan Arena bersama-sama dengan DJ Hal. Betul lah tu. Cukup dah semua bukti tu. Cai. Terima kasih Kak Mona. Okey, terima kasih juga untuk Chan Jian Hui. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih juga untuk Remy. Apa khabar Remy? Remy di Kuala Terengganu. Dengar radio Terengganu FM dalam kereta ni. Masuk pukul 9 tadi. Dengar radio terus. Sebabnya pukul 9 tu nak mula perjalanan ni. Nak balik ke besok ni. Terima kasih Remy. Nanti dah sampai dekat wakaf tengah tu. Dah sampai dekat Batu Rakit tu. Tukar daripada 88.7 ke 96.2. Ya. Okay, jom sekarang kita nak dengarkan lagu ni. Lagu ni sebenarnya adalah lagu kempen. Siapa lagi masih ingat lagi zaman waktu kita kalau nak dengar lagu kena guna kaset. Kaset, tali kaset tu, tali kaset tu. Kadang-kadang tu salah cocok buluk tali kaset. Zaman-zaman guna VCD, video CD ataupun CD, cekera padat untuk dengar lagu dulu. Waktu-waktu tu banyak kita dengar tentang cetak rompak kan. Sebab itulah timbulnya lagu ni, lagu kempen ni. Antara artis yang terlibat antaranya adalah left-handed Ella, Rahim Ma'ruf. Dan tujuan diterbitkan adalah untuk membela nasib anak seni dan memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bahaya serta kesan buruk kegiatan cetak rompak terhadap industri hiburan ya. Dan sekarang ni kalau nak dengar lagu ni senang, cari saja dekat mana-mana medium. Tajuknya adalah Hapuskan Lanun Cetak Rompak.

0: Ceritanya tadi ada lagi kita yang nak hantarkan tadi pasal makanan-makanan viral yang yang anda tengok di media sosial ni.
1: Kan, bolehlah hantar dekat teks WhatsApp kita di 010-3446-632.
0: Okey.
1: Ataupun ada yang nak calling-calling, cuba check tengok tu. Cuba check.
0: Check.
1: Masa tengok
0: nak check ke cash? Rasa cash lah.
1: Debit. Kongsi-kongsi dengan
0: debit
1: kita.
0: Jangan lama sangat. Kan kena debit.
1: Kena debit. Sebab apa? Debit je beli makanan viral kan. Tengok-tengok account dah zero.
0: Encik, insufficient balance.
2: Piala Dunia FIFA 2020 hendak. Tahukah anda, Lamin Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda. Manakala, Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2020.

Assalamualaikum semua. Gamal dengan Bahang Asmara. Kita ada pun tempat pukul 10 malam sekarang ini. Selamat malam semua. Terima kasih. Kekal lagi lah bersama-sama dengan frekuensi kami yang anda boleh dengarkan secara dalam talian pun boleh juga dekat aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ya, jam yang kedua sampai pukul 11 malam nanti kita akan layan lagi senarai lagu rock dalam rancangan Rock Arena.

Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka, popular di era 90-an. Cinta Pantai Merdeka ni adalah sebuah lagu rock, rock jiwa lah kita boleh kata ya, yang popular dan pada asalnya dinyanyikan oleh kumpulan Tropika. Betul lah, Tropika yang nyanyi lagu ni dan kemudiannya dirakamkan semula oleh kumpulan Jin Bara. Jin Bara pun pernah juga nyanyi lagu Cinta Pantai Merdeka ini. Dan lagu ataupun lirik lagu ni dia sebenarnya berkisahkan tentang kenangan percintaan di Pantai Merdeka. Pantai Merdeka ni adalah sebuah lokasi percutian yang terkenal di daerah Kuala Muda, Kedah. Ada betul Pantai Merdeka ni. Macam lagu Wings lah, Taman Rashidah Utama tu. Betul ada Taman Rashidah Utama dekat Negeri Sembilan. Ni Pantai Merdeka ni adalah dekat Kuala Muda, Kedah. Dalam lirik lagu ni pun dia ada juga sebut muncul tanda yang lain yang popular. Yang bila kita dengar tu, kan. Contohnya macam Gunung Jerai, Tanjung Dawai. Dia telah kan kuukir namamu di awan Gunung Jerai. Disaksikan laut, daun nyur melambai. Jauh pandangan permai, di situ Tanjung Dawai. Terkenang peristiwa cinta kita terurai. Di situlah kau dulu menyatakan cintamu padaku. Dan ku juga sebenarnya dah lama dah sebenarnya. Tapi malu ya. Malu dan juga segan. Tunggu siapa nak mula dulu. Rupanya kau yang mulakan dulu. Alhamdulillah kekal sampai sekarang. Hashtag kita kekal sampailah ke akhir hayat ya. Hashtag kita tua bersama-sama. Okey. Kejap lagi saya nak bacakan kiriman-kiriman yang anda semua hantarkan. Tapi sebelum tu jom dengar dulu lagu Queen. Killer Queen. She keep-

Kita ada lagu medley sebenarnya daripada kumpulan Ekspedisi dengan Impian Seroja, Hentian Ini dan juga Titian Perjalanan. Ya, lagu ini sesuai lah kalau untuk anda semua yang mungkin sedang mencari semangat untuk bangkit semula setelah adalah situasi-situasi yang dilalui itu yang menyebabkan kita rasa macam yalah, masa biasalah kita ni manusia kan, ada masanya kita bersemangat, ada masanya kita rasa orang putih kata down ya. Datuk Awi kata tak boleh gitu, kena move on. Okay, terima kasih. Dah pun pukul 10.26. Kejap je masa berlalu sebenarnya. Dan kalau anda semua yang masih lagi dengar radio ni, baru je dengar sebenarnya. Sebenarnya sekarang ni kita sedang dalam rancangan Rock Arena. Kita memainkan lagu-lagu rock sampai pukul 11 malam nanti. Rancangan Rock Arena ni ke udara setiap hari Selasa. Pukul 9.15 hingga 11 malam. Dan saya dah pun mula live dekat live TikTok Terengganu FM _. Anda boleh masuk ramai-ramai kat sana. Sembang dengan kawan-kawan kita yang dah pun ramai juga lah yang masuk, yang sembang-sembang dekat sana sekarang ni ya. Dewan tengah sembang pasal apa tu, saya nak pergi tengok-tengok sekejap lagi. Sambil-sambil tu, jom kita layan lagu Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus dengar kami di Rock Arena Terengganu FM.

Awak jangan terdengarkan lagu di tahun 1998, Slam. Lagu yang membawakan tema harapan, penyesalan dan juga peluang yang kedua dalam percintaan. Gitulah kan. Lagu ni menceritakan tentang seseorang yang terpaksa meninggalkan orang yang dia sayang, orang yang dicinta tu, demi mengelakkan pasangan dia terus menderita. Tapi dalam hati dia, walaupun dia mulut dia kata, tak apalah awak pergilah ya, saya rela dan juga redha tentang apa ni, perpisahan kita. Tapi dalam hati dia, Tuhan saja yang tahu perasaanku. Tapi akhirnya, seperti mentari muncul lagi, selepas mendung, hubungan mereka kembali mempunyai sinar dan juga harapan, dan juga boleh bertaut kembali. Gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ni macam itulah. Selepas mendung yang panjang, pasti akan muncul semula sinar mentari ataupun sinar harapan. Jadi kita dapat layan dari lagu yang penuh emosi daripada kumpulan Slam dengan Mentari Muncul Lagi. Ya? Dalam sesuatu perhubungan pun ada yang orang kata macam mana status sekarang? Complicated. Avril Lavigne.

0: Raya FIFA 2026. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Mexico pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

lagu daripada Dynamic. Vokalnya adalah Nai Dynamic dengan Besar Hajat di Hati. Bila bersua nanti tu, harapnya kau masih lagi seperti dulu lah. Tapi sebenarnya biasalah, dalam perjalanan hidup kita ni, kalau kita tinggalkan ataupun kita lama-lama sekali tak tengok, dia akan ada nampak perbezaan ataupun perubahan dia. Sama jugalah macam kita ni merantau lah contohnya kan. Kalau sesekali kita balik kampung, mesti akan ada perbezaan. Dulu kita balik macam ni, balik sekali lagi macam ni pula, balik pula tak sama dah. Sebab itulah kita kena sentiasa menghargai apa yang ada dengan kita sekarang ni. Contohnya kalau kita balik sekarang ni, ya, semua ahli keluarga kita masih lagi ada. Kalau kita balik nanti, kemudian nanti tu, belum tentu lagi. Bukan kita minta ya, tapi gitulah, lumrah kehidupan kan. Jadi sentiasalah menghargai apa yang kita nikmati sekarang ini. Bukan saja berkenaan dengan orang, berkenaan dengan barang-barang, masa, situasi. Sebabnya semua-semuanya ianya tidak akan kekal. Yang kekal hanyalah memori saja. Untuk lebih banyak lagi ayat-ayat yang jiwang macam tu, anda boleh dengarkan setiap hari Khamis dalam rancangan Curhat Curahan Hati. Oh, sempat lagi. Okey, pukul 11 ada utama 11 malam. Dan lepas tu jumpa lagi untuk jam yang ketiga. Kita nak layan ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda pula untuk jam yang ketiga nanti ya. Tapi sebelum tu, jom layan dulu Lestari dengan Sekelip Mata Kau Berubah. Lagu terakhir untuk Rock Arena malam ni. Jumpa lagi Rock Arena minggu depan setiap hari Selasa.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi-kisi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi keluluasan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan pesalah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduka kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontor.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi, menjaringkan dua gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan dua gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan dua gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina, Messi, kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol, diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu, Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali, Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Muhammad Bakir Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini, rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penggunaan MyCard kurangkan keterisan 1 bilion liter diesel. Kompaun maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Shakira bersama-sama dengan Burna Boy dengan lagu tema World Cup 2026, Piala Dunia FIFA 2026. Dan kita nak kongsikan jugalah antara jadual perlawanan yang berikutnya. Masuk je 24 Jun 2026 nanti pukul 1 pagi Portugal akan bertemu dengan Uzbekistan, pukul 4 pagi England akan bertemu dengan Ghana, dan juga Panama akan bertemu dengan Croatia pukul 7 pagi. Boleh saksikan di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click. Okey, selamat menonton nanti. Siapa tim Portugal kat sini? Kalau semalam dah tengok Argentina kan, Argentina 2-0 semalam, gitu kan. Okey, baik, untuk jam ni kita nak layan ucapan dan juga dedikasi sama alam anda. Nanti lepas ni Hal akan terima panggilan dan juga baca kiriman anda dan juga terima panggilan anda.

Daripada Maya Khairi dengan Teka Teki, kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. 4 minit lagi kita nak dengar suara-suara anda. Boleh telefon kami 0962353330 dan juga 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Tapi sebelum tu, jom kita nak ke tahun 1999. Ini lagu bersamaan daripada Kapila dengan Biar Berjauhan. Kadang-kadang macam tu lah ya. Orang kata baik duk jauh, duk balah, duk dekat balah sama. Tapi balah-balah pun hati sayang.

kembali sebelum bersama-sama kami di Terengganu FM Seceria. Daripada lagu Hapus Aku tadi tu, kita nak ke Lukman Podolski pula featuring Bunga dengan Bahaya. Lepas ni kita nak terima panggilan untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam anda, kekal bersama-sama kami Terengganu FM.

mana tu sampai boleh dalam bahaya tu? Apa yang menyebabkan rasa macam dalam bahaya tu? Cuba hindarkan diri kita lah daripada buat benda-benda yang berbahaya dan juga tak mendatangkan benda-benda yang positif dalam kehidupan kita, ya. Ingat, langkahan kaki kita ni jauh lagi perjalanan kita. Tambah lagi kalau kita ni sekarang ni masih lagi umurnya muda, ya. Tapi kena ingat juga, walaupun umur kita ni sekarang ni muda, tidak selamanya kita akan muda. Gitu, ya. Jangan kata korang, ya. Nanti kita juga akan meningkat usianya. Nanti kita juga akan sampai masanya di mana orang yang kita tengok sekarang dah berusia, kan. Kita kalau panjang umur akan sampai juga ke masa itu, ya. Dan orang yang sampai ke masa itu, dia dah boleh kata, dulu aku dah pernah lalu ni.

0: umur macam macam itulah. Tapi buat yang baik-baik je, ya. InsyaAllah yang baik-baik saja akan datang dalam kehidupan kita. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Surya Pagi. Surya Pagi kata nak ucapkan apa tu? Saya ada ni duk layan lagu rock sambil tengah tidur, tak bangun-bangun. Pula. Terima kasih Amzam Draman. Kita ada Kak Niksu di Kemaman. Dia kata untuk Asmadi Sungai Dahaka, Puteri Kaima, Sis Nodongun, Z75, Mi Samad. Untuk semua, take care semua. Terima kasih. Puteri Kaima untuk suami saya Din, untuk Nick Sharifah, Durian Burung, Kak Niksu Kemaman, Kimi Batu Rakit dan juga Osman Goodbye. Terima kasih juga untuk Kimi Batu Rakit, untuk isteri saya Nora Fiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Mah dan juga Kak Leha. Semoga damai selalu, bahagia selalu. Rina Kemaman, dia kata ucapan untuk Cik Mi, Z Mane, Syamula Gading, Jeff Mane dan juga Ayuh Long Liga. Dan juga buat semualah dengan ucapan selamat malam. Kak Zuri Parker, untuk Medna Tiketih Gang Cloud, Kimi Batu Rakit, Abah Musa, Kak Goh I Love You, Zahara, Icula dan juga semualah pendengar. Semoga baik-baik saja. Deng Khairuddin, ucapan untuk Z Darling Mane, Nik Syarifah Durang Burung, Kimi Batu Rakit, Osman Goodbye, Pak Mat Besut dan juga isteri Puteri Khaima. Semoga bahagia selalu di malam ini. Seorang pemanggil. Assalamualaikum. Ya, siapa tu? Ya, selamat malam, siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
1: Khabar?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Kak Leha?
1: Ya.
0: Oh, Kak Leha. Kak Leha okey, Kak Leha?
1: Okey.
0: Kak Leha ni?
1: Leha okey, Kak Leha okey, ya.
0: Kalau ha dah okey, Kak Leha dah okey lah. Kalau ha awak lalak okey?
1: Ha, awak dah okey, okey, ya.
0: Okey juga. Okeylah. Ucapan untuk siapa tu, Kak Leha?
1: Untuk Cik Mi tersayang, Cik Mi masih ada, Sambulur Gading masih ada, Cik Mi dan isteri dia. Lepas tu Pak Jagi Ketih, Pak Andil, Ayol Long Liga. Lepas tu Mi Johor, Zee dengan Mah Pak Lah. Tutup ha, balik hati-hati sekarang di jalan raya.
0: Terima kasih Kak Leha, jumpa lagi.
1: Lagi ha.
0: Ya, yeah, beres. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Saya nak baca lagi kiriman masuk ni. Kiriman daripada Mekna Kihah Elias Rohana. Dia kata assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia kata selamat malam kepada Mat Rozal, Isa Dungun, Icula dan juga semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Untuk DJ Hal kita yang tengah bekerja malam ni, yang baguslah tu. Selamat bekerja sampai ke pukul 12 malam nanti. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, kita nak terima pemanggil lagi. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, yeah, hello.
1: Selamat malam, Abah.
0: Oh, selamat malam. Ya. Yeah. Suria.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Amat saya.
0: Awak dengar lagu rock ke tadi?
1: Dengar juga. Nanya-nanya. Tak
0: begitu. Awak suka lagu rock ke lagu dandut?
1: Lagu dandut.
0: Lagu
1: dandut.
0: Oh. Awak suka menyanyi kan?
1: Lagu amba-amba.
0: Oh, cuba awak try lagu lain pula.
1: Lagu dah.
0: Ah, awak ikut saya. Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan cari makan.
0: Pandai pula. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ha, cuba khabar.
1: Lagu tu nak ingat sendiri.
0: Oh, dah ingat pula. Tak boleh letak angin ni. Ucapan untuk diri nama, silakan.
1: Okey. Kak Niminja, Kak Gah, Cik Ming, Abang Zat Setiu, Anda Bercutu, Abang Rami kepada Pak Lagi Adati.
0: Kali lagi, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Dengan sepatu rodaku.
1: Ingat.
0: Ha, sama boleh. Dengan sepatu rodaku.
1: Ingat.
0: Ha. Kiri kanan. Terima kasih. Jangan marah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Jalan-jalan.
2: Malang, ha.
0: Waalaikumsalam. Ya, sama
2: Allah. Allah, mana cakap nak.
0: Oh, tu lah.
2: Oh, masa nak habis tu ni.
0: Oh lah, buatlah ucapan tu. Masa nak habis tu ni.
2: Oh, masa nak habis tu ni.
0: Kasu pun nyanyi juga. Apa tahu?
2: macam ni nak nyanyi malang-malang ni.
0: Oh, buat ucapan.
2: Okey. Mana ucapan sama malang. Buat apa-apa dia yang dinduri, yang nanti selalu tu. Masa. Lepas tu buat Kak Nisa daripada Bugo Menteri Samala. Lepas tu buat Usman Goodbye tu. Terima kasih banyak lah. Buat ucapan Sokmo sama. Lepas tu buat Kak Nabatuna. Berapa orang tak? Empat ke tiga?
0: Ya, seorang lagi.
2: Lepas tu buat tu benda ni Kak Leha nak ni lah. Mengucapkan sama Alam dan buat hal tu sama Ambil Tugas lah.
0: Okey.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan kemas ni selalu masuk juga dalam pegat copong. Assalamualaikum.
3: Hello.
0: Ya, yeah, hello.
3: Ah.
0: Ya, yeah, ha. Huh? Siapa tu?
3: Jalan-jalan.
0: Ha? Oh, ya, yeah, siapa tu?
3: Zakaria.
0: Oh, Zakaria. Daripada mana Zakaria?
3: Daripada Setiu.
0: Oh, Setiu. Sekarang ni dekat mana dah?
3: Ni ada kat airport.
0: Ada kat airport. Nak pergi mana?
3: Lagi tengok bola.
0: Oh, ingat nak pergi jalan-jalan. Okeylah. Buat ucapan untuk 5 orang silakan.
3: 5 orang kepada Big B. Mak Aki. Lepas tu pada DJ lah, ada 2 orang tu lah.
0: Okey, baik. Terima kasih Boya.
3: Okey.
0: Ya, jumpa lagi.
3: Jumpa lagi.
0: Oh, suka hati je panggil Pok Ya. Zakaria. Tapi biasanya orang nama Zakaria ni orang panggil Pok Ya lah tak. Ha, kalau kapung-kapung tu. Okey, sampai ke hujung terkesan saya teman anda. Bermula pukul 9 malam tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Tetap juga di sinilah di Terengganu FM. Jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan baik-baik. Jaga hati baik-baik. Supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik. Orang senang, orang sayang dengan kita. Hal undur diri untuk seketika. Selamat malam semua. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya hanya menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan setugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini. Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu, MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita. Senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Click. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Click, ada yang kata TV OK, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Click, muat turun RTM Click ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke butang live, selepas tu pergi ke butang live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Click. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang saya lihat. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
1: Hai, Assalamualaikum.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan dan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik. Walau siapa pun pemenangnya, tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail lewat masuk, katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot, assalamualaikum DJ Hani, waalaikumsalam, selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati ibu hadir. Jamal Alola, aloha, assalamualaikum GBH, bersama DJ Hanim sampai 6 pagi, layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ, ada Abdul Jalil Tahir, ada Biah dari Sadong Jaya Samarahan Sarawak, assalamualaikum, salam bersiaran DJ Hanim, apa khabar kita tek, kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan, ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga, untuk makluman kita juga bersiaran dalam TikTok live. Kalau dekat dalam TikTok live ni lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa sporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik, boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Assalamualaikum, selamat selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2 Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551, sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan sahaja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah. Jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal, ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja. Itu waktu-waktu tengah malam ni, kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing, untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM, geng burung hantu kita.

pusingan seterusnya. Keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Biarlah Rahsia dari Datuk Sri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh

Orang yang tidak bertanggungjawab, antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena benteras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membenteras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal, sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita elaklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi kita, sebaiknya kita elaklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kat kepada kita, dia terpalik juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskanlah lagu seterusnya daripada Iwan, Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat, lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan, tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik, melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: Malaysia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari Michael Jackson.

Misi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah Meros, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak kat Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita, bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Kasih Orang Muda dari Fahrenheit telah menghiburkan anda pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hanim, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini, perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0, kemenangan kepada Portugal. Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya, apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik, tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Tati Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi, antaranya pengulas kepada Cristiano CR7 yang cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litaborno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya, kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan karier anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Seterusnya, lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik, pejam celik. Dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Dan saya masih lagi segar di sini menemani anda. Dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar wala di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan Abang-Abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih Geng Burung Hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergerak lah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. R&R saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni, turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA, sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doalah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan, kita dalam musafir pula tu, banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah, tu yang paling penting. Teruskan bersama dengan Geng Burung Hantu, inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

Assalamualaikum. Selamat pagi, geng burung hantu. Namamu kini jadi sebutan lagu daripada EYE tadi. Telah menghiburkan anda. Namamu kini jadi sebutan yang ada dekat dalam TikTok waktu ini. Wirawati Alam, ada Mr. Joe. Selamat pagi. Ada juga Lady Hida. Lady Hida daripada tadi. Ada Sweet September. Ada The House. Ada Queen of Smoking. Jangan smoking sangat, okay? Ada Rosita. Zita L80. Ada The Rimba Malam. Semoga senyum. Kakak manis. Ya, saya akan senyum sentiasa. Daripada Al-Hairi. Ada lagi Adi Pontian. Ada Sharifah Meros. Ada Shazila tadi. Terima kasih kerana singgah dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh juga sambil-sambil tengok bola tu, masuk juga dekat dalam TikTok live kita. Kalau tak tengok TikTok live tu, boleh juga dengarkan kita melalui radio. Apapun waktu ketika ini, saya pasti ramai yang pencari rezeki sudah memulakan tugas. Semoga setiap langkah yang diaturkan dipermudahkan untuk setiap usaha agar membuahkan hasil yang baik. Tidak kira anda bekerja di pejabat ke atau di jalan raya ke, di mana juga anda berada, ada yang menguruskan keluarga di rumah. Setiap usaha yang jujur adalah satu perjuangan yang sangat bernilai. Kata orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk wang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk kesihatan, ketenangan hati, keluarga yang baik dan insan yang sentiasa mendoakan kita. Itulah rezeki. Jadi teruskan langkah dengan penuh semangat. Jadikan pagi ini sebagai permulaan yang baik untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Nasional FM sentiasa dekat di hati, menemani anda dalam setiap pencarian rezeki di mana juga anda berada. Terus memilih geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Dengarkan lagu yang menaikkan semangat orang-orang negeri kita. Gadis Colobu dari Waris dan Datuk Hatan, hanya di Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

kerana setia bersama Nasional FM. Hanim di sini masih lagi menemani anda buat semua kaki bola di luar sana. Selamat menikmati aksi pasukan kegemaran anda waktu pagi ini. Dijadualkan sedang berlangsung perlawanan antara England lawan Ghana untuk kumpulan L FIFA 2026. Bila musim bola ni memang susah nak beralih pandang. Ada yang sanggup berjaga, ada yang setia depan skrin, ada juga yang tak terlepas untuk mengikuti perkembangan pasukan kesayangan mereka. Kita bila bercerita pasal penggemar, peminat bola ni memang tidur bola, mimpi bola, semua bola lah kan waktu dalam masa sebulan ni. Tapi sambil-sambil layan bola, jangan lupa terus bersama Nasional FM. Sebab apa? Sebab Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Sambil-sambil menonton tu, sambil telinga dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik yang disusun untuk khas untuk anda. Kepada yang menyaksikan perlawanan bola tu, menang atau kalah itu rumlah dalam permainan. Yang penting semangat kesukanan dan setia kawan pasukan tetap kekal. Jadi kita kena, yang penting kita elakkan lah daripada sikap yang kita suka beat tu. Beat ni yang kecil-kecil tu boleh jadi yang besar. Tu yang jadi apa, yang sekarang polis sedang giat untuk membenteras tu, perjudian haram lah, perjudian yang pertaruhan dalam game-game piala FIFA ni kan. Jadi kepada semua kaki bola, teruskan sorakan anda, teruskan sokongan anda, yang paling penting teruskan bersama Nasional FM. Sebab di mana ada muzik dan cerita yang menghiburkan, di situlah ada Nasional FM menemani anda. Untuk lagu seterusnya, lagu semangat kesukanan bola anda, cimalah lagu FIFA kita lah. Okey, untuk anda dalam King Buruhantu.

Terbang helang dari Datuk Sharifah Aini. Ha, jangan terbang ke mana-mana, terus terbang ke Nasional FM, tak apa. Ha. Okey, waktu-waktu yang pagi ni Hani nak kongsilah. Ada sesetengah orang yang sedang dalam perjalanan tu mungkin akan rasa kenapalah badan kita ni kadang-kadang rasa macam lenguh kan. Rasa berat, leher jadi tegang, tangan dengan kaki jadi kebas, badan rasa berat. Kalau orang dulu-dulu kata, bukan orang dulu-dululah, orang sekarang kata, kita rasa macam rasa sakit saraf, betul tak? Sakit saraf lah, demam saraf lah, macam-macam. Orang dulu-dulu ni dia tak kenal pun ubat. Sebab ubat dia akan berfikir macam kenapa kita kena makan ubat, nanti kita akan bergantung kepada ubat. Tapi badan orang dulu-dulu ni dia ringan je, saraf pun jarang meragam, tak macam kita yang sekarang ni. Jadi pernah tak ada rasa yang keadaan yang macam ni, rasa leher tegang sampai nak pusing pun rasa sengal, tangan kaki rasa kebas, jadi rasa macam semut-semut tu. Orang dulu-dulu kata benda ni tak selalu terjadi, sekarang je yang selalu terjadi. Jadi apa yang kita boleh buat, ni antara petua-petua orang dulu-dulu yang kita boleh jadikan petua lah kan. Air rebusan halia, ada ke yang suka minum air rebusan halia ni? Kalau saya suka, umur-umur dah macam ni saya suka minum air rebusan halia ni. Air yang berasas-asaskan dengan halia ni lah, kadang-kadang saya suka minum teh halia, kan, rebus halia. Bila kita berangin ni, apa-apa orang cakap kita akan buat kan. Salah satunya air rebusan halia tu. Lepas tu urutan minyak panas, urutan minyak panas ni sapulah dekat belakang leher-leher kita tu kan. Lepas tu fokus kepada bahagian leher dengan bahu. Rendam kaki dalam air garam, buang bisa dan legakan kebas. Itu petua dia. Amalkan minum air kunyit. Kerana apa? Kerana air kunyit anti radang semula jadi. Orang dulu tak ada suplemen yang mahal, tapi dia jaga badan dengan cara konsisten. Itu buat air minuman kunyit. Masalah urat ni bukan datang dengan tiba-tiba, ia berkaitan dengan aliran darah, angin dalam badan dan keradangan. Cuba dulu petua orang dulu-dulu ni, orang lama ni, mana tahu badan kita boleh jadi dengan semula. Tapi kalau agaknya keadaan tak boleh terkawal lagi, sakit berlarutan, apa lagi, kita teruslah buka ke My Sejahtera tu, jumpalah pakar kesihatan kita supaya kita pastikan kesihatan kita masih di tahap yang boleh dikawal. Sebab apa, kita mencegah lebih baik dari merawat. Itu yang saya katakan waktu pagi ni. Sama-sama kita ingat mengingati, kerana usia kita waktu ini, tak kiralah anda muda ke tua ke, kita kena

menjaga kesihatan, sebab kesihatan adalah kunci yang paling utama untuk kehidupan kita. Macam mana kita nak melakukan aktiviti harian, kena ada kesihatan. Teruskan sihat bersama saya dalam Ken Burhanto Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu Camila Cabello Havana dalam Ken Burhanto.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Saya Hanim masih lagi menemani anda dengan pelbagai susunan lagu-lagu menarik mencerikan pagi anda. Buat pendengar kami di Kota Kinabalu, Sabah dan juga Labuan, waktu subuh telah pun masuk sebentar tadi. Semoga pagi yang bermula dengan keberkatan ini membawa ketenangan, kesihatan dan rezeki yang melimpah buat anda sekeluarga. Manakala buat sahabat-sahabat kita di Kuching, Sarawak, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.22 minit pagi. Semoga yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah subuh dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dan menjalani hari yang penuh bermakna. Buat semua yang sedang memandu, memulakan tugas, berniaga atau sedang menikmati suasana pagi yang tenang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebagai pilihan anda. Muzik terbaik hanya

Hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan sifat-sifat sambungan daripada sifat-sifat yang wajib ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata pengarang kitab rahimahullah, merujuk kepada kitab yang asal kita sebutkan Al-Qaul Jali. Qala, wa yajibu i'tiqadu anna kullu nabiyyin min anbiya'illah يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad, dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini selaku seorang Islam bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin, beriktiqad bahawasanya semua nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semua Nabi daripada Nabi-Nabi Allah ini, wajiblah mereka itu mutasifan, bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang-orang Arab, yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong, 3 kali bohong. Di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para nabi ini, dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah nabi itu bercakap daripada hawa nafsu saja, melainkan semua yang dituturkan oleh para nabi ini semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa kepada pandangan buruk terhadap nabi-nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para nabi mereka, sebab Nabi Bani Israel ni dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh nabi-nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para nabi itu wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus AS, di antaranya Nabi Yunus AS, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi namanya, lalu dia turun ke dalam lautan dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus AS dia baca doa, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus AS dia tidak pernah zalim kepada hambanya. Kerana para nabi itu, macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Ta'ala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS ketika mana meninggalkan kaumnya,
dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan wajib juga para Nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Maka mustahil para Nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai safih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah Nabi-Nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Nah, ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilatkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia nak kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sesungguhnya kalau ikut terjemahan ayatlah, sesungguhnya Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa hamma biha." Ada ayat pula lepas pada tu "wa hamma biha." Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zulaikha. Dia bawa, dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya, tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi, kita balik kepada awal ayat tadi itu, jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firman-Nya, dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya, cakap pun bukan daripada hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha, sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya, ulama mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf AS agar jangan tolak. Sebaliknya, palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya, ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf AS berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Nah, itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya, dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina, tapi diterjemahkan daripada ayat itu bahawasanya Yusuf ni nak berzina. Tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian-sekian-sekian benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para Nabi ni, di antaranya para Nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Kerana ada nafsu tadi. Memang para Nabi diberikan juga nafsu padanya, tetapi terpelihara para Nabi ini sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebenarnya cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para Nabi SAW.

kita bersama dari pada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke jam 5 pagi ini. Saya Hani masih lagi menemani anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Semoga segala perkongsian muzik dan inspirasi yang dibawakan sedikit sebanyak mencerahkan permulaan hari anda. Sebelum saya mengundurkan diri, buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sewaktu dengannya waktu subuh akan masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dapat memulakan hari dengan doa yang baik. Kata mutiara untuk memulakan hari, jangan tunggu hari yang sempurna untuk memulakan langkah. Mulakan dengan apa yang ada hari ini kerana usaha yang kecil tetapi berterusan mampu membawa perubahan yang besar. Semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda dilindungi dan rezeki anda diluaskan. Saya Hanim, mohon undur diri. Terima kasih kerana memilih.

0: Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subuh. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya, satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak? Nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang patuh-patuh pokok, jangan senang-senang rosakkan alam sekitar. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk, yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey, wallahu alam. Moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan suruhan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard لآيات اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqa Allahul Azim. Tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut kepada kita sesuatu yang kita alami setiap hari. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi yang berlapis-lapis ini, 7 lapisnya, dan berbagai-bagai benda yang berada di antaranya. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbezaan di antara malam dan siang. La ayatun li ulil albab, menjadi tanda-tanda yang menambahkan kehebatan orang-orang yang berfikir. Ulul albab, tengok malam dan siang kita. Sekarang di waktu subuh hari, baru sebentar tadi waktu malam meninggalkan kita. Bagaimana Allah menjadikan peredaran malam dan malam dan siang ini dengan ada dihiasi dengan bintang, dengan malam, dengan bulan. Waktu siangnya Allah datangkan matahari untuk, subhanallahil azim, untuk menggantikan kedudukan malam dan siang. Saya teringat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika saya pernah melawat Tur Sina, kita panggil Bukit Tur Sinai di Mesir dahulu. Saya pergi berziarah sekejap dalam lebih kurang 2 minggu. Kami menaiki bukit itu setingginya, kalau tak silap kita, 1,267 meter. Maksudnya 1.267 kilometer bukit tempat Nabi Musa mencari Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Lalu kami panjat-panjat dalam lebih kurang pukul 8 malam sampai dekat atas sana. Ketika itu tahun 1994. 4 jam kita panjat di waktu malam dengan tangga-tangga yang sudah siap. Nak naik ni nak melihat keindahan di atas tu, di samping bersyukur dengan Allah Ta'ala. Naik sampai pukul 12 malam, kami berehat di sebuah surau yang kecil, masjid. Di sebelahnya ada gereja. Pukul 12 malam, pukul 2 pagi kami dikejutkan dengan kedatangan daripada rakyat-rakyat asing. Daripada Korea, daripada Jepun, daripada China, daripada Malaysia sendiri datang. Naik ke atas puncak bukit tersebut dengan keadaan yang sangat sejuk. Bukit kan. Lalu kami sampai di sana dalam pukul 2, pukul 4 kami tidur, bangun subuh tu kita bangun, tunggu matahari terbit. Allahu Akbar, daripada malam yang gelap gelita, tiba-tiba matahari keluar. Datang bila matahari mengeluarkan wajah dia, pemandangan yang sangat indah kita lihat. Cantiknya kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, matahari mencerahkan bumi. Ketika itu kami lihat beberapa golongan, beberapa ramai di kalangan orang-orang Korea dan Jepun duduk sujud di atas hamparan batu, batu yang besar. Duduk sujud dalam setengah jam dia sujud. Rupanya mereka menyembah matahari kerana mereka nak sembah matahari. Kita tak sembah matahari, kita sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka melihat daripada sujud bahawa inilah Tuhan mereka yang kita kena sembah, kata mereka. Setengah jam mereka sujud. Duduk, kita sujud waktu solat biasa. Kalau setengah jam, dah tahu kita reboh. Maknanya apabila mereka sujud, mereka menyatakan rasa syukur dia. Lalu kita bertanya-tanya, kami beberapa orang kawan-kawan tanya, agaknya apa kesyukuran kita kepada Allah? Allah datangkan waktu malam dengan gelap gelita yang membungkus kehidupan kita. Tiba-tiba datang matahari mencerahkan cahaya. Seperti mana yang tuan-tuan dok lihat di keluar tingkap cermin sekarang. Kalau tengok ke tepi, matahari dah mula nak naik. Tak? Pukul 6.30, pukul 6.20 ni matahari. Malam sudah mula menghilang, datang cahaya kecerahan. Waktu-waktu pagi. Maka di mana kita mengucapkan kesyukuran daripada waktu yang gelap tiba cerah dan kita dapat bekerja. Kita dapat pergi ke mana destinasi yang kita nak pergi dengan selamat. Dah bimbanglah ketakutan pada binatang-binatang di waktu malam. Dah bimbang juga ketakutan, tak ada juga kebimbangan kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Takut tak ada juga kebimbangan kepada manusia-manusia durjana yang mungkin akan membuat kerosakan kepada kita, kenderaan kita dan sebagainya. Maka semuanya ini sepatutnya kita memberikan satu kredit yang sangat besar kepada Allah. Subhanahu Wa Taala beri kepada kita sehingga kita dapat merasai nikmat cerahnya kehidupan ini dengan matahari yang Allah beri. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tuan-tuan? Jika sekiranya matahari yang Allah sebut dalam Al-Quran wasyamsu tajri li mustaqarril la, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Bagaimana Allah sebut dalam surah Yasin, kita duk baca sama. Bagaimana matahari ini berjalan di atas orbit dia, di atas paksi. Wasyamsu tajri, dan matahari berpusing, berjalan, berlari di atas landasan yang Allah sediakan. Kemudian bulan pula bergerak di atas tempat-tempat yang Allah sediakan. Setiap hari bulan semakin besar, duduk kat sini semakin besar, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil dan sebagainya. Kesemua ini Allah aturkan dalam keadaan yang sangat cantik. Tetapi tiba-tiba Allah buang kecantikan ini. Allah tukarkan switch perjalanan matahari dan bulan. Apabila sudah sampai masa ini, matahari sudah timbul waktu yang tidak sesuai. Bulan sudah tidak bertemu lagi pada tempat yang sesuai. Ketika itu Allah nak tarik segala nikmat kecerahan waktu siang. Allah tarik segala ketenangan di waktu malam dengan waktu malam yang sangat cantik. Akhir sekali Allah tarik kerana Allah nak tunjukkan kepada kita. Dan mungkin ketika itu sudah sampai masa hari akhirat kepada dunia ini. Apa yang kita rasa sekarang? Mana lagi masa sempat untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Mana masa lagi sempat untuk kita menunjukkan kesyukuran dengan kita melakukan kebaikan? Maka tuan-tuan, mari kita lihat.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram Terengganu FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada, edisi hari ini pula pertemuan kita.
0: Ya, okey, 24 Jun 2026 ya. Hari ini hari Rabu. Sedar tak sedar kita dah menjangkau ke 8 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ya, yeah, kita esok 9 dengan 10 semua nak berpuasa Muharram.
0: Ya, yeah, insyaAllah ya. Berpuasalah mereka semua dan kita semua yang mana nak berpuasa tu standby lah ya hari ini. jangan dibalas. Ada orang katakan, saya pernah jumpa kawan seorang dulu.
1: Pasal apa? Dia nak kena kapuh lah.
0: Nah, macam ginilah kononnya. Oh, esok nak puasa hari ni. Sekat-sekat nak makan.
1: Janganlah
0: ya.
1: Kalau dia boleh macam tu tak apa. Saya tak boleh kalau makan lebih-lebih nak muntah pula.
0: Tak mampu. Okey, untuk anda semua Terengganu FM bertemankan dengan kami AZRA Semangat Kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, pastinya wajib ceria di mana jua anda berada, okey?

0: Sana sini.
1: Terengganu sana sini itulah last malam trending juga dekat media sosial. Dan masuk akhbar tempatan pasal ada kes melanggar pintu kaca zon kecemasan hospital besar kita ni. Hospital Sultanah Nur Zahirah ya.
0: Ya, dekat kecemasan kan. Jadi ni padah menunggang motosikal di bawah pengaruh dadah lah.
1: Yeah.
0: Di mana seorang lelaki cedera ringan selepas motosikal dia tu hilang kawalan. Dia merempuh pintu kaca zon kecemasan Hospital Sultanah Nur Zahirah. Zon hijau.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi terkejutlah semua orang masa tu.
1: Yelah. Jadinya dibuat saringan air kencing urine lah. Urine test kat beliau ni, kat dia ni. Jadi didapati positif dadah jenis metapetamin. Jadi sehubungan dengan itu, kita menyerulah kepada anak-anak muda kita sekalian, jauhilah dadah ya, sebab benda-benda macam ni sangatlah tidak baik. Tak pasal-pasal lah pula kan.
0: Ya, dan kejadian tu berlaku pukul 3 pagi. Waktu tu suspek menunggang motosikal datang dari arah Jalan Sultan Mahmud menghala ke zon kecemasan hospital berkenaan. Dan bila tiba tempat kejadian tu, motosikal ditunggang lelaki tu tiba-tiba hilang kawalan dan merempuh pintu kaca zon hijau terbabit lah, menyebabkan suspek mengalami luka ringan. Okey, dan semakin lanjut juga dapati motosikal tu adalah milik abang kandung suspek.
1: Ya, jadi kita harapkan perkara ni tidak akan berulang lagi. Lagilah. Itu yang kami bawakan menerusi
2: Terengganu
0: sana sini
1: ceria pagi.
2: Hai, dan saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temas

0: Okey, dari luar negara kami nak bawakan perkhabaran dari Perancis berkenaan dengan gelombang haba. Ini kejadiannya, dua kanak-kanak berusia 2 dan 4 tahun ditemukan maut dalam kereta milik keluarga mereka dekat bandar Carpentras, selatan Perancis. Ini ceritanya semalam yang berlaku ya. Maut dua kanak-kanak dekat sini ni.
1: Dan siasatan awal mendapati kanak-kanak tu, dua beradik ni, dipercayai terkunci lah secara tak sengaja dalam kenderaan tu. Ini menurut pejabat pendakwa tempatan lah. Jadi ibu mereka temukan anak-anak tu dalam kereta yang diparking di laluan masuk rumah keluarga berkenaan. Jadi pasukan kecemasan ni usahlah untuk bantu kecemasan kepada mangsa. Oh, maksudnya dia anak-anak bermain dalam kereta kan, dia terkunci.
0: Tak sedar mak ayah dia, tak sedar anak dia duduk dalam tu dan meninggal kerana gelombang haba ya. Terlalu panas ni. Jadi ibu mangsa yang berusia 33 tahun menerima rawatan daripada anggota bomba selepas alami kejutan emosi. Mana taknya dua orang anak meninggal serentak kan. Bukan mudah tu. Tambah-tambah pula ke kawasan tu, masa tu suhu dia mencecah sampai 42 darjah Celsius.
1: Sangat tinggi. Ini sebahagian besar wilayah Perancis masih berada di bawah amaran merah lah, iaitu tahap amaran tertinggi, dengan suhu dijangka terus meningkat dalam beberapa hari akan datang.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Semasa dalam negara.
2: Cerita dalam negara pula ni, kita nak kongsikan pasal apa tu?
3: Ziarah Kasih. Ziarah Kasih ini, Kerajaan Madani perkukuhkan usaha dekati rakyat menerusi Ziarah Kasih ya. Memperkukuh usaha untuk dekati rakyat menerusi program Ziarah Kasih antara lain bertujuan untuk sampaikan bantuan secara langsung kepada golongan yang memerlukan.
2: Jadi apa ni, ini inisiatif ini merupakan usaha berterusanlah kerajaan dengan penerima dikenal pasti daripada Jabatan Penerangan serta Komoditi Madani yang akan terus diteruskan dari semasa ke semasa. Ini baiklah ni, dan juga dapat membantulah rakyat kan.
3: Untuk pastikan kebajikan masyarakat terus terpelihara bertepatan dengan aspirasi Malaysia Madani sebenarnya yang tekankan kesejahteraan dan keprihatinan terhadap rakyat.
2: Alhamdulillah, semoga Kerajaan Madani terus perkukuhkan usaha untuk dekati rakyat melalui Ziarah Kasih dan juga lain-lain yang mendekati rakyat.
1: Semasa dalam negara.
3: Okey, itu yang kami kongsikan beberapa perkongsian pagi ni untuk jam yang pertama. Selepas ini pukul 7 pagi.
2: 7 pagi macam biasalah, kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.

0: Pengurangan keterisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko keterisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Datuk Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam berita itu, menerusi Budi Agri Komoditi pula, Datuk Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan agensi kawalan dan perlindungan sebenar Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Andrew Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum kawalan kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah store penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN Pahang, Jez Lili Jaludin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya, Yusu Pio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua-dua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin peperiksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu keterisan diesel. RM22 juta ringgit dilulus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sini pagi Terengganu FM, mesra ceria. Kami kembali lagi untuk jam yang kedua.
1: Ya, selamat pagi di mana juga anda berada pagi ini. Pagi yang indah, mudah-mudahan. Yeah. Dan juga kita semoganya dipermudahkan segala urusan. Sambil pegang steering kereta tu kan. Uh-huh. Pastikan tangan kanan pegang steering, tangan kiri pegang steering juga. Sebab setengah orang ni dibuat kebiasaan ya.
0: Yeah.
1: Steering sebelah kanan, belah kiri pegang handphone.
0: Pegang handphone. Macam-macam lah dia pegang tu ya. Ya.
1: Duk scroll-scroll handphone sambil mandu. Itu mungkin jadi kebiasaan dah. Hati-hati dengan tingkah laku kita. Kok-kok kebiasaan tu boleh membahayakan kita kan.
0: Yeah.
1: Orang dalam kereta pun rasa benda baik. Dia ni kanan ke kiri ke apa kan. Tiba orang horn sebab terlupa nak bagi signal.
0: Yeah. Jadi penumpang-penumpang yang turut pandai memandu, yang mematuhi peraturan ni, tapi jadi penumpang tu jadi boleh jadi risau, panic attack rasa.
1: Kan sebab handphone ni dia boleh bawa kita ke mana-mana saja menerawang. Dia bukan setakat tu je.
0: Yeah.
1: Kita di sini tapi jangan setakat lain.
0: Dia jadi resah, gelisah. Jadi gitu.
1: Tiba-tiba terbaca gosip pula, terbaca berita sedih pula. Ya Allah, kenapa dia ni? Padahal tengah memandu. Dia boleh jadi kesan buruk tau. Sebab otak kita boleh terbentuk pada sesuatu yang kita baca.
0: Okay, jadi buatlah pilihan yang baik hari ni. Mudah-mudahan kebaikan itu juga tidak mengganggu-gugat orang lain ya. Sebab benda-benda yang awak cakap tadi kan, mengelakkan kecuaian tu. Kalau kita cuai,
1: yeah,
0: kan orang lain juga mendapat padahnya.
1: Janganlah, jalan raya milik kita bersama, bukan seorang diri.
0: Jom kita ikuti akhbar pula pagi ni.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Okey, di ruangan mutakhir, satu penghormatan buat seorang wanita yang sungguh luar biasa. Saya kira ini tajuk berkenaan dengan seorang pesakit yang sudah pun meninggal dunia, menderma organ yang memberi manfaat kepada pesakit-pesakit lain yang memerlukannya. Juga trending di media sosial semalam. Lagi, dalam paparan utama ni juga dimuatkan berkenaan dengan Piala Dunia je. Ya, parti diajak penyokong England setiap kali sentuh bola. Seterusnya, kerjaya impian dibayar RM212,500. Tonton semua aksi Piala Dunia. Kerjaya impian ya. Jadi kena, macam kena buat assignment ni. Tapi kena tengok semua aksi
1: kerjaya
0: Piala Dunia.
1: Kerjaya impian.
0: Seterusnya, England gagal tembusi kubu Ghana. Dan pemilihan negara bukan satu krisis identiti. Ini menurut Khadira. Reka bentuk sejagat perlu diterapkan. Seterusnya, kes saman pelaburan Q Group dakwa 111 pelabur sedar tahap risiko dan mengaku kerja dengan orang Thailand untuk seluduk beras. Lagi, KPDN teliti perluas mekanisme POS ke seluruh negara dan 3 ditahan berhubung video tular buli murid perempuan berusia 10 tahun. Dan mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri ke 149 tumpu pemulihan ekonomi. Lagi 10 kumpulan ajaran sesat dalam radar MAIS dan juga PDRM. Berikutnya, 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik. Rekod pencapaian membanggakan. Dan 2 parah, 6 cedera ringan. Kemalangan 7 kenderaan dekat Gopeng. Kita lihat di ruangan seterusnya, memetik ruangan global, Menara Eiffel ditutup lebih awal akibat gelombang haba. Betul lah tadi kita cakap gelombang haba dekat Paris tadi kan, Perancis. Dan 1,021 rakyat Palestin terkorban sejak genjatan senjata Gaza. Satu lagi, AS Iran bincang isu nuklear peluru berpandu balistik dalam 60 hari akan datang. Satu di ruangan hiburan untuk anda pagi ni, kita ambil berkenaan dengan seniman ziarah pusara Allahyarham Kak Nadia Kesuma di Tanah Suci tentunya. Okey, itu dia akhbar kedua pula.
1: Baik, jom kita jengah akhbar-akhbar lain pula ikut Farah. Okay, kita ke nasional dulu. Ini UK Malaysia mulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan digital, di mana Suruhanjaya Tinggi British Kuala Lumpur mengumumkan bahawa rundingan mengenai perjanjian perdagangan digital ini yang baharu antara UK dan Malaysia telah bermula. Ini pula anugerah seni negara 2026 ditangguhkan menurut Motek. Lagi satu nak dikongsikan, mesti ruangan nasional ini, KPDN teliti perkuas mekanisme POS ke seluruh negara dan imigresen tutup sementara kaunter pasport di 71 cawangan secara berfasa mulai 26 Jun ini. Ini memberi laluan kepada kerja penyelenggaraan sistem. Okey, itu internasional. Kita ke kolam sukan. Untuk kolam sukan, kepada anda baru bangun tidur, nak tahu keputusan-keputusan yang tertidur semalam kan? Sampai tengok bola tertidur. Kita nak bagi tahu sejam lepas England kosong, Ghana kosong. Lagi satu, banyak dikatakan Portugal main guna otak, bukan emosi, ketika belasah Uzbekistan 5-0 malam tadi. Dan juga parti di Ejek, penyokong England pun ada. England gigit jari palang selamatkan Ghana. AS pula mahu lakar hat-trick kemenangan. Dan lagi satu, merusi ruangan sukan ini semuanya berceritakan mengenai bola sepak. Saya kembali, kata Ronaldo. Itu ramai peminat-peminat Ronaldo. Mungkin ramai yang menantikan saat-saat emas bagi Ronaldo. Sebab saat terakhir, bukan? Perjuangan terakhir di Padang. Tapi terakhir sebagai mungkin four player lah kan?
0: Untuk Piala Dunia lah.
1: Okey, kita jengah pula. Kita rantas ke luar negara. Ini AS longgarkan sekatan Iran, pasaran minyak terus jatuh. Ini pula kisah di Asia. Iran dan Israel cuba gagalkan rundingan Switzerland. Di Asia lagi, pemimpin tertinggi Lubnan AS bincang mekanisme pertukaran PM yang kerap petanda gejala kelesuan di UK. Ini berita dari Eropah. Amerika pula nak dikongsikan isi dan tembakan di Kanada ragut 3 nyawa. Dan Eropah lagi satu, AS gantung sementara sekatan terhadap Iran. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti kabar pukul 7.30 pagi. Macam biasa, kita ada doa dari Terengganu FM. Dan menyusul selepas itu pukul 8 pagi, Buletin Terengganu FM.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Kebanyakan orang bertanya, mana boleh seronok pergi kerja? Kerja tu kerjalah, bukan seronok. Seronok tu bila kita berkelah, main-main, tengok wayang, tengok TV, tengok kartun, ya, baca buku, barulah seronok. Saya kata tak. Orang yang hebat, dia buat kerja dia seronok. Orang yang rajin, bila ada kerja dia seronok. Orang yang malas, bila ada kerja dia tak seronok. Orang yang malas, tak ada kerja dia seronok. Orang yang hebat, dapat kerja dia seronok. Orang yang hebat, bermotivasi, bersemangat, berkobar-kobar, ada kerja dia seronok. Betul tak betul?
2: Betul.
1: Orang yang hebat, bersemangat, memang rajin, tak ada kerja. Apa jadi? Dia risau, dia stres. Sebenarnya orang yang hebat, dia cuti 2-3 hari, lama sangat pun dia tak gelisah. Apa nak buat? Dia tak tahu sebab dia rajin. Dia nampak kerja. Ha, nampak? Orang dah biasa bertani, berkebun, berpeluh, suruh duduk lama-lama, ya. Ha, tu mak bapak kita yang selalu berkebun, ya. Ha, yang tiba-tiba pergi ke ziarah anak dia kat bandar, duduk kat rumah 2-3 hari. Apa jadi? Mak rasa bosan lah. Mak rasa badan dah tak sedap, rasa nak demam ni. Mak lalu kat rumah, lalu menajak, tanam sayur, cabut rumput, berpeluh-peluh, sehat. Ha, ni rasa, ha, nampak tak? Betul tak? Orang yang hebat, yang rajin, tak ada kerja, dia tertekan. So mari kita cari jalan, formula, bagaimana nak memastikan kita sentiasa bersemangat dan ceria tiap hari. Langkah satu ialah, ya, doa. Ud'uni astajib lakum. Doa, insyaAllah Allah berkenan. Ya Allah, jadikan aku orang sentiasa ceria dan bersemangat. Ya Allah, jadikan aku sentiasa ceria dan bersemangat. Dan saya tiap malam sebelum tidur, saya akan doa, ya Allah, jadikan aku orang ceria dan bersemangat dan bermotivasi, agar aku mudah nak bagi motivasi pada orang lain. Oh ya Allah, kalau aku masih panjang umur, jadikan esok lebih ceria, lebih bersemangat, lebih hebat, lebih berkobar-kobar dari hari ini. Tetapi kalau esok aku ditakdirkan mati, oh Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Jadi malam-malam saya dah mula berdoa. Ni contoh, bukan riak, bukan ujub. Ni contoh bagaimana kita nak memprogramkan diri kita supaya sentiasa ceria, sentiasa bersemangat. Satu, dengan doa. Dan Allah telah bagi janji, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Dan ud'uni astajib lakum. Engkau doa, engkau minta, pasti aku perkenankan. Ha, nampak tak? So langkah satu untuk ceria dan bersemangat, doa setiap malam, setiap pagi, setiap nak pergi kerja.
0: Positif Pagi.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Ceria pagi dengan FM Basia Masra Ceria.
1: Di mana juga anda berada, masih bertemankan kami.
2: Ya, utara, Selangor, Selatan, di Besut, Setiut, di Kuala Terengganu, Marang juga, okey.
1: Ya.
2: Terima kasih banyak-banyak kalau anda sekejap lagi rasa keruk-kerik suara kami bertukar.
1: Ya.
2: Kepada RTM Klik. Oh.
1: Ya, dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Yang berada di kota, di desa, oh, di kampung. Orang hai, orang-orang kampung semua.
2: Di kota dan di desa. Lagu apa tu?
1: Nah. Itu lagu kita.
2: Lagu kita. Tak ada lagu tu
1: Itu namanya.
2: Kalau ada desa-desa si, macam mana lagu tu
1: Desa Tercinta. Itulah.
2: Macam lain je.
1: Lain, memang lain.
2: Awak tak payahlah menyanyi letak jawatan.
1: Tapi tak apa, saya nak menjemput kita semua kan, pendengar radio untuk dengarkan konsert kita dalam TikTok sekarang.
2: Kita orang akan buat konsert sekejap lagi, okey?
1: Konsert tu cuma ada dengan bidu wanita je.
2: Ya, betul. Setuju. Tepat sekali. Kita ni kalau macam rasa kurang energi, kena charge lah bateri kita, okey? Sebab hidup kita macam handphone jugalah. Kita kena ada energi. Kalau hati pun kita recharge.

0: juga.
1: Kan. Cuba kita cas.
0: Cas.
1: Dah cas dah. Sentuhan daripada kawan baik lah.
0: You touch me, I touch you.
1: Sentuhan emosi lah. Dah.
0: Inilah kita panggil touch and go. Okay.
1: Touch and go. Okay. Baik, sekejap lagi kami nak ajak anda menang hadiah. Sebab hari ini hari Rabu. Hadiah akan disumbangkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur untuk permainan Mana Saat Ni.
0: Dan ayat hari ini yang kita nak berikan frasa supaya kalian yang disayangi kami semua ini membuat ayat dengan menggunakan frasa
1: Beradong.
0: Beradong. Okay.
1: Kita bagi perkataan beradong lah hari ni. Dan kami sedang bersiaran langsung juga menerusi live Facebook Terengganu FM ya.
0: Terima kasih kepada Sobri Ismail yang bagi ayat dekat Facebook kita.
1: Laju.
0: Beradong kali you buat jamu lah. Macam-macam kuih ada. Ini boleh mendatangkan rasa lapar ni.
1: Okay. Dan untuk anda, kami menantikan panggilan daripada anda sekejap lagi di 0962353330
0: dan juga 62383330.
2: Mana Saat Ni? Cakap benda panjang-panjang. Lenguh.
1: Halo, selamat pagi.
0: Okay.
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, hello miss. Hello miss. Ya.
3: Kak J ni kat Beradang ni.
0: Kak J. Seronoknya dengar suara Kak J. Kak J biasa jemur kain pukul berapa Kak J pagi-pagi ni?
3: Pagi-pagi kadang kalau hari ada kelas tu pukul 7 jemur dah.
0: Pukul 12 boleh akak dah lah kalau panas tu. Okey Kak J.
1: Okey.
0: Maknanya sudah dah jemur kain ni, kita buat ayat lah pulak.
1: Beradang Kak J ya.
0: Beradang.
3: Ya. Comel yang menjemur kain. Pak Beradong tu semua.
0: Beradong kan letak reben-reben ke guana?
3: Ini macam Beradong tu macam teratur.
0: Yelah. Teratur dia jemur kain.
3: Teratur jemur kain kan. Sebab jemur kain bolok.
0: Ikut kodang.
3: Kodang je.
0: Maknanya orang ni orang kecil. Dia depan besar di belakang lah.
3: Ya, betul tu.
1: Orang aku tu kain pun serupa.
0: Saya gitu juga.
1: Okey Kak J, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ingat Kak Ampah yang umur?
0: Ya.
1: Ada tiga jalur tu kan? Gitu lah.
0: Kalau anak, kadang-kadang kalau anak jemur, memang sengaja suruh dia jemur.
1: Betul lah.
0: Kita turun balik sebab macam air dok terima.
1: Seluar pendek, campur dengan baju.
0: Dok boleh. Macam dia gitu. Padahal some cream je kan? Masalah tu.
1: Lagi. Haja Halijah. Terima kasih menonton kita menerusi live Facebook Terengganu FM ya.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Lagi Nuri Dungun ni kata gini. Buat mudah-mudah dah lah. Dah ayah beradong lah. Ini orang simple ni.
0: Ya, simple. Tapi kadang-kadang kalau tamu mari, apa salahnya beradong? Zah Parker baca dah?
1: Belum.
0: Ambomong. Betah-betah awet nak mari. Beradong no memasuk hari ni.
1: Awet nak mari dia masuk.
0: Maknanya dia teruna masuk.
1: Teruna masuk. Canggih. Jangan dengar ni.
0: Bersingat nama awet dia Mas Mona Tengah-tengah masuk pasal lagu. Mas Mona.
1: Okay. Kita ada ayat daripada Muzi Sejebak ni.
0: Sejebak?
1: Okay.
0: Peliknya nama.
1: Muzi nama dia.
4: Okay. Assalamualaikum ni Muzi Dungung.
0: Oh ya, waalaikumsalam.
4: Waduh semua mamak ni wak majlis. Mengalahkan YB.
1: Mengalahkan YB wak majlis.
0: Masalahnya. Merai tu.
1: Ya.
0: Keri pula kata beradong. Mak mula set ke lecu. Nak pergi gosip petang-petang.
1: Pergi gosip pakai lecu.
0: Pakai lecu pula. Dah gosip pun ada kelas.
1: Padahal nak buat benda cemar ni. Okay, Maziah Muhammad dekat Facebook. Beradong ngak majlis kahwin je. 3-4 kali salin baju.
0: Lengoh dah pengantin kau.
1: Makcik Amber tahun 90-an dulu gitu lah. 3 pasang.
0: Padang gitu dah lah.
1: Padang gitu lah.
0: Warna biru.
1: Klasik
0: warna
1: gaun.
0: Warna kuning ada belaka tau.
1: Ada belaka.
0: Nak foto kek, foto baju lain pula.
1: Lain.
0: Akad nikah je lain.
1: Lain. Sandin lain.
0: Sandin lain pula.
1: Dia wajib 3.
0: Merencis lain pula.
1: Lain. Halo, selamat pagi.
0: Halo.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya. Kak Mah ke tu?
0: Kak Mah ke?
5: Muani.
0: Muani. Bukanlah.
1: Maafkan saya.
0: Kak Mah lain.
1: Kak Mah lain.
0: Muani lain. Mazna ke tu?
1: Okey.
0: Ya.
1: Muani, mana ayat beradong kita ni?
5: Ayat yang gini. Beradong masuk pagi ni. Macam menteri nak mari.
0: Oh.
1: Kabar banyaknya tu.
0: Beradong pun macam

0: Bijak sana.
1: Ya, yeah, bijak sini.
0: Bijak situ.
1: Di mana-mana sahaja.
0: Abang Jay ni.
1: Ya. Yeah.
0: Beradanya hiah padahal orang dok setabuk. Padahal orang dok setabuk.
1: Beradanya hiah orang dok setabuk. Setabuk mana tu eh?
0: Tak tahulah. Tak faham setabuk.
1: Tak faham setarang ni. Cik Aini pula.
0: Ya. Yeah.
1: Beradanya musia nak pergi minum air kedai depan tu je. Ilik.
0: Okey. Ni. Orang ngelah kita ni.
1: Okey.
0: Buletin nak mari dah ni.
1: Okey.
0: Awak baca?
1: Mana?
0: Awak nak ngejung-ngejung.
1: 3005 eh?
0: Okey.
1: Orang nak kecil pun hamba dia balik kapur sehari je. Tapi kau beradong lah. Bawa abdi kipah-kipah meja belaka kau anak panasah musim lening. Imah.
0: Okey.
1: Panjang cerita ni, Imah panjang cerita.
0: Okey.
1: Kalau nak molek kipah tu, dia nak menuju kejayaan kan? Naik tingkat atas, pusing ke kanan, ada gerai putih. Ketuk pintu 512 tekang terus tu. Tinggal kipas itu. Ada orang mula dekat kipas.
0: Okey, baik. Lepas ni kita ada buletin. Jadi kita pemenang kita untuk Makna Sani. Kita ada hari ni Faiza Kemama.
1: Ya, tanya Faiza. Anda telah berjaya mendahadah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Makna Sani. Cakap benda panjang-panjang. Lengur.

0: 중간에 FM.
1: 쌈쌈은 카미, 니들은 가는 FM.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, orang ramai sambut baik operasi ECRL dijadual bermula Januari depan. Dan di sebalik kejayaan Hakim Danish tersimpan pengorbanan keluarga. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Buletin sebenarnya. Pelbagai usaha pemeliharaan marine terus dilaksanakan di Terengganu bagi melindungi ekosistem laut dan biodiversiti negara sempena Minggu Laut Sedunia 2026. Menurut Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein, antara inisiatif dilaksanakan ialah pelepasan anak penyu ke habitat semula jadi selain pemasangan 600 unit Nubin Karan di Pulau Redang serta projek Benteng Biru di Pulau Perhentian menerusi pemasangan 1,600 meter boya. Zon pemeliharaan ekosistem